0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tambahan bahwa kita memiliki program kesetaraan kita, program prioritas, dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
1: Di situasi yang harus kami lakukan dan juga Bapak Presiden Kusina keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang terbentuk jalan apa saya, keputusan politik biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan, berbasis sulit, sehingga kemudian atau masalah-masalah yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program kesetaraan kita, program prioritas, dan juga program-program lain. Hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini bersejarah asli, G40, dan bagaimana G20, hilirisasi ke depan, asamannya, tentunya, untuk pengawalan.
3: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
4: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program pembiayaan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
3: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
2: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Natal 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus ya beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan NTP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Nah, saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
12: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Kusyafi. Saudara saksi,
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Ajis, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
14: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti seperti itu, Gus.
12: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
14: Pada saat itu tidak, Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
12: Untuk apa? Sebelakangan hari disampaikan untuk apa?
14: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
13: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikitpun yang menggunakan uang negara.
15: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
16: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
15: Tidak ada ya?
13: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan dan dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sarapan itu sering dianggap sebagai waktu makan yang bisa dilewatkan ya, ketika seseorang terburu-buru, bangun kesiangan, atau tidak merasa lapar, atau ingin mengurangi jumlah makan yang dikonsumsi, menjadi beberapa alasan orang melewatkan yang namanya sarapan. Nah, padahal sarapan dapat menjadi salah satu kesempatan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi setelah tubuh tidak mendapatkan makanan selama tidur malam. Nah, salah satu manfaat sarapan adalah membantu memenuhi kebutuhan zat gizi harian kita. Jadi, kalau kita lewatkan sarapan, kesempatan untuk memperoleh zat gizi tertentu pada awal hari juga ikut berkurang. Nah, hal ini tidak berarti seseorang pasti kekurangan gizi hanya karena sesekali tidak sarapan. Namun, jika kebiasaan tersebut terjadi terus-menerus dan tidak diimbangi dengan pola makan yang baik pada waktu lain, kualitas keseluruhan pola makan dapat menjadi kurang optimal. Nah, pendengar, jika selama ini sering melewatkan sarapan karena terburu-buru, perubahan kecil bisa menjadi langkah awal. Menyiapkan makanan sejak malam sebelumnya, memilih menu sederhana atau menyediakan buah dan sumber protein yang mudah dikonsumsi dapat membuat sarapan lebih praktis. Jadi dengan begitu, sarapan tidak perlu menjadi aktivitas yang merepotkan, tetapi dapat menjadi bagian dari kebiasaan makan yang lebih sehat lagi.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti informasi perakhiran cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Kita ikuti informasi perakhiran cuaca hari ini.
0: Baik pendengar, kita sudah terhubung bersama Mbak Indah dari BMKG Pekanbaru. Selamat pagi Mbak Indah.
2: Iya, selamat pagi Mbak.
0: Iya, silakan dengan laporannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Pada pagi hari, diperkirakan udara cenderung mengalami kekaburan yang disebabkan oleh asap hingga cerah berawan, dan berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi terjadinya kekaburan udara yang diakibatkan oleh asap atau smog hingga cerah berawan dengan hujan dengan intensitas ringan yang terjadi sebagian sporadis, diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya untuk malam hari, berpotensi terjadi kekaburan udara yang diakibatkan oleh asap hingga berawan dan hujan yang diperkirakan dengan intensitas ringan yang terjadi secara sporadis, diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak. Selanjutnya untuk dini hari, berpotensi terjadi yang kekaburan udara yang diakibatkan oleh asap hingga berawan dan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Siak. Untuk peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, dan pada malam hingga dini hari. Untuk udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 45 hingga 90%. Untuk arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Untuk total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat terpantau di wilayah Sumatera ada 3.142 titik, yang di mana tersebar di wilayah Riau sendiri ada 8 titik, yaitu di Kota Dumai 1 titik, Kabupaten Kuantan Singingi 2 titik, Kabupaten Pelalawan 2 titik, Kabupaten Siak 1 titik, dan Kabupaten Indragiri Hulu 2 titik. Sobat cuaca, dengan kondisi asap yang masih tebal di Riau pada hari ini, kami untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap dampaknya pada kesehatan, terutama sistem pernapasan, kami mengimbau untuk sobat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan membatasi aktivitas di luar rumah apabila kondisi asap semakin dekat. Demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan, dan pantau selalu update cuaca terkini melalui website summit.bmkg.go.id serta Instagram kami @info_bmkg_riau dan WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca dari BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di Riau pagi ya. Masih ada saya Riri Handayani yang teman di pendengar. Jangan lewatkan pendengar dialog interaktif Riau Menyapa RRI Pro 1 Pekanbaru Selasa 6 Oktober 2026 nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar nanti di Riau Menyapa kita akan membahas topik potensi dan pengamanan maritim laut ya. Dan kita akan kedatangan narasumber Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai, Kolonel Laut Pelaut Agung Nugroho Kusumaji. Dan nanti juga akan ada Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Insinyur Joni Kaster STMT. Dan satu lagu spesial pendengar jelang nanti kita ikuti dialog interaktif Riau Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa nanti di dialog Riau Menyapa pendengar bisa bergabung di line telepon kita dan juga di line WA pesan singkat kita pagi ini.

0: Riau Pagi.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di Dialog Interaktif Riau Menyapa, edisi Selasa 6 Oktober 2026.
2: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, di mana saja Anda berada. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat ya, semangat, dan tentu saja sudah siap menjalani aktivitas di hari ini. Bersama saya Riri Handayani dalam Riau Menyapa, ruang dialog interaktif RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau kita bicara tentang Riau, tentu kita tidak hanya bicara tentang daratan ya. Riau juga memiliki wilayah pesisir yang panjang, pulau-pulau, kawasan perairan yang strategis, hingga jalur pelayaran yang memiliki arti penting bagi perekonomian dan keamanan. Nah, laut bukan hanya ruang yang harus dijaga keamanannya pendengar, tapi juga menyimpan potensi yang sangat besar. Ada sektor perikanan, transportasi laut, perdagangan, pariwisata, hingga peluang pengembangan teknologi dan sumber daya manusia. Nah, di balik besarnya potensi tersebut pendengar, tentu ada tantangan. Bagaimana memastikan laut tetap aman dan bagaimana pengawasan terhadap wilayah perairan dilakukan secara efektif? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana potensi maritim dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta membuka peluang bagi generasi muda. Nah, karena itu pendengar di Riau Menyapa pagi hari ini kita akan mengangkat tema potensi dan pengamanan maritim laut. Sudah hadir bersama kita pendengar Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai, Kolonel Laut Pelaut Bapak Agung Nugroho Kusumaji. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi.
3: Kami ucapkan untuk Mbak Riri, kemudian Pak Direktur, dan juga seluruh pendengar RRI Pro 1 FM.
1: Iya, sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah kita sehat.
1: Semangat ya.
3: Semangat.
1: Semangat. Baik, kita juga kedatangan Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Bapak Insinyur Johnny Kaster, STMT. Selamat pagi, Bapak.
4: Selamat pagi, Kak Riri.
1: Iya, gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, lancar ya perjalanan ke RRI ya.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik pendengar, kita akan berbincang lebih jauh tentunya. Sebelumnya saya ingatkan, nanti pendengar bisa bergabung di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita pagi hari ini 0811-7673-991. Kita langsung saja ke Bapak Agung Nugroho Kusumaji. Saya panggil Pak Agung aja ya.
3: Silakan, Pak.
1: Iya, kalau kita melihat posisi Riau nih, Pak. Seberapa strategis sebenarnya wilayah perairan Riau dari perspektif pertahanan dan keamanan maritim?
3: Terima kasih. Jadi pertama-tama tentunya saya ingin menjelaskan tentang bagaimana posisi strategis daripada wilayah Riau khususnya yang ada di pesisir ini sebagai wilayah kerja Lanal Dumai terhadap perekonomian bukan hanya secara nasional tapi juga perekonomian di kawasan, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Kita tahu bahwa pesisir Riau ini langsung berhadapan dengan yang namanya Selat Malaka. Selat Malaka itu merupakan salah satu checkpoint yang merupakan pusat daripada lalu lintas pelayaran perdagangan dunia. Di mana sebagai contoh ya, setiap harinya lebih daripada 300 kapal itu melayari kapal internasional, jalur pelayaran internasional berlayar di Selat Malaka. Kemudian tiap harinya ada lebih dari 23 juta barrel minyak dan gas yang mengalir melalui Selat Malaka, baik dari arah timur ke barat maupun sebaliknya. Sehingga ini memberikan nilai yang sangat strategis buat bukan hanya buat Provinsi Riau saja, tapi juga untuk perekonomian nasional Indonesia dan juga perekonomian di kawasan, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
1: Boleh dijelaskan juga nih Pak, apa tugas pokok TNI Angkatan Laut sebenarnya?
3: Jika dikaitkan dengan tadi nilai strategis daripada Selat Malaka ini, tentunya kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yaitu tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI Angkatan Laut memiliki tugas-tugas diantaranya yang pertama itu untuk melakukan melaksanakan tugas-tugas Tentara Nasional Indonesia Matra Laut di bidang pertahanan. Dalam hal ini dengan menyelenggarakan operasi militer perang dan juga operasi militer selain perang. Selain itu, tak kalah penting tugas yang kedua yaitu untuk menegakkan hukum dan juga menjaga keamanan di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan hukum yang nasional dan hukum internasional. Kemudian kita juga memiliki tugas-tugas diplomasi Angkatan Laut yang ini tidak dimiliki oleh matra lainnya. Darat sama udara tidak punya tugas diplomasi.
1: Betul.
3: Kita memiliki tugas diplomasi Angkatan Laut dalam mendukung kebijakan luar negeri daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian kita juga melaksanakan tugas-tugas TNI di dalam mengembangkan kekuatan matra laut. Kemudian yang terakhir kita juga melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Nah, ini dilaksanakan dengan melaksanakan pembinaan potensi-potensi maritim khususnya terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.
1: Kalau kita bahas peran TNI nih, Pak, bagaimana peran TNI dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia khususnya di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar?
3: Kalau di Riau ini kan kita memiliki juga beberapa wilayah yang kita sebut sebagai 3T, terdepan, terpencil, dan juga terluar. Nah, beberapa wilayah terdepan atau terluar ini di wilayah Provinsi Riau yang menjadi wilayah kerja daripada Lanal Dumai ini termasuk diantaranya Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Rangsang, di Tebing Tinggi, kemudian juga di Pulau Padang, sampai di Mendol, Penyalai, ataupun di Kecamatan Panipahan yang ada di Rukan Hilir. Itu TNI Angkatan Laut hadir melalui keberadaan pos-pos Angkatan Laut yang diawai oleh prajurit-prajurit Angkatan Laut di sana. Bahkan kalau misalnya salah satu wilayah kerja Lanal Dumai itu adalah Pulau Jemur. Pulau Jemur itu di situ cuma ada pos Angkatan Laut, kemudian PLN sama distrik navigasi. Jadi jadi setiap harinya itu cuma ada 7 orang, 8 atau 10 orang di situ berganti-ganti.
1: Paling banyak berganti-ganti.
3: Tapi di situ menyimpan potensi di mana di situ adalah tempat konservasi penyu di situ. Jadi kalau kapan-kapan Mbak Riri kita main ke sana naik kapal ya. Jadi selain itu kita juga selain menempatkan personel-personel di pos Angkatan Laut, kita juga dengan namanya melaksanakan operasi pengamanan perbatasan dan juga pulau-pulau terluar khususnya di wilayah kerja Lanal Dumai. Kemudian kita juga melaksanakan kolaborasi dengan salah satunya bulan Agustus kemarin kita melaksanakan kolaborasi dengan Bank Indonesia di mana kita mendukung ekspedisi rupiah berdaulat. Jadi kita mengantarkan uang-uang yang layak edar itu ke beberapa tempat. Dan dalam waktu seminggu waktu itu ada 8 miliar uang layak edar yang terserap. Jadi uang-uang yang sudah tidak layak edar ditarik sama Bank Indonesia itu menggunakan KRI, menggunakan kapal perang Indonesia dengan didukung oleh pos-pos Angkatan Laut yang ada di 5 pulau wilayah 3T di Provinsi Riau ini.
1: Wih, luar biasa sekali ya. Baik, pendengar bisa bergabung ya di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595. Terkait topik kita potensi dan pengamanan maritim laut, kita ke Pak Joni dulu nih. Nah, Bengkalis memiliki posisi yang sangat dekat dengan kawasan perairan dan jalur perdagangan internasional, Pak. Seberapa besar potensi kondisi geografis tersebut bagi pengembangan pendidikan vokasi?
4: Baik, terima kasih. Jadi menurut kami Indonesia, khususnya Riau dan Bengkalis, itu memang memiliki potensi maritim yang sangat besar sekali. Namun kita tidak hanya memandang itu hanya sebagai hamparan air saja atau hanya sebagai jalur transportasi. Namun di balik itu laut merupakan ruang ekonomi, kemudian juga ruang kehidupan, bahkan menjadi ruang strategis untuk masa depan kehidupan bangsa kita.
1: Okay.
4: Nah, potensi-potensi itu misalnya potensi perikanan, kemudian potensi pelayaran dan logistik. Dari laut juga kita bisa menghasilkan energi. Kemudian juga ada beberapa lain seperti industri kelautan, industri kemaritiman, dan ke depan juga bisa pengembangan-pengembangan teknologi di sektor kemaritiman. Jadi memang sangat gitu banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita gali dari keunggulan maritim kita, khususnya di daerah pesisir Riau ini.
1: Jadi hanya potensi ya, tapi banyak potensi yang bisa banyak kita gali ya.
4: Okay. Termasuk pariwisata Bahari juga seperti yang disampaikan.
1: Iya, benar sekali. Baik, seperti sudah ada penelpon ya. Selamat pagi. Iya, terputus. Dicoba lagi pendengar. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Mbak Riri.
1: Selamat
0: Pak
1: pagi.
0: Pak Atong, Tangkerang Utara, Pekanbaru.
1: Oke, Pak Atong di Pekanbaru. Silakan Pak Atong mau bertanya dengan siapa?
0: Selamat pagi Komandan, Selamat Hari TNI.
3: Oh, terima kasih ya, kita 81 tahun ini TNI kuat bersama rakyat tentunya ininya.
1: Iya,
0: kebetulan apa kan tugas operasi selain perangnya jauh lebih berat daripada perang. Insya Allah kita Indonesia yang nggak bakal perang lagi lah ya.
3: Insya Allah,
0: tapi tugas lain perang itu sangat berat di wilayah pesisir itu banyak jalur-jalur tikus masuknya narkoba. Itu perang nomor satu itu sekarang karena Lanal Dumai itu wilayahnya luas, apakah wilayahnya tidak termasuk Indragiri Hilir? Indragiri Hilir kan arah ke Pulau Burung Manda, sana kan juga laut. Komandan. Jadi pertanyaan pertama itu, dan ke pertanyaan kedua kepada Direktur Polbeng Bengkalis ya. Apakah ada menciptakan selain kapal, karena Polbeng itu kan sekarang lagi terkenal menciptakan kapal-kapal fiber baru buat nelayan, juga ada nyumbang kemarin ada di beritanya kan. Jadi apakah selain kapal adakah membuat inovasi produk-produk selain kapal? Itu saja Mbak Riri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru ya. Silakan di belakang Pak Atong, saya masih buka di line telepon kita 0761251111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita pagi hari ini untuk pendengar terkait topik kita potensi dan pengamanan maritim laut. Ini Pak Agung mau dijawab dulu mungkin pertanyaan Pak Atong.
3: Oke, boleh, terima Silakan. Kasih ya Pak Atong atas pertanyaannya. Ini sangat menarik juga karena di beberapa tempat kami laksanakan kunjungan seperti apa 2 minggu yang lalu kami berkunjung ke tempatnya Pak Joni ini kan ke Bengkalis. Kemudian kami kemarin weekend kemarin itu berkunjung juga ke Rokan Hilir. Keluhannya sama bahwa salah satu ancaman yang tantangan yang terbesar itu adalah masalah narkotika. Barang yang masuk dari sebelah utara melalui melintasi perairan masuk ke Provinsi Riau ini melalui pesisir, sehingga nanti bukan hanya beredar di Riau tapi juga distribusinya bisa sampai ke luar provinsi, bahkan melintasi pulau sampai ke arah selatan sana. TNI Angkatan Laut memiliki komitmen bahwa seperti saya tegaskan di awal tadi bahwa salah satu tugas Angkatan Laut adalah untuk menjaga hukum, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah perairan. Tahun lalu, tahun 2025, ini TNI Angkatan Laut terlibat langsung dalam pemberantasan narkoba, di mana bulan Maret tahun 2026 ini, 2025, itu Lanal Dumai melalui quick response timnya itu berhasil menggagalkan untuk penyelundupan sebanyak 48 kg sabu metal atau kristal metamfetamin yang waktu itu kalau misalnya ini 48 kg itu senilai dengan sekitar 25 miliar ininya. Jadi itu baru nilai jualnya ya, baru nilai jualnya. Belum lagi nilai apa belum lagi nilai nyawa yang bisa diselamatkan dari
1: itu. Benar sekali.
3: Di bulan Oktober tahun 2025 kita juga bekerja sama gabungan dengan Direskrim Polda Riau. Ini kita juga berhasil menggagalkan penyelundupan 31 kg sabu narkotika jenis sabu metamfetamin. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi komitmen kita TNI Angkatan Laut khususnya Lanal Dumai, karena narkotika ini menjadi salah satu musuh terbesar, ancaman terbesar khususnya bagi generasi muda kita.
1: Benar sekali.
3: Bayangkan kalau misalnya generasi muda itu sudah terpapar dengan narkotika.
1: Aduh.
3: Saya tidak berani menjamin bahwa cita-cita generasi apa Indonesia emas di tahun 2045 itu bakalan terwujud. Karena bahaya daripada ancaman narkotika tersebut. Nah, kemudian untuk menjawab itu tadi disinggung juga tentang kawasan Indragiri Hilir. Nah, iya. Di situ kita ada posal di Tembilahan, Bu, dari ada pos angkatan laut di Tembilahan. Nah, itu diawai juga oleh sekitar 15 personil di situ. Kemudian juga itu membawahi ada dua pos pembinaan potensi maritim di situ. Jadi posal Tembilahan membawahi juga posal pos mat di pos Bin Potmar di Kuala Enok dan juga di pos pos Bin Potmar di Guntung, sehingga itu membantu kita melaksanakan fungsi-fungsi dalam pengumpulan data intelijen dan juga untuk membina masyarakat pesisir yang ada di situ.
1: Baik, Pak Joni mungkin mau menjawab ini pertanyaan Pak Atong tadi.
4: Terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.
1: Di Pekanbaru.
4: Kami agak terharu nih ternyata Pak Atong juga memperhatikan perkembangan Politeknik Negeri Bung Karno.
1: Benar.
4: Terima kasih Pak Atong. Jadi memang kami di Politeknik Unggalis terus melakukan pengembangan-pengembangan baik di bidang pembelajaran maupun di bidang-bidang penelitian ataupun riset. Jadi memang di kita ada 8 jurusan, di antaranya ada jurusan teknik perkapalan dan juga jurusan teknik kemaritiman. Nah, di perkapalan sendiri memang untuk kegiatan pembelajarannya kita melaksanakan project based learning. Itu mahasiswa sudah berhasil membuat berbagai macam ukuran kapal nelayan berbahan fiber. Mulai dari 1 GT, 2 GT, 3 GT, dan 5 GT. Dan alhamdulillah sudah dipakai, sudah dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan yang ada di Pulau Bengkalis, bahkan di Provinsi Riau. Nah, tadi Pak Atong menanyakan selain kapal, apalagi riset-riset yang sedang kami lakukan. Jadi selain kapal fiber, kami juga sekarang coba mengembangkan kapal HDPE, kapal berbahan dari plastik berkualitas tinggi. Karena kalau apa ada kita banding-bandingkan antara HDPE dengan fiber ini ada kelebihannya, sehingga kita akan coba untuk mengembangkan HDPE. Kemudian untuk teknologinya, kita juga mengembangkan sekarang ini ada fish finder, jadi nelayan itu sudah menggunakan teknologi, tahu di mana posisi ikan, sehingga mereka untuk mendapatkan ikan itu kemungkinan bisa lebih besar, karena sudah ada alat tadi untuk membantu mereka, menavigasi mereka kira-kira di mana wilayah yang ada banyak ikannya. Kemudian kita juga mengembangkan sekarang automatic identification system, mungkin sudah umum mungkin Pak Komandan ya, tapi kita coba sekarang kembangkan dengan radar. Jadi sepengetahuan kami memang setiap kapal itu kan harus ada AIS-nya Pak ya. Nah, ternyata ada beberapa kapal memang mungkin entah kondisi AIS-nya tidak bagus atau memang sengaja dimatikan. Ini kita kombinasikan dengan radar. Nah, mungkin di radar terbaca ada kapal, di AIS tidak. Tentu jadi tanda tanya, kira-kira kapal ini kenapa AIS-nya tidak diaktifkan. Nah, itu coba kita kembangkan. Kemudian kita bekerjasama dengan Pemda Bengkalis saat ini mencoba mengembangkan aplikasi sehingga nanti masyarakat bisa mengetahui posisi kapal roro di mana, sehingga untuk apa tidak perlu lama-lama antri lagi.
1: Benar.
4: Itu coba kita kembangkan sekarang.
1: Kalau kita bahas kebutuhan industri maritim saat ini nih Pak, sudah cukup banyak membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan spesifik. Ini maksudnya gimana?
4: Ya sekarang kan kita apalagi kita di pendidikan vokasi tentu harus menghasilkan lulusan yang betul-betul kompeten sesuai dengan bidang-bidangnya tertentu. Nah, untuk itu kita perlu menyiapkan mereka sejak dini. Nah, khusus di kemaritiman itu selain memperoleh ijazah, mereka juga wajib memiliki sertifikat. Sertifikat yang memang mensyaratkan mereka untuk bisa berlayar. Nah, itu sudah kita siapkan dari kampus, dan apabila kampus tidak memiliki, kita kerjasama dengan pihak-pihak lain juga.
1: Kalau Politeknik Negeri Bengkalis ini bagaimana membaca kebutuhan sumber daya manusia di sektor maritim?
4: Nah, ini menarik ini.
1: Apalagi
4: sekarang zaman teknologi.
1: Betul sekali.
4: Ada artificial intelligence. Nah, tentu kalau kita tidak mengikuti, tentu kita akan ketinggalan. Nah, untuk itu kita sudah berkolaborasi juga dengan beberapa perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang memiliki jurusan sejenis dengan kita, bidang perkapalan, untuk melaksanakan riset-riset ke depan, potensi-potensi apa yang bisa kita gali. Jadi sayang, kita sudah punya potensi, cuman hanya sekedar melihat saja, ya enggak ada gunanya.
1: Betul.
4: Jadi bagaimana potensi tersebut bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Tentu ada catatan-catatan. Misalnya bermanfaat untuk kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Yang tidak merusak lingkungan dan lain sebagainya.
1: Baik, pendengar, kita masih membahas topik potensi dan pengamanan maritim laut ya. Dan kita buka kembali untuk pendengar, boleh di line telepon kita 25111, boleh juga di line WA pesan singkat kita pagi hari ini. Kita ke Pak Agung lagi. Kita sering dengar Jales Viva. Nah, apa maknanya buat prajurit dan buat masyarakat awam ini, Pak?
3: Itu kurang itu. Lengkapnya itu Jales Pepa Jaya Mahe.
1: Jales Pepa Jaya Mahe. Saya aja baru denger ini.
3: Ya, jadi memang semboyannya TNI Angkatan Laut itu adalah Jales Pepa Jaya Mahe, di mana itu diambil dari bahasa Sanskerta. Okay. Kalau misalnya kita uraikan satu persatu, Yalesu. Yalesu itu artinya laut. Yeah. Laut atau air. Laut yang bukan hanya satu, tapi laut yang banyak. Jadi jamak. Nah, ada Eva, Eva. Eva itu artinya penekanan, justru. Justru itu. Kemudian Jaya Mahe itu merupakan bentuk jamak daripada maksudnya bukan hanya saya, tapi kita semua bisa berjaya. Nah, secara keseluruhan itu arti harfiahnya adalah Jales Pepa, justru di laut kita jaya. Nah, bagi prajurit ini merupakan pedoman dasar untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kesehariannya, bahwa mindsetnya adalah kita adalah prajurit-prajurit di laut. Kemudian bagi bangsa dan juga rakyat Indonesia, Jales Pepa Jaya ini, Jaya Mahe ini bukan hanya merupakan punya Angkatan Laut, tapi untuk Indonesia sebagai negara maritimnya, bahwa dengan bersama-sama bahwa kita bisa mewujudkan yang namanya justru di lautan inilah bahwa kita bisa berjaya seperti kejayaan Sriwijaya atau Majapahit di zaman dulu itu.
1: Saya pikir Jaya Mahe jaya gitu. Okay. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
5: Dengan Bastian di Arifin, Ibu.
1: Oke, Bapak Bastian di Arifin Ahmad ya.
5: Iya.
1: Silakan Bapak Bastian.
5: Ya, selamat pagi dan Bapak dan Lanal Duma ya.
3: Terima kasih, selamat pagi Pak Bastian.
5: Iya, ini menarik ini Pak. Dengan informasi Bapak tadi, ada beberapa penjaga pantai kita di Pulau Jenur ya Pak ya.
3: Betul,
5: Pulau
3: Pak.
5: Terluar Riau. Dengan mengawasi hampir 300 kapal yang lalu lintas di sana dengan membawa energi dunia 23 juta barel per hari. Berarti dia melewati pantai kita kan Pak, di zona ekonomi kita. Itu apanya bagi negara kita begitu? Apakah mereka melewati zona kita itu ada kontribusinya, mereka membayar atau bagaimana begitu Pak? Ada income negara kah di situ gitu? Terima kasih Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bastian di Arifin Ahmad ya. Oke, silakan pendengar di belakang Bapak Bastian, boleh di line telepon kita, boleh juga di line WA pesan singkat kita. Sambil menunggu nih Pak Agung, boleh dijawab dulu.
3: Oke, boleh, terima kasih Pak Bastian atas pertanyaannya. Memang menarik sekali ya. Tadi saya sebutkan faktanya bahwa lebih daripada 23 juta barrel mengalir setiap harinya di melalui kapal-kapal yang berlayar di Selat Malaka tersebut. Nah, kalau tadi Bapak bilang apakah ada income buatnya? Saya lebih mengajak para pendengar sekalian untuk berpikir lebih jauh lagi, bukan hanya tentang pendapatan, tapi apa yang terjadi kalau 23 juta barrel itu terhenti. Nah, bayangkan dampak seperti apa. Kita kemarin mohon maaf ya, kita kembali kepada ketika terjadi perang pertama, pecahnya perang antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat, di mana Selat Hormuz itu ditutup. Selat Hormuz itu seharinya itu mengalirkan 20 sampai 21 juta barrel. Nah, ini Selat Malaka ini 23 juta barrel. Jadi dampaknya waktu itu Selat Hormuz ditutup, harga minyak dunia dari 70 US dollar meningkat menjadi per barrelnya meningkat menjadi 120 US dollar.
1: Okay.
3: Nah, dampaknya kemarin kan sangat kerasa ya, di mana terjadi beberapa kali terjadi kelangkaan BBM, kemudian non subsidi juga terpaksa dinaikkan oleh pemerintah. Dampaknya sampai sekarang harga-harga pangan dunia
1: pada
3: naik semua. Nah, inilah sebenarnya bukan hanya tentang bagaimana income ini, tapi bagaimana kita Indonesia sebagai negara pesisir itu menjamin kebebasan bernavigasi yang ada di Selat Malaka tersebut. Mm-hmm. Menjamin bahwa Selat Malaka itu bebas daripada ancaman terhadap pelayaran, sehingga bukan dampaknya bukan hanya perekonomian Indonesia, tapi juga perekonomian terhadap kawasan, bahkan di tingkat global. Jadi seperti itu mindsetnya, bahwa apapun, sekecil apapun gangguan keamanan yang terjadi di Selat Malaka, tentunya akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Oleh karena itu, dampak yang sangat besar untuk perekonomian di kawasan. Mm-hmm. Oleh karena itu, kita sebagai negara pantai wajib hukumnya untuk bisa menjamin tentang keamanan pelayaran tersebut.
1: Baik, oke. Sepertinya sudah ada penelpon kembali. Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
1: Ya, dengan
6: Indonesia.
1: Selamat pagi. Dengan Bapak siapa?
6: Dengan Bapak Edo di Kota Pekanbaru.
1: Di Pekanbaru. Silakan Bapak Edo. Iya.
6: Selamat pagi, bapak-bapak yang ada di RRI. Dari mana nih, Bu?
1: Dari Komandan TNI Angkatan Laut Dumai sama Direktur Politeknik Negeri Bengkalis.
6: Komandan Pengamanan Riau berarti, Bu, ya? Untuk dari Angkatan Laut atau Angkatan Darat?
1: Angkatan Laut Dumai.
6: Angkatan Laut Dumai. Terima kasih. Bisa masuk hari ini di RRI. Yeah. Selamat pagi, Pak, bertugas di Provinsi Riau.
3: Oke, okay, terima kasih, Pak Edo. Selamat pagi juga.
6: Yeah. Riau ini sangat potensial, Pak, baik segi ekonomi, dari segi keamanan gitu juga. Tapi yang saya tanyakan di sini, Pak, gimana susahnya mengamankan laut di Provinsi Riau, Pak? Seberapa susah gitu? Soalnya kita masih banyak narkoba masuk ke Provinsi Riau atau melewati pintu lewat Melaka. Itu yang saya tanyakan, berapa susah gitu. Kalau melihat peralatan TNI, kita tidak ragu lagi. Apalagi dengan kondisi atau tentara kita sangat kuat-kuat. Tapi kok bisa masuk gitu. Itu yang pertama yang saya tanya.

0: pesisir ini.
1: Mm-hmm.
0: Bapak Ibu pendengar sekalian, Riau ini memiliki panjang pantai yang lebih dari melebihi 2700 km. Mm-hmm. Kalau misalnya itu digabungkan, kalau nggak salah itu berarti dari ujung Banten sampai di perbatasan Jawa Tengah sampai di perbatasan antara ujungnya Jawa Timur itu ke Pulau Madura itu. Nah, okay. Itu menjadi tantangan ya, karena apa, kalau di Jawa itu bisa ada 4 provinsi, 5 provinsi di situ, sementara di Riau ini satu provinsi sendiri. Nah, ini tentunya panjang garis pantai sepanjang lebih daripada 2700 km ini merupakan tantangan tersendiri. Kemudian kontur daripada pesisir Riau ini kebanyakan adalah berpulau-pulau. Kita punya pulau-pulau terluar seperti Pulau Rupat, Pulau Pulau Rangsang, kemudian ada di Bengkalis, tebing tinggi hingga ke apa, hingga ke Tembilahan dan segala macamnya. Nah, inilah yang ini, sehingga di antara itu, di antara pesisir-pesisir itu banyak sekali, masih banyak terdapat jalur-jalur tikus, pelabuhan-pelabuhan yang tak resmi yang menjadi dimanfaatkan oleh warga yang tidak bertanggung jawab sebagai sarana untuk memasukkan barang-barang yang tidak bertanggung jawab di situ. Sehingga ini menjadi tantangan terbesar kita. Kita Angkatan Laut selalu berusaha untuk bisa menjaga, untuk bisa mengawasi pelabuhan tersebut melalui adanya patroli rutin dan juga memanfaatkan teknologi tadi, bahwa kita punya beberapa pos radar di Sinaboy dan juga di Amuntai di situ.
1: Baik. Sepertinya masih ramai sekali ya.
0: Iya. Enggak apa-apa, kita makin semangat ini kalau makin banyak yang nanya, Pak ya.
1: Iya, benar. Selamat pagi.
2: Selamat pagi lagi, Pak Tong lagi ini.
1: Oh, iya. Oh, iya. Kenapa Pak Tong?
2: Karena amat sangat tertarik, karena dua-duanya yang bisa amat sangat kita banggakan. Jadi kembali ke Bapak Direktur Polbank Bengkalis, apakah ada kerjasama dengan PT PAL Surabaya? Karena kan namanya Politeknik Negeri Bengkalis, dia lebih banyak apa fokusnya ke perkapalan, Bapak. Apakah ada kerjasama atau mahasiswanya bisa magang di PT PAL Surabaya? Dan yang kedua, Bapak, coba memberanikan, karena ada dan lana Angkatan Laut kita, coba beranikan ciptakan kapal kecil, biarpun muatnya cuma 5 atau 3 orang, ciptakan yang bisa untuk angkatan laut, istilahnya teknologinya khusus buat angkatan laut.
1: Iya.
2: Jadi bisa di, istilahnya senjata ringan pun bisa ditaruh gitu, karena wilayah laut kita sangat rawan. Jadi kembali kepada Bapak dan Lana, selamat, karena kita ada kapal yang melayani 4 negara sekarang, tugas operasi selain perang sampai ke Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Papua New Guinea. Itu sangat keren. Jadi kita mulai dari Inong Bale, Laksmana Malahayati, sampai sekarang justru di laut kita jaya, karena juga ada kapal Dewa Ruci-nya, Dewa Ruci Arung Semudranya. Itu sangat terkenal, sampai ke kami pasti jalur, ada jalur yang menggunakan nama Dewa Ruci Arung Semudra. Itu saja, Bapak Narasumber berdua. Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru. Tahan dulu ya Bapak ya, jangan ditanggapi dulu, kita break sejenak. Dan pendengar, kita masih di Riau Menyapa, Dialog Interaktif RRI Pro 1 Pekanbaru. Nanti kita buka kembali sesi pertanyaan untuk pendengar, dan kita masih membahas topik potensi dan pengamanan maritim laut.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun

0: baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuh, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
1: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
1: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di Dialog Interaktif Riau menyapa RRI Pro 1 Pekanbaru. Kita masih membahas topik potensi dan pengamanan maritim laut. Kita masih bersama Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai, Kolonel Laut P. Agung Nugroho Kusumaji, dan Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Bapak Insinyur Joni Kaster, STMT. Informasi juga pendengar ya, selamat untuk TNI Angkatan Laut Dumai, terpilih sebagai lanal teladan, lanal terbaik se-Indonesia pas ulang tahun TNI ke-81 tepat 10 September 2026 yang diserahkan langsung oleh Dr. Laksamana Ali. Benar begitu Bapak Agung?
1: Ya, terima kasih. Alhamdulillah memang pada ulang tahun Angkatan Laut ke-81 kemarin, pada tanggal 10 September 2026 yang diselenggarakan upacaranya di Makoko Armada 2 Surabaya. Alhamdulillah kami dan Lanal Dumai mewakili seluruh prajurit Lanal Dumai menerima penganugerahan Pangkalan Angkatan Laut Terbaik atau Lanal Teladan tahun 2026, di mana dari semua lanal-lanal yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini Lanal Dumai terpilih menjadi lanal yang terbaik. Ya, ini merupakan bukan hanya prestasi komandan, tapi ini merupakan buah daripada kerja keras dan dedikasi daripada seluruh prajurit Lanal Dumai dan juga doa-doa baik dari masyarakat yang ada di Provinsi Riau ini.
0: Wais, mantap sekali ya. Oke, kita ke Pak Joni dulu menanggapi yang terakhir nih Pak Atong tadi. Silakan Pak Joni.
2: Terima kasih Kak Rere. Mungkin sebelum ke pertanyaan Pak Atong, kami juga mengucapkan selamat nih untuk dan Lanal Dumai.
0: Benar sekali.
2: Memperoleh penghargaan lanal terbaik seluruh Indonesia.
1: Terima kasih Pak Joni. Sebaliknya juga sukses kemarin sudah berhasil menyelenggarakan kompetisi kapal kontes kapal Indonesia tahun 2026. Ini jadi berapa universitas Pak kemarin?
2: Ada 52
1: kontingen dari ini sukses menyelenggarakan Polbeng ini berhasil menyelenggarakan KKI.
0: Luar biasa ya.
2: Jadi keberhasilan Lanal Dumai saya rasa bukan kebanggaan dari Lanal Dumai saja, tapi adalah kebanggaan masyarakat Riau. Baik, terima kasih Kak Rere. Mungkin kembali ke pertanyaan Pak Atong tadi, bagaimana kerjasama Politeknik Bengkalis dengan PT PAL yang ada di Surabaya. Jadi kalau boleh kami sedikit cerita, asal-muasal berdirinya Politeknik Bengkalis, dulu namanya Politeknik Perkapalan Bengkalis. Dan memang kita dibidani oleh perguruan tinggi di Surabaya, ITS dan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, juga bekerjasama dengan PT PAL. Alhamdulillah sampai saat ini kerjasama kita dengan PT PAL cukup baik, dan bahkan banyak mahasiswa kita yang memang magang di PT PAL. Namun selain dengan PT PAL, Politeknik Bengkalis juga melaksanakan kerjasama dengan beberapa industri perkapalan yang ada di Provinsi Riau, kemudian juga di Kepulauan Riau di Pulau Batam. Tentu dengan kerjasama kita dengan industri ini bisa membantu adik-adik mahasiswa dalam mengembangkan ilmunya. Bahkan di Bengkalis sendiri sudah ada namanya PT BDP, Bengkalis Dokindo Perkasa. Itu beberapa tahun yang lalu sudah berhasil membuat kapal takbut, dan ini murni 80-50% itu tenaga kerjanya adalah alumni Politeknik Kapalan, dan memang kita sudah bisa membuat kapal takbut tersebut. Kemudian tadi tertarik ada pertanyaan Pak Atong, saran ya ke depan membuat kapal walaupun kecil tapi bisa dimanfaatkan bersama dengan Lanal Dumai untuk pengamanan wilayah perairan kita. Jadi tadi dari Pak Lanal juga sudah menyinggung, alhamdulillah kemarin kita melaksanakan kontes kapal Indonesia ke 13 ya, ada 52 perguruan tinggi dan ada 129 tim peserta. Di mana kontes kapal Indonesia kemarin itu temanya adalah Garda Maritim Nusantara, inovasi teknologi kapal Coast Guard yang tangguh, responsif, mandiri untuk kedaulatan bangsa. Nah ini memang dalam bentuk miniatur. Nah tidak menutup kemungkinan usulan Pak Atong tadi, mungkin dari miniatur tadi bisa kita kembangkan menjadi kapal nyata. Tentu ini tidak tugas ringan, tapi kalau kolaborasi antara pemerintah, kemudian industri, lanal sendiri, akademisi, kami yakin usulan dari Pak Atong tadi bisa kita laksanakan. Terima kasih Pak Atong, ini usulan yang cukup baik sekali. Iya, benar sekali. Atong.
0: Pak Agung menanggapi.
1: Aku boleh ya menyambung tadi. Memang sangat menarik nih bahwa ke depan memang teknologi, salah satu teknologi yang bisa dikembangkan itu selain selain juga masalah perkapalan, tapi juga tentang unmanned-nya. Nah, ini kemarin memang teknologi kontes ini fokus kepada unmanned ya. Bahkan sampai ada yang sampai robotik untuk identification sama mengambil gambar objek yang ada di bawah air itu kan air itu. Itu apa ada kategori baru yang dipertandingkan kemarin ya. ROV itu ya ROV itu. Nah, memang saya memiliki pemikiran apalagi khususnya menyikapi panjangnya pesisir di Provinsi Riau ini dan juga memang keterbatasan daripada keterbatasan dari jumlah sarana patroli yang ada di ini. Nah, ke depan kita mungkin bisa juga mengembangkan melalui riset bersama, pengembangan prototip ini. Apakah nanti ke depannya bisa kita kembangkan, kita ini kan bagaimana unmanned technology ini bisa diterapkan untuk melaksanakan patroli di sepanjang pesisir Riau ini, khususnya yang langsung berhadapan dengan Selat Melaka. Tentunya ini akan memberikan keuntungan yang banyak yang lebih kepada bagaimana pengamanan di kawasan pesisir tersebut. Ya. Mm-hmm. Aku boleh juga tadi nyambung tadi ada disinggung tadi menarik sekali salah satu implementasi bahwa tadi saya lupa Pak Atong atau Pak Edo yang menyebutkan tadi bahwa ada KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo yang melaksanakan tugas diplomasi ke pelayaran ke negara-negara di Pasifik Selatan. Ya. Jadi kebetulan ini komandan kapalnya, komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo itu teman saya sekelas, leting saya, namanya Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Muranto. Mudah-mudahan kalau lagi denger di kapal ini saya sebutkan ini komandan KRI Wahidin. Jadi selama saya ini informasi dari beliau bahwa waktu di Vanuatu saja ini selama 2 hari melaksanakan pelayanan pelayanan medis atau bakti kesehatan di sana 655 warga Vanuatu itu datang untuk berobat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi KRI Dr. Wahidin ini kapal rumah sakit punya angkatan laut yang memang dikirimkan ke sana untuk misi Pasifik Selatan, salah satunya mengunjungi Vanuatu. Sampai-sampai ketua DPR-nya Vanuatu, kemudian Mendagri-nya itu sampai ikut berobat juga di kapal Dr. Wahidin ini tersebut. Kalau bahkan Pak Dubes RI ini diplomat Kemlu ini yang diutus untuk on board di kapal tersebut menyebutkan bahwa dampak diplomatis ini sungguh luar biasa Bu Riri. Yeah. Jadi Pak Dubes ini menyatakan bahwa kegiatan 4 hari di Vanuatu ini dampaknya lebih langsung kena dampaknya kepada masyarakat Vanuatu daripada 10 tahun diplomasinya saya diplomasi kegiatannya Kemlu ke negara Vanuatu ini. Memang selama ini tahu Vanuatu kayaknya berseberangan di politik luar negeri Indonesia. Nah, ini dengan tindakan-tindakan diplomasi angkatan laut yang langsung ini dampaknya ternyata bisa langsung menyentuh masyarakat yang ada di Vanuatu.
0: Waduh, luar biasa sekali ya. Oke, silakan pendengar ya. Selamat pagi.
3: Pagi Pak Atong lagi tadi yang menyampaikan itu Pak Atong dan Lana.
1: Iya Pak Atong, aku lupa tadi punya siapa yang itu.
3: Ada lagi kebetulan saya dalam waktu dekat ini akan punya podcast sendiri Pak dan Lana dan Pak Direktur. Nanti kita bisa bekerja sama, saya buat podcast itu nanti pelayanannya untuk publik, untuk anti narkoba, pakai psikolog dan kita ketahanan wilayah kita juga akan saya apakan, kebetulan saya dekat dengan para petinggi negeri Riau ini. Jadi nanti saya akan minta akses ke RRI, nomor direktur sama nomor dan Lanal, saya bisa meminta sama orang RRI. Saya dekat sama orang RRI semua, sama Pak Agung saya dekat.
1: Iya, dan apa Pak Atong, demi kebaikan merah putih kita gas sekalian.
3: Iya, itu saja.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atong di Pekanbaru ya. Oke, kita masih ke Pak Agung ya. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi TNI untuk mewujudkan visi tema HUT TNI tahun ini nih, Pak?
1: Jadi bagi kami mungkin tantangan terbesar dari jadi visi temanya tahun ini kan HUT TNI adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, tentunya kami melihat bahwa tantangan terbesarnya ke depan dalam jangka pendek maupun jangka menengah adalah tentang lingkungan strategis global dan kawasan yang sangat dinamis. Ya, kita tidak tahu kapan tiba-tiba ternyata Rusia Ukraina tahun 2022 itu langsung meletus perangnya. Kita tidak tahu dan itu sangat berpengaruh langsung kepada keamanan dunia. perekonomian juga. Kita tiba-tiba terpecah perang di Timur Tengah sehingga apa terjadi ketidakstabilan ekonomi yang berdampak perekonomian. Nah, dinamika ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi nasional, di mana kalau misalnya contoh kecil saja itu misalnya ada perang di Timur Tengah, tiba-tiba harga minyak dunia asumsi APBN sekian ternyata langsung melambung jauh. Nah, ini tentunya akan menimbulkan adanya ketimpangan antara visi pemerintahan saat ini, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya dengan realisasi daripada program-program strategis nasional yang sudah diusungnya. Nah, ini menjadi tugas daripada TNI, TNI Angkatan Laut khususnya prajurit Lanal Dumai. Kami siap untuk selalu mengawal program-program strategis nasional demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang adil, dan juga Indonesia yang makmur.
0: Baik. Oke, kita ke Pak Joni lagi. Jika melihat perkembangan teknologi nih, Pak, dan kebutuhan industri ke depan, kompetensi apa yang harus mulai dipersiapkan dari sekarang?
2: Oke. Baik, Kak Rene. Ini memang tadi sudah kita sampaikan, maksudnya kemajuan teknologi sekarang sangat cepat sekali.
0: Betul.
2: Tentu kita harus beradaptasi terhadap itu, dan kalau kita tidak ikut, ya kita akan ketinggalan. Nah, memang kemajuan sekarang kan adalah kemajuan di bidang artificial intelligence, kemudian ada IoT, dan saya rasa kemajuan-kemajuan teknologi ini bisa kita kolaborasikan dengan untuk pengembangan di bidang kemaritiman. Bukan hanya di bidang keamanan saja, tetapi juga hal-hal lain yang berkaitan dengan kemaritiman dan kelautan. Misalnya terkait dengan ekonomi, kemudian juga tadi keselamatan pelayaran, kemudian juga masalah lingkungan, Pak, dan lain-lain. Dan sekarang memang di wilayah pesisir Riau itu abrasi cukup tinggi. Nah, tentu dengan pengembangan-pengembangan teknologi ini bisa kita upayakan bagaimana abrasi tersebut bisa berkurang. Jadi memang dari sekarang kita harus siapkan teknologi-teknologi terkini yang memang bisa membantu pemerintah dalam hal untuk pengurangan-pengurangan kegiatan-kegiatan yang melanggar masalah kemaritiman. Dan memang SDM-nya harus kita siapkan dari sekarang ini. Kira-kira seperti itu, Kak Rere.
0: Baik. Peluang terbesar yang Bapak lihat dari potensi maritim Riau untuk generasi muda dalam 5 sampai 10 tahun mendatang?
2: Nah, kalau dari sisi keamanan peranan tentu itu adalah ranahnya Pak dan Lanal. Kalau kami memang justru melihatnya dari sisi ekonominya. Nah, memang ke depan laut itu adalah bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, potensi yang kami lihat di terutama di Bengkalis itu perikanan. Kemudian pariwisata. Nah, ini juga bisa dikembangkan. Nah, tentu kita harus melakukan kajian-kajian terus bagaimana potensi-potensi tersebut bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, kami sudah terus mencoba berkolaborasi, dan sekali lagi ini tidak bisa kita laksanakan sendiri-sendiri. Perlu ada kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk industri, pemerintah daerah, kemudian juga komunitas-komunitas, termasuk juga dengan media-media bisa menyampaikan hal-hal apa saja yang bisa kita laksanakan. Yang sering kita sebut dengan pentahelik.
0: Harapan Bapak ke depannya apa ini?
2: Harapan
0: untuk
2: kita,
0: generasi muda juga, untuk Indonesia juga. Apa nih?
2: Harapan kita, laut itu bukan hanya kita lihat dari sisi pertahanan keamanan saja, tapi masih banyak hal-hal lain yang bisa kita manfaatkan dari laut tersebut. Nah, tentu ini potensi yang bisa kita gali, yang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda saat ini.
0: Baik, kita ke komandan lagi nih. Harapan yang ingin dicapai TNI bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia di masa mendatang apa?
1: Tentunya harapan kami sebagai TNI ini bahwa TNI akan terus selalu menjadi tentara rakyat, TNI ini akan terus menjadi tentara nasional, dan TNI ini terus akan menjadi tentara yang profesional yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, kami menitipkan pesan kepada seluruh masyarakat yang ada di Riau, bahwa lautan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sejak zaman nenek moyang.
0: Betul.
1: Lautan ini yang menjadikan kita bisa makmur seperti sekarang. Dan di lautan ini tersimpan masa depan buat generasi muda Indonesia, khususnya di kawasan Riau ini. Untuk bergenerasi muda, saya titipkan pesan bahwa teruslah mengisi diri, mengisi diri dengan pengetahuan, mengisi diri, mengisi diri dengan keterampilan-keterampilan, dan dari dengan seperti itu kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang depan. Tapi jangan lupa pemimpin itu jangan lupa N-nya, nawa itu, karena tanpa N pemimpin ini cuma bisa jadi pemimpi. Ya. Jadi tapi yang terpenting kami titipkan bahwa kejujuran itu adalah menjadi kunci. Jujurlah pada diri sendiri, jujurlah pada orang lain, dan jujurlah pada lingkungan di sekitarmu, sehingga tentunya dari kejujuran itu akan membawa Indonesia ini menjadi negara yang lebih maju lagi di tahun 2045.
0: Amin, insyaallah ya. Terima kasih banyak Bapak Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai, Kolonel Laut P. Agung Nugroho Kusumaji. Sehat selalu Bapak, sukses selalu ke depannya.
1: Terima kasih semuanya.
0: Iya, baik, terima kasih Bapak Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Bapak Insinyur Joni Kaster STMT. Sehat selalu Bapak, sukses. Amin. Iya, semoga apa yang di visi-visinya tercapai semua ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah berpartisipasi di Dialog Interaktif Riau Menyapa edisi Selasa 6 Oktober 2026. Saya Riri Handayani pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Ja.
1: Antrian selanjutnya. Rp120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah Rp3.000?
2: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
3: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
2: Kenapa? Kan cuma Rp3.000. Murah kali.
3: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
2: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ayo mendengarkan lagu dari Perunggu berjudul Gemilang. Kali ini ada informasi dari Basnas Kabupaten Kampar membuka peluang dukungan pendidikan bagi alumni pondok pesantren berprestasi yang terkendala biaya untuk melanjutkan kuliah ke jenjang S1. Usulan tersebut disampaikan FKPP Kampar dalam pertemuan di kantor Basnas Kampar pada Senin 5 Oktober 2026. Ketua Basnas Kampar Arizon menyambut baik usulan tersebut dan akan mempertimbangkan sesuai kemampuan keuangan. Juga serta pendengar ketentuan pengelolaan zakat, Basnas juga mendorong setiap pesantren membentuk unit pengumpulan zakat atau UPZ untuk memperkuat perhimpunan zakat, infak, dan sedekah. Pendengar, Basnas Kampar menyambut UPZ yang aktif berpeluang mendapat dukungan tambahan sekitar 10 hingga 30% sesuai kemampuan keuangan.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Aman.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Baik pendengar, saya punya info tentang kesehatan nih, tentang terlalu lama duduk. Nah ternyata pendengar, terlalu lama duduk dan minim bergerak merupakan perilaku sedentari yang dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung, diabetes, tipes, dan beberapa jenis kanker. WHO dan Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk mengurangi waktu duduk dengan menyelingi aktivitas ringan, seperti tidak harus olahraga berat, cukup berdiri, berjalan sebentar, juga melakukan peregangan pendengar. Juga bisa memilih menggunakan tangga jika memungkinkan. Dan WHO pendengar merekomendasikan orang dewasa melakukan 150 hingga 300 menit aktivitas fisik seperti setiap minggu, jadi duduk boleh. Tetapi jangan lupa beri tubuh waktu untuk bergerak ya pendengar.

0: kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita baru saja mendengarkan lagu dari Khalid berjudul Young, Dumb and Broke. Pendengar, kali ini kita beralih penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat, yaitu Khalid. Ia dikenal dengan karakter vokal yang lembut dan musik bernuansa R&B, pop, serta soul, yang sering mengangkat cerita tentang cinta, hubungan, perasaan, dan perjalanan hidup. Ngomongin tentang Khalid, mulai dikenal luas lewat lagu Location yang dirilis pada tahun 2016. Setelah itu, namanya semakin populer melalui jumlah lagu seperti Young, Dumb and Broke, Talk and Better. Musik Khalid punya ciri khas yang santai dan nyaman didengarkan, cocok menemani berbagai suasana.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Jadi pendengar, ada info tentang pisang goreng nih pendengar. Siapa yang bisa menolak pisang goreng? Tentu gak ada kan. Cemilan sederhana ini memang cocok dinikmati kapan saja, apalagi ditemani teh atau kopi hangat. Renyah di luar, lembut dan manis di dalam. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan, karena diolah dengan cara digoreng, pisang goreng bisa mengandung tambahan kalori dan lemak dari minyak. Kalau terlalu sering dan terlalu banyak dikonsumsi, tentu kurang baik bagi pola makan kita. Bukan berarti kita harus menghindari pisang goreng sama sekali. Kuncinya pada porsi atau frekuensi. Sesekali menikmati pisang goreng tentu boleh, tetapi jangan menjadikannya cemilan setiap hari ya pendengar. Kalau ingin lebih ringan, kita bisa mengurangi penggunaan minyak, memilih adonan jadi tidak terlalu banyak gula, atau mengolah pisang menggunakan air fryer.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: ...99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti siaran dialog interaktif Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Pelalawan yang dirilai juga dari RRI Bengkalis bersama rekan saya, Khairani Januarini.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Selamat pagi pendengar, dan untuk Anda salam jumpa juga bersama Kak saya Khairan Januari ini dalam program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini di hari Selasa 6 Oktober 2026 ya. Kita akan membahas terkait dengan pelawan darurat narkotika mengungkap ancaman penegakan hukum dan upaya menyelamatkan generasi muda. Kita sudah hadir dua narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Pelalawan yang akan membahas terkait seperti apa mungkin kasus narkotika yang ada di Pelalawan, dan mungkin ini sudah menjadi ancaman dari bagi generasi muda bukan hanya di Pelalawan tapi juga di seluruh Indonesia. Nah, seperti apa mungkin kita kenalan terlebih dahulu dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio program 1 RRI Pekanbaru. Ada Pak Teguh Utama Setiadi SH, Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis di Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan. Selamat pagi Pak Teguh.
2: Selamat pagi Bu.
1: Sapaannya Pak Teguh ya Pak ya?
2: Iya.
1: Sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah
2: Bu.
1: Sehat. Kita juga bersama dengan Bu Harpeni Damayanti SH, Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan. Selamat pagi Bu Penny.
3: Pagi, Bu.
1: Iya, panggilannya Bu Penny, Bu.
3: Benar.
1: Penny, oke. Okay. Mungkin bisa didekatkan mikrofon ya, Bu Penny, biar terdengar dengan jelas ya. Dan untuk Anda juga kita bukan hanya disiarkan melalui RRI Pekanbaru 99,1, tapi juga kita dirilai dari RRI Bengkalis, dan kita juga disiarkan melalui YouTube channel RRI Pekanbaru. Anda juga yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita pada pagi menjelang siang ini, silakan di 0761251111 atau di 0811767391 ya. Materi kita adalah pelalawan darurat narkotika mengungkap ancaman penegakan hukum dan upaya menyelamatkan generasi muda ya. Nah, kalau kita ketahui memang di sisi lain Indonesia ini saat ini memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana yang berlaku Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ya, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026. Nah, lalu bagaimana mungkin posisi perkara narkotika setelah berlakunya KUHP Nasional? Apakah aturan mengenai narkotika berubah ya? Dan bagaimana kejaksaan melihat persoalan narkotika di Kabupaten Pelalawan? Dan yang tidak kalah penting mungkin bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mencegah peredaran narkotika, dan apa peran kejaksaan dalam peredaran narkotika terutama mungkin di Kabupaten Pelalawan ya. Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber kita pada pagi menjelang siang hari ini. Baik, kita mungkin ke Pak Teguh atau Bu Penny terlebih dahulu. Nah, ini kalau kita terkait dengan kondisi narkotika atau narkoba yang menjadi ancaman generasi muda saat ini. Nah, ini bagaimana di kondisi di Pelalawan saat ini, Pak Teguh?
2: Izin menjawab, Bu. Untuk saat ini memang intensitas dalam perkara narkotika di Kabupaten Pelalawan ini cukup tinggi, Bu. Kami khususnya Kejaksaan Negeri Pelalawan masih cukup tinggi menerima SPDP dari pihak penyidik kepolisian kepada kami selaku jaksa penuntut umum terkait perkara narkotika, Bu. Jadi di Pelalawan ini memang sangat tinggi, Bu, untuk perkara narkotika.
1: Sangat tingginya dari ukuran seperti apa, Pak? Mungkin per hari atau per minggu atau
2: mungkin per minggu ya. Itu berkas SPDP itu masuk ke kantor kami, Bu.
1: Berkas gitu. Berapa berkas itu, Pak? Kalau per minggu kita
2: biasanya berapa, Bu Pendi, banyaknya?
3: Izin kami mempersiapkan data juga ya, Bu, sebelum ke sini. Jadi per 1 Januari sampai 6 Oktober itu kurang lebih ada 479 SPDP. Perkara narkotika aja. Jadi kurang lebihnya dalam per bulan itu kita menangani 47 perkara narkotika, Bu.
1: 47 perkara narkotika per bulannya.
2: Per bulan. Ya.
1: Oke, baik. Itu sudah udah dibilang hampir setiap hari berarti ya untuk kasus narkotika terjadi di Pelalawan. Baik, mungkin dengan range umur berapa sih, Pak, untuk peredaran narkotika ini, Pak, dengan perkara yang kita sering ditangani?
2: Kalau untuk di Kejari Pelalawan ini, Bu, memang tidak bisa dipersamakan, Bu, untuk range umurnya. Mereka kan ada yang memang udah umur tua, bahkan ada yang tua pemakai, yang udah tua pemakai atau yang masih muda pemakai, itu memang peran mereka ini beda-beda, Bu. Ada yang menjadi bandar, ada yang menjadi pemakai, ada yang menjadi kurir dan segala macam, Bu. Jadi memang beragam juga, Bu, ini kita gitu. Kalau di Pelalawan ini memang cukup banyak lah, Bu, dari berbagai kalangan usia ini terjerat kasus narkotika ya, ini.
1: Tapi kebanyakan pemakai, pengedar atau?
2: Kebanyakan hampir pengedar.
1: Pengedar.
2: Pengedar.
1: Oke. Oke, baik. Tapi mengapa Pelalawan ini perlu memberi perhatian serius terhadap mungkin kasus ini nih, Pak? Bu Penny.
3: Baik. Sebenarnya kalau kita melihat dari
1: mungkin Bu Penny ketengahkan sedikit boleh, Bu Penny, ya. Suaranya kecil sekali.
3: Oke. Okay. Kalau kita lihat dari intensitas penanganan perkara, tentu udah jadi gawat darurat sebenarnya, bisa dibilang seperti itu ya, Bu, ya. Cuman yang kenapa jadi perhatian penting, banyak kalau di Pelalawan ini banyak beragam ya.
2: Beragam kita, ya. Ya.
3: Ada dari daerah mana-mana ada. Terus usia begitu juga banyak, sekolah juga. Jadi memang perlu diperhatikan sekali. Karena juga melihat banyaknya jenis kasus narkoba yang sampai saat ini kami tangani gitu, Bu, ya.
2: Izin menambahkan, Bu, karena di Pelalawan ini kan, Bu, daerahnya cukup luas. Jadi tidak hanya untuk daratan, jadi di Pelalawan ini kan ada pinggir-pinggir sungai nih, Bu. Ya. Nah, itu biasanya menjadi jalan tikus. Peredaran narkotika itu lewat jalan-jalan sungai tadi itu, Bu. Itu jadi kan sekarang pun memang banyak juga jenis-jenisnya kan, Bu, narkotika ini. Jadi kalangan usia ini, jadi kejahatan narkotika ini memang oleh pengedar ini dibuat sedemikian rupa agar bisa dicoba untuk semua kalangan, Bu. Gitu.
1: Oke. Tapi sering peredaran narkotika yang sering mungkin jenis apa nih, Pak Teguh? Ekstasi atau sabu?
2: Pelalawan ini cukup banyaknya sabu ya.
1: Sabu ya.
2: Sabu. Itu pun sabu, ganja, pil ekstasi segala macam. Ada juga mungkin sekarang nih yang kami bantu untuk penyuluhan nih terkait pencegahan dari pots ini, Bu, pots getar, cairan kimia, itu kan jadi mengelabui pihak-pihak nih, karena kan memang udah beberapa ini kan ngelihatnya ini rokok elektrik atau segala macam, Bu.
1: Itu juga kasus narkotika jenis baru ya yang ditemukan, terutama mungkin yang sering dikelabui cairannya ternyata membuat ya si pengguna juga terjerat narkotika. Dan apa yang harus diketahui masyarakat tentang hukum narkotika nih, Pak Teguh?
2: Yang harus diketahui oleh masyarakat, memang hukuman narkotika ini gak sebentar, Bu. Itu pasti lama hukumannya. Memang kami pun dalam melakukan penuntutan itu memang melihat tolak ukur dari perkara-perkara sebelumnya, Bu. Itu memang gak sebentar. Dan untuk hukuman yang dijatuhkan untuk perkara pidana narkotika ini sekarang ada denda ya, ini ada dilakukan denda juga. Dan apabila denda tidak dibayarkan, itu ada pidana badan, ya, ya sesuai dengan dari apa namanya, dari
3: kategorinya
2: ya kan.
1: Oke, terjerat pasal berapa sih kalau untuk narkotika ini, untuk pengguna dan juga pemakai?
2: Nah, Bu Penny.
3: Kalau pengguna atau pemakai di
2: 114
1: ya.
2: Ya. Pengedar. Pengedar itu. Halo. Ada juga
3: 112 untuk ya, yang menyimpan, menguasai, seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Ada juga, Bu, untuk yang dia ini mengetahui nih, masyarakatnya mengetahui si A ini pengguna narkotika atau mengedarkan, tapi dia ini nggak lapor ke pihak aparat penegak hukum. Okay. Itu pun bisa dapat dikenakan. Itu, Bu.
1: Dikenakan sanksi.
2: Iya, dikenakan sanksi.
1: Oke, okay. Jadi jangan main-main nih dengan yang namanya narkotika ini. Betul. Ya, memang mengancam kehidupan kita semua begitu ya. Betul. Baik, sebelum kita mungkin membahas lagi, sudah ada yang ingin bergabung bersama kita. Kita buka terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Ibu, di mana?
4: Apa kabar?
1: Kabar baik, Ibu. Ibu apa Bapak ini? Mohon maaf.
4: Ini Bapak.
1: Bapak, mohon maaf Bapak. Dengan apa, siapa di mana?
4: Dari Siak.
1: Dari Siak. Dengan Bapak siapa, Bapak?
4: Pak Muiz.
1: Pak Muiz, silakan Pak Muiz.
4: Ya, ini mau nanya sama Pak Teguh tadi.
1: Ya.
4: Assalamualaikum Pak Teguh.
2: Waalaikumsalam, Pak.
4: Ini saya mau nanya, ini tadi kan sudah Ya kita ketahui apa yang sudah dibahas tadi itu. Jadi yang manakah yang paling berat hukuman atau tindak pidananya, Pak? Atau pengedar, atau bandarnya, atau pemakainya, Pak? Itu pertanyaan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muiz di SIA ya. Di belakang Pak Muiz silakan kembali pendengar 0761-25111 atau di 0811-76-73991. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan ke Pak Muiz ini, oke, sudah ada lagi yang bergabung ya. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi sama Ibu siapa, Bu?
1: Saya Rani, Bapak, dengan Bapak siapa?
5: Saya Rani, Pak Suhaimi, Bu, Bengkalis.
1: Dari Bengkalis, silakan Pak Suhaimi.
5: Ya, menanya Pak Tengku, Pak Jaksa.
1: Pak Teguh.
5: Pak Teguh, ya, sama Ibu.
1: Bu Penny.
3: Bu Penny.
5: Ya, dari Pulau Lawan kan?
1: Iya,
5: betul. Ya, menanya Pak Jaksa, Ibu, yang kata Bapak tadi, yang menjual... Yang menjual itu istilahnya hukuman lebih berat pada yang memakai. Nah, kemudian yang saya tanya Pak, apa Ibu, yang ada yang sekarang ini Bu, yang sekarang ini istilahnya alkohol, yaitu lem sepeda, lem cat kambing itu apakah dia yang isap itu apa perlu dilaporkan juga? Itu mengakibatkan apa juga itu di dalam tubuh kita. Lama-lama dia sarafnya lemah juga tu. Itu apa kena juga hukuman tu.
1: Okey. Itu saja Pak.
5: Ya, makasih ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita tahan dulu untuk penelpon ya. Mungkin kita jelaskan terlebih dahulu. Kita ingin meminta penjelasan dari ya narasumber kita terkait dengan hubungannya dengan KUHP nasional dalam bidang narkotika ini seperti apa nih, Pak Teguh atau Bu Penny?
2: Baik, sedikit menjelaskan, Bu. Karena kan sekarang nih di negara Indonesia ini dalam KUHP nasional ini kan baru nih Bu, per 2 Januari 2026 itu baru dilaksanakan. Jadi tapi memang untuk perkara narkotika memang itu diatur di dalam Undang-Undang Narkotika nomor 32 tahun 2009. Itu Undang-Undang Narkotika sendiri ini memang lex spesialis Bu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan aturan yang terbaru atau memang ada kejahatan-kejahatan yang terbaru, itu dihadirkan di dalam KUH pidana yang terbaru, Bu. Jadi tetap patokan kami itu terhadap Undang-Undang Narkotika ya, Bu Penny ya.
1: Oke, Bu Penny ada tambahan?
3: Ya, mungkin ada sedikit penambahan ya, Bu. Ya. Jadi di Undang-Undang spesialisnya kan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Di situ diatur ada tentang pasal 114 tentang... menjual narkotika lah, ibarat pengedar. Kemudian ada 112-nya itu yang terkait menyimpan, menguasai narkotika. Nah, diperbaharui di undang-undang baru kita, undang-undang KUHP baru kita, terkait masa hukumannya, Bu. Lebih tepatnya seperti itu. Jadi ada pembedaan. Perbaruan lah jatuhnya ya di undang-undang KUHP kita yang baru. Khususnya tuh enggak semua pasal, Bu. Jadi ada beberapa pasal yang seperti pasal 112 itu jadi pasal 609 di KUHP baru kita gitu.
1: Oke. Berarti untuk masa hukumannya itu lebih berat kah atau lebih ringan atau bagaimana?
3: Kalau perbedaan mendasarnya itu pidana minimalnya udah enggak ada lagi di sana di sini. Biasa di undang-undang yang lex spesialisnya undang-undang narkotika itu ada minimal 5 tahun, minimal 4 tahun, maksimal sekian, denda seperti itu juga. Nah, kemudian yang di ini yang di KUHP kita yang baru minimalnya enggak, cuman kategori dendanya berat juga, Bu.
1: Berat juga.
2: Ya, jadi menambahkan sedikit, Bu, terkait denda ini memang pihak kejaksaan pasti sudah melihat dalam fakta persidangan, Bu, layak atau tidak dilakukan pada penuntutan nanti didenda atau tidak. Selain di persidangan pun kami khususnya bidang intelijen itu melakukan profiling, Bu, mengecek dulu apakah ini layak dikategorikan ditambahkan pidana denda atau memang pidana hanya untuk cukup pidana badan itu.
1: Oke. Tapi kategorinya untuk denda dan untuk badan. Nah, ini apa nih Pak kategori mendasarnya, Pak?
2: Kategori mendasar itu dari peranannya, Bu. Mm-mm. Kita lihat dari peranannya, itu pun ada di aturan di dijelaskan. Jadi beberapa kategorinya ini ada, Bu. Di situ ada dendanya pun nggak sama mereka. Mm. Jadi tergantung peranannya, dan itu pun nanti pidana badannya dilihat harinya pun beda lagi, Bu. Tergantung okay. peranan masing-masing peranan itu.
1: Oke, okay. gitu. Meskipun gitu. Mungkin dia sama-sama pengedar, tapi yeah. peranannya juga berbeda. Berbeda juga hukumannya.
2: Berbeda juga hukumannya juga. Okay. Berbeda dendanya, berbeda hari pidananya. Mm.
1: Gitu, dan minimalnya juga tidak ada lagi ya. Misalnya dulu pasal 112 maksimal mungkin minimal 2 tahun, maksimal 4 tahun. Berarti minimalnya tidak ada lagi untuk masa betul. Hukumannya begitu betul. Ya, hanya maksimal saja yeah. dan denda itu pun dilihat dari kasusnya.
2: Dari kasusnya
1: ya. Baik. Sebelum ditanggapi mungkin kita buka kembali di line telepon 0761251 atau di 0811767399. Ini banyak yang bergabung karena memang ini kasusnya yang paling mendasar di masyarakat kalau bisa kita bilang ya. Halo, selamat pagi. Pak Ujang, gimana Pak Ujang? Di Pekanbaru. Mungkin Pak Ujang bergeser sedikit dari lokasi saat ini sedikit ya. Saja atau menjauh dari radionya Pak Ujang?
6: Ya.
1: Oke, baik. Silakan Pak Ujang pertanyaannya.
6: Ini saya RRI.
1: Ya?
6: Saya RRI ini ya.
1: Iya, ini RRI Pak Ujang.
6: Saya RRI.
1: Kurang jelas Pak Ujang.
6: Saya RRI. Pidana.
1: Pidana yang lain?
6: Pidana cukup.
1: Oke, mau tanya yang lain ya Pak?
6: Iya,
1: tapi ini lagi tentang kita bahas tentang narkoba Pak. Mungkin di lain waktu dia di, iya. Baik, terima kasih ya Pak Ujang ya. Selamat pagi Pak Ujang. Baik, kita bahas dulu mungkin pertanyaan dari Pak Muiz di Siak dan juga Pak Suhaimi di Bengkalis nih. Kita tanggapi, ini tadi Pak Muiz, lebih berat mana mungkin hukumannya antara pengedar, ya pemakai, pembeli dan juga lain sebagainya. Dan ini kalau Pak Suhaimi, alkohol dan seperti lem juga yang sering digunakan juga ya. Nah ini apa perlu dilaporkan dan bagaimana tindak hukumannya ini? Baik, ya. Silahkan mungkin Pak Teguh atau Bu Penny.
2: Ya, izin menjawab Bu.

0: gram itu biasanya dilakukan hukuman mati, Bu.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Kalau banyak ininya ya,
0: buktinya. Banyak, banyak barang buktinya itu nanti ya kami izin ke pimpinan kami dulu biasanya memang dilakukan hukuman mati itu. Itu.
1: Okay.
0: Itu paling berat pengedar, Bu.
1: Paling berat pengedar ya. Tapi bagaimanapun itu tidak.
0: Iya, mau pengedar, mau pemakai, mau jadi kurir atau yang berkaitan dengan narkotika itu berat semua sebetulnya.
1: Berat semuanya. Ya, oke, sebelum menjawab pertanyaan yang selanjutnya kita terima dulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak
1: Rani.
2: Rani. Rani dengan ada sumber.
1: Bapak siapa?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Simpson Marapajar.
1: Oke, silakan Pak Simpson.
2: Pertanyaan saya begini. Kalau kita tengok undang-undang ya, hukum, hukum apa sampai hukuman mati. Ini pertanyaan saya, sudah ada seperti itu, kenapa tambah merajalela aja narkoba-narkoba sekarang? Sampai anak kecil pun mau kena itu. Jadi di mana letaknya kita ini sebagai hukum ataupun sejenisnya ya? Apa tersebarnya narkoba-narkoba itu mengerikan sebenarnya. Seperti apa? Seperti gunung-gunung apalah, gunung atas di kecil ya. Jadi kadang-kadang akibat narkoba-narkoba ini terjadilah pencurian macam ragam di dalam itu kejahatan-kejahatan. Apakah kita tak bisa memberantas itu sama sekali? Seperti dulu kan ada hukum mati diumumkan di masyarakat. Jadi mereka itu jera, ada efek jeranya, saya takut. Itu aja, Mbak. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ditangkapi tadi pertanyaan Pak Suhaimi juga dan Pak Simpson di Muara Fajar. Penny mungkin ya.
3: Baik, kalau misalnya tadi seperti Pak Teguh sampaikan bahwa yang mana yang lebih berat memang undang-undang yang terkait pengedar memang sampai ancaman hukuman mati. Dan itu memang dilaksanakan. Memang ada kasus-kasus narkotika yang memang sudah dijatuhi pidana mati.
1: Kalau di Pelalawan?
3: Kalau di Pelalawan belum sampai per tahun ini ya. Kalau saya belum ada. Selama saya di sana bertugas belum ada. Cuman apa namanya itu terkait apapun yang dilakukan narkotika terkait narkotika ini baik menyimpan, menguasai ataupun mengedarkan apalagi ya itu tuh benar-benar undang-undang narkotika ini bisa dikatakan undang-undang yang paling spesifik. Segala tindakan yang terkait dengan narkotika itu ada apanya ancaman hukumannya. Jadi memang baiknya kita masyarakat untuk mencari tahu nih tindakan-tindakan seperti apa yang sebenarnya bisa di kenakan narkotika undang-undang narkotika. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi tentang lem ya.
1: Iya.
3: Lem
1: alkohol.
3: Kalau dari lem sendiri itu sebenarnya bukan masuk dalam kategori
0: narkotika
3: di dalam undang-undang. Cuman memang ya efeknya tuh ada adiktif ya, kecanduannya juga. Dan sistem mungkin itu dapat merusak sistem saraf kita. Dalam hal ini orang-orang yang adiktif ya udah, yang udah tahap kecanduan, kan kadang udah gak berpikir dengan lurus lagi, logika lagi. Ketika sudah tahap candu dan tidak dapat barang yang dia mau, di situ muncul nanti tindakan-tindakan yang bisa jadi itu malah justru tindakan pidana yang lain. Gak ada uang untuk menyalurkan kecanduannya, mencuri.
1: Oke.
3: Ketahuan bahkan bisa membunuh, merampok. Ada tindak pidana yang menyertainya nanti seperti itu. Khawatirkannya mungkin seperti itu.
1: Tapi kalau untuk lem tadi belum bisa kita pidanakan atau kita laporkan.
0: Nah, ini saya tambahkan dikit Bu ya. Terkait lem atau yang mengandung zat adiktif tadi yang telah dijelaskan oleh Bu Penny. Jadi memang sebaiknya orang yang mengetahui ada yang melakukan hal tersebut itu melapor, Bu. Karena biar dicek orang ini menggunakan betul-betul lem atau dia ini menggunakan lem yang sudah dicampur. Karena banyak sekali Bu sekarang ini dari perkara narkotika ini di mengelabuinya melalui lem, melalui pot atau melalui rokok segala macam. Nah, jadi lebih baik kepada penanya tadi itu dilaporkan kepada pihak yang berwenang agar nanti dapat ditindak gitu loh Bu. Karena kan hal-hal yang seperti itu yang menyebabkan adiktif di lingkungan masyarakat tentunya mengakibatkan hal yang tidak enak kan Bu. Gitu.
1: Oke, baik. Pertanyaan dari Pak Simpson tadi Muara Fajar. Ini ya ini kan sudah ada hukumannya.
0: Betul.
1: Diberantas juga, tapi kenapa merajalela begitu ya? Bagaimana bukan dari pandangan mungkin dari kejaksaan?
0: Nah, kalau dari pandangan kami narkotika ini kan

0: memang mainannya memang sudah kelas atas, Bu. Hmm. Tentunya pelaku kejahatan tersebut tidak ingin hal tersebut berhenti. Makanya mereka tuh biasanya menggunakan cara-cara terbaru yang mereka ini. Jadi, nah ini, kalaupun memang masih banyak, kami pun padahal memang sering melakukan penyuluhan ya. Hmm. Ya, seperti inilah, Bu, penyuluhan ke RRI ataupun kami ke sekolah-sekolah itu pasti kami selipkan di mana tentang bahayanya narkotika dan dampaknya dan serta hukumannya itu seperti apa gitu. Hmm.
1: Oke, karena hukumannya juga nggak sedikit ya.
0: Iya, nggak sedikit.
1: Minimal berapa sih, Pak, kalau hukuman yang paling ringan saja untuk kasus narkotika?
0: Paling ringan selama saya tanganin ya, Bu ya. Karena memang untuk aturan sekarang memang tidak diatur untuk berapa minimalnya, itu biasanya sampai 6 tahun itu.
1: 6 tahun ya?
0: Ya, oh, itu pun ukurannya dikit memang. Dikit. Tapi memang walaupun dikit nggak diperbenarkan juga.
1: Tidak dibenarkan ya untuk yang namanya narkotika. Baik, sebelum kita break, kita angkat terlebih dahulu penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
2: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Dengan Ibu siapa?
2: Ibu Duri. Ibu Anti di Duri.
1: Ibu Anti di Duri ya.
2: Ya, ini ya, narkoba ini kan memang luar biasa ya. Apa pemakainya atau pengedarnya gitu ya, atau penjual ya. Halo?
1: Ya, ya Bu.
2: Yang saya tanyakan, kalau yang pemakai ini menghilangkan barang bukti itu seperti apa penegakan hukumnya tuh? Kan barang buktinya sudah dihilangnya kan gitu, dihilangkannya gitu kan. Dihilangkannya itu loh.
1: Ya, halo? Dibuangnya begitu ya, Bu?
2: Dibuangnya lah ya, jatuhnya ya. Itu kan susah tuh, buktinya udah gak ada. Itu kebijakan hukumnya seperti apa tuh?
1: Oke. Terus ya, aja, Bu.
2: Udah itu aja.
1: Ya. Baik, terima kasih, Bu Anti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tapi sebelum kita jawab, sebelum kita tanggapi, kita break sejenak, Pak Teguh dan juga Bu Penny. Kami akan segera kembali, pendengar, setelah yang berikut ini. Tetap di sini dalam program Jaksa Menyapa.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Jaksa Menyapa Pendengar. Kita masih membahas terkait dengan pelawan darurat narkotika, mengungkap ancaman penegakan hukum dan upaya menyelamatkan generasi muda ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa di undang atau KUHP yang baru ini yang sudah diterbitkan atau di-launching pada 2 Januari 2026 ini sudah diberlakukan saat ini, dan banyak mungkin dari pasal-pasal yang terutama tentang narkoba yang sedikit berubah ya, seperti mungkin hukumannya minimal ditiadakan ya, apalagi terkait dengan narkoba yang mana ya berbeda peran, berbeda juga kasus hukum atau apa yang dibayar itu apa namanya Pak? denda yang dikenakan oleh pelaku ya. Dan tadi kita sudah bahas bersama, untuk Anda yang ingin bergabung kembali pendengar silahkan 0761251111 atau di WhatsApp dan juga SMS juga bisa di 0811767993991. Tadi ada pertanyaan dari Bu Anti di Duri, ini kalau barang buktinya sudah dibuang, nah ini bagaimana untuk kebijakan dari atau memproses hukumnya dari pelaku atau dari tersangka tersebut dari tersangka narkotika, bagaimana nih Pak Teguh, silakan.
1: Mohon izin, kalau untuk bagaimana barang bukti pada saat ditemukan di lapangan dihilangkan, itu kan memang ranah penyidikan oleh Polri, polisi ya Bu ya, itu pasti ditindak Bu. Pasti dijadikan di dalam berkas perkara, memang ditindak, berarti kan tidak kooperatif yang oleh yang diperbuat oleh si terdakwanya ini kan atau tersangkanya ini. Itu biasanya memang di undang-undang yang lama itu diatur di dalam pasal 221 Bu. Jadi ini mengatur perbuatan itu terkait menutupi kejahatan, entah itu dihilangkan, dihancurkan, yang terkait dengan barang bukti. Itu kalau di dalam KUHP yang lama dikenakan pidana penjara itu maksimal 4 tahun Bu, atau ada dendanya di pasal yang terbaru di pasal 365. Ini ancamannya paling lama itu 4 tahun dan ada denda Bu. Kategori dendanya itu sekitar 500 juta. Gitu. Wow,
0: 500 juta ya.
1: Ya, jadi untuk pidana sekarang ini memang pengaturannya lebih banyak pidana denda juga ya.
0: Oke. Ini sekaligus untuk efek jera juga ya.
1: Betul.
0: Bagi para pengguna
1: pemakai dan yang keterkaitan
0: dengan narkotika.
1: Narkotika.
0: Oke. Bagaimana dengan pelajar nih, Pak? Pelajar kan nih kita enggak tidak pungkiri ya, pelajar juga banyak terjerat dengan kasus ini. Nah, bagaimana dengan pelajar? Apa hukumannya nih, Pak?
1: Kalau untuk anak-anak memang ada aturan tersendiri, Bu. Tapi memang aturan narkotika ini tidak pandang bulu. Baik itu masih pelajar, udah dewasa atau udah tua atau segala macam. Kalau untuk pelajar ini memang kita lihat dulu alur perkaranya seperti apa Bu, karena memang untuk anak-anak muda ini lebih banyak narkotika itu bukan secara gamblang dia, secara memang dicampurkan yang seperti tadi yang saya jelaskan di awal itu melalui biasanya mereka tuh rokok elektrik tuh Bu, yang si cairannya tuh bukan cairan yang khusus untuk rokok elektrik, biasanya itu diganti dengan cairan-cairan yang telah mengandung narkotika tadi. Atau kita lihat lagi juga dia nih main dengan temannya yang mau pakai narkotika tuh temannya. Misalnya menghisap ganja, itu kan asapnya kemana-mana itu Bu.
0: Kita juga bisa berdampak ya?
1: Berdampak itu Bu. Gitu. Tapi kan kita dilihat dulu nih seperti apa. Makanya itu di ranah pihak penyidik ya, Bu Penny ya. Gitu.
0: Kita hanya kalau jaksa perannya seperti apa nih Pak?
1: Kalau kami melakukan penyuluhan pasti Bu terhadap narkotika ini. Kita jaksa ini lebih ke penuntutannya Bu.
0: Penuntutannya.
1: Tapi kita tidak menutup diri apabila ada yang lapor ke kantor, Pak ini Pak ada yang memakai narkotika, Pak ini Pak. Nanti kita sesuaikan nih, nanti kita koordinasi juga dengan pihak kepolisian.
0: Okay.
1: Itu pasti itu. Okay.
0: Boleh saja kita menerima laporan
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh,
0: ya. Ya siapapun yang ingin melaporkan boleh saja, nanti kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Tapi apa ini penegakan hukum juga sudah dilakukan. Nah, hukuman yang berat juga ini ada. Apakah ini juga sudah cukup nih Pak untuk memberantas dengan yang namanya narkoba atau narkotika?
1: Hukuman ini adanya yang dibuat oleh negara ini memang belum cukup Bu menurut kami, karena dari aturan-aturan yang telah diperbuat oleh negara khususnya untuk melakukan efek jera terhadap yang terkaitannya dengan narkotika ini memang masih belum cukup Bu, karena memang kami selaku aparat penegak hukum memang masih butuh bantuan masyarakat nih Bu. Karena kan hukum ini dinamis, Bu. Mm-mm. Berubah-berubah dari cara segi aturannya, dari cara segi tingkah laku masyarakat terhadap penggunaan narkotika ini berubah-berubah gitu, Bu. Jadi nggak cukup.
0: Kontribusi apa yang harus dilakukan masyarakat ini, Pak? Agar mungkin memerangi yang namanya atau memberantas yang namanya narkotika?
1: Kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat memang untuk hal dalam perkara narkotika ini memang nggak usah jauh-jauh, Bu. Yang pertama itu terhadap keluarga sekitarnya atau keluarga intinya dulu diperingati atau segala macam. Dan kalau memang ada di sekitarnya itu segera melapor, Bu, agar kita tahu nih siapa dalangnya, kita tahu nih apa peranannya, gitu, Bu.
0: Oke. Tapi ada ya kasus narkoba mungkin yang ya mungkin dia pemakai, tapi akhirnya direhab. Nah, itu bagaimana nih, Pak? Kasusnya seperti apa nih? Mungkin bisa dijelaskan juga kepada masyarakat. Atau Bu Penny, mungkin silakan.
2: Benar. Jadi memang di undang-undang itu sendiri ada peluang rehabilitasi, tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan yang diatur. Nah, jadi untuk rehabilitasi itu sendiri tidak serta-merta, oh karena dia cuma pemakai, dia nggak cuma menjual, itu tuh bisa langsung direhab. Oke, misalnya mungkin dia secara mandiri, mungkin dalam artian dengan kesadarannya sendiri, oh ini gak benar nih, aku udah mulai makai, aku udah kecanduan, aku mau rehab. Mungkin ada lembaga-lembaga yang mandiri, yang untuk kita rehabilitasi atas kesadaran sendiri, biaya sendiri itu mungkin ada memang ya. Tapi kalau misalnya dari aturan kita sendiri terkait pengguna pecandu atau penyalahguna narkotika itu memang direhabilitasi aturannya. Tapi dilihat lagi pecandu yang seperti apa? Apa kategori dari penyalahguna? Penyalahguna narkotika itu juga ada di penjelasan pasal undang-undang itu sendiri bahwa dia yang misalnya dipaksa, dijebak atau saya izin melihat sedikit ya.
0: Itu boleh.
2: Jadi korban penyalahguna narkotika seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika. Nah itu kategori penyalahguna yang mungkin bisa direhabilitasi. Nah di luar itu kan udah jelas kalau dia mengedarkan sesuatu tempat, dia menyimpan, menguasai narkotika, mau itu punya dia ataupun tidak, itu satu-satu dua. Atau bisa jadi dia tahu atau tidak melapor, itu ada juga aturannya. Nah, seperti itu. Jadi udah ada detailnya di undang-undang itu sendiri.
0: Oke. Tapi kalau misalnya ini kita pengen pengetahuan juga untuk pendengar, kalau dari segi mungkin ekonominya yang pengguna atau yang terjerat dengan narkotika nih, dari segi ekonomi yang seperti apa sih, Pak?
1: Dari segi ekonomi dari pengguna segala macamnya. Memang ini di berbagai kalangan gitu, Bu. Jadi nggak ada namanya biasanya, walaupun ya dari menengah ke bawah atau dari menengah ke atas, itu tergantung dari ruang lingkupnya mereka. Itu jadi kadang nih biasanya ditawarin nih, cobain nih sekali lah, aman nih bisa nih,
0: ngobat stres nih,
1: iya ngobat stres nih biar semangat kerja nih. Tapi kan itu tidak dibenarkan juga gitu, Bu. Jadi memang dari berbagai kalangan ini, Bu, narkotika ini.
0: Oke, emang sudah menjamur ya, sudah meluas gitu ya,
1: khususnya di wilayah Riau, Kabupaten Pelalawan ini ya.
2: Oke. Biasanya sedikit menambahkan. Sekarang banyak di berkas perkara ya Pak Teguh, itu narkotika bahkan ada yang bisa dibeli per paket 70.000 pun ada, 100.000 ada, 200.000 ada. Jadi enggak serta-merta dia mau narkotika harus jutaan.
1: Jutaan
2: itu mainannya bandar malam ya, pengedarnya itu. Tapi kalau yang buat yang membeli itu bahkan 70.000, 50.000 disesuaikan gitu, ada memang.
0: Malahan sudah lebih ekonomis.
1: Betul, ya.
0: Lebih gampang
1: disediakan ya oleh pengedar-pengedar itu.
0: Oke, itulah yang menarik perhatian. Betul. Juga dari para itu. Tapi kalau dari jalur tikus, daerah mana di Pelalawan ini, Pak, mungkin yang perlu?
1: Biasanya itu lewat Teluk Meranti, Bu.
0: Teluk Meranti?
1: Ya, karena kan memang itu seberangan dengan pulau, dan bisa kalau lurus-terusan bisa ke arah Malaysia mungkin kan, atau Singapura segala macam, atau ke Batam lewat situ. Jadi ya lewat situ biasanya, Bu. Gitu. Dan memang di pinggir-pinggir situ juga masih banyak lagi itu, Bu. Yang sisir-sisir di sungai-sungai itu.
0: Memang ya ancaman kita memang di ya kita perbatasan.
1: Betul,
0: dari negara lain.
1: Betul,
0: ya. Karena sangat gampang ya di Riau ini. Jadi ya ya itulah yang memang harus konsekuensi, peran dari konsekuensi dan harus peran dari kita semuanya. Baik, ada lagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan pendengar 0761 25111 atau di 0811 767 6793 991. Pak Teguh dan juga Bu Penny, mungkin apa yang bisa disampaikan dari Kejaksaan Negeri Pelalawan, apa yang bisa disampaikan atau apa yang bisa kita himbau lah kepada masyarakat, bukan hanya pelajar, tapi sekarang ini sudah menyerang pada bahkan mungkin kadang-kadang yang sudah lanjut usia juga masih terjerat dengan narkoba. Apa yang ingin dipesan kepada masyarakat? Tapi sebelumnya kita angkat dulu penelpon berikut ini. Halo, selamat pagi, menjelang siang.
3: Halo, pagi.
0: Halo, dengan siapa nih Bana ini?
3: Dengan Nadia.
0: Dengan di mana?
3: Di Pekanbaru.
0: Oke, silakan Bu Nadia.
3: Iya, ini kan saya mau nanya terkait perkembangan zaman ini, kan bermacam-macam narkotika itu bentuknya. Nah, sekarang yang kita lagi lihat itu bentuknya itu dalam cairan liquid cairan terhadap rokok elektrik. Yeah. Nah, terhadap penegakan hukumnya ini seperti apa? Apakah cairan narkotika yang terletak pada liquid itu dapat dikategorikan penyalahguna atau seperti apa? Karena kan kalau liquid ini hanya bisa dikonsumsi oleh satu orang yang tidak bisa dibagi-bagilah untuk seperti pembelian sabu itu bisa patungan. Nah, kalau ini kan untuk sendiri, apakah setiap pengguna narkotika dalam cairan liquid itu dikatakan penyalahguna atau seperti apa?
0: Oke, bisa saja Bu Nadia?
3: Sudah, bisa saja. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Nadia. Baik, silakan langsung Bu Pak Teguh atau Bu Penny menanggapi untuk cairan liquid yang memang lagi tren saat ini ya.
1: Iya. Jadi tadi dijelaskan oleh penanya tadi, katanya narkotika ini digunakan biasanya pribadi ya Bu ya, dalam menggunakan liquidnya kan.
0: Liquid sendiri.
1: Tetapi di lapangan Bu, itu sering terjadi liquid itu dibagi-bagi juga Bu ujung-ujungnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu.
0: Dan dengan satu pemakaian pot tadi itu ya?
1: Iya, pot itu kan itu cairannya ya dipakai bersamaan. Itu biasanya memang mereka tuh patungan. Ini saya melihatnya di kasus di beberapa daerah ibu kota biasanya Bu itu. Dan memang di Riau ini juga sudah terjadi, sudah pernah ada kasus yang seperti itu. Memang ini masuk ke dalam kategori golongan 1 Bu. Gitu. Jadi memang sama saja itu, mau itu jenisnya liquid atau memang secara gamblang dari narkotikanya yang memang betul-betul sabu segala macam itu sama saja itu.
0: Mereka sering memakai itu di depan umum atau bagaimana itu Pak? Kalau karena itu kamuflase ya. Misalnya kita duduk nongkrong, kita kan nggak tahu mereka tuh hanya menggunakan liquid yang memang tidak mengandung narkoba atau yang mengandung narkoba.
1: Itu biasanya di tempat-tempat, mohon maaf Ibu, di tempat-tempat hiburan malam atau memang biasanya yang viral-viral pun mungkin di yang sempat lihat di TikTok atau segala macam, kan di tempat umum pun bahkan ada aja yang menggunakan itu Bu. Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi tidak menggunakannya biasanya sendiri mereka.
1: Iya, tapi untuk di Kabupaten Pelalawan ini jarang ya. Belum ada lah gitu Bu, tapi kalau untuk di kota-kota besar mungkin ya.
0: Sudah ini ya.
1: Sudah.
0: Oke. Okay. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terutama mungkin Kabupaten Pelalawan ini, Pak?
1: Ya, untuk sampai kepada masyarakat, ya kami mengajak masyarakat Pelalawan itu untuk sama-sama memerangi narkotika Bu, karena efeknya itu sangat besar, sangat luas kepada generasi muda ujung-ujungnya gitu Bu. Jadi jangan takut kalau memang ada yang di sekitarnya itu menggunakan atau ada yang lagi melakukan peredaran narkotika, itu kabari aparat penegak hukum, sekalipun kejaksaan gitu Bu.
0: Oke, segera melapor.
1: Segera melapor.
0: Dan jangan lupa juga baik melapor dengan data yang
1: data
0: akurat.
1: Betul.
0: Ya. Oke, Bu Penny mungkin ada tambahan.
2: Menitip pesan ke masyarakat, ke generasi muda, bahwa jangan tukar masa depan kita dengan narkoba. Jadi narkoba ini sendiri udah kita sampaikan. Kami udah lakukan upaya, pemerintah udah melakukan upaya preventif, udah dilakukan kayak di kejaksaan, ada di bidang intelijen, udah masuk di lini sekolah, JMS, jaksa masuk sekolah disampaikan. Terus pemerintah udah menyiapkan aturan hukumnya. Berikut perintah, larangan ataupun pidananya. Apabila masih dilanggar ya tentu masyarakat harus tahu dengan konsekuensinya. Nah, itu pesan saya, sebelum bertindak dicari tahu dulu.
0: Okay.
2: Apakah ini termasuk dalam pelanggaran penyalahgunaan narkotika atau enggak gitu, seperti itu.
0: Okay. dan jangan mudah terbujuk rayu. Benar. Ya. Kadang-kadang mungkin yang sebelumnya tidak menggunakan kadang-kadang dirayu dengan pengguna sebelumnya. Nah, ini juga akhirnya terjebak ke dalam lubang narkotika. Mudah-mudahan kita bisa berantas itu semuanya.
1: Amin.
0: Terima kasih Pak Teguh, terima kasih juga Pak Bu Penny sudah memberikan edukasi kepada kita semuanya. Mudah-mudahan juga dengan adanya kerjasama dari masyarakat, bukan hanya pemerintah saja, penegak hukum dan lain sebagainya, tapi ada kerjasama dengan masyarakat, yang namanya narkotika ini bisa kita berantas dan bisa kita basmi, terutama untuk generasi muda saat ini ya. Kita cukupkan untuk program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Khairani Januari ini pamit undur. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Anas Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Montella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhou Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wanita, wanita, jangan berpuas diri sampai di sini, ya. Hari ini dapat perunggu ya, saya berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini sudah event internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Ke depannya juga, dan target ini pun sudah lumayan ya, 20, tuan rumah habis kipasnya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan kayaknya.
4: 50 hari.
3: Ya, 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa. Saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Hairil Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan targetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar juga. Jepang kasih. Masih Goni. Goni masih bola. Goni. Lepas lagi. Lagi. Lagi turunkan lagi.
2: Timnas Indonesia berhasil

0: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

program obrolan siang, yang mana nanti kita akan mengangkat topik berkaitan dengan moderasi beragama, pendengar. Sebelum saya hadirkan informasi di ruang dengar Anda untuk siang hari ini, pendengar, mari kita nikmati bersama satu lagu dari Hindia featuring Yura Yunita dengan Ramai Sepi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

Pendengar Anda masih bersama kami di rangkaian Riau Siang, pendengar. Dan berikut saya akan sampaikan informasi mengenai jumlah hotspot di Pulau Sumatera yang tembus di angka 3.142 titik. Dan di Provinsi Riau sendiri terdeteksi di 5 wilayah. Pendengar, jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera meningkat menjadi 3.142 titik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8 titik terdeteksi di Provinsi Riau. Disampaikan oleh forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Mari Fristin, mengatakan bahwa hotspot di Riau tersebar di 5 kabupaten kota, yakni 2 titik terdeteksi di Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian juga 2 titik di Pelalawan, 2 titik di Indragiri Hulu, serta masing-masing 1 titik di Kota Dumai dan juga Kabupaten Siak. Sementara itu, pendengar, Provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak di Pulau Sumatera, yakni 2.511 titik. Selanjutnya juga ada Bangka Belitung 261 titik, Jambi 207 titik, dan Lampung 140 titik. Sedangkan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat masing-masing terdeteksi 5 titik panas, Bengkulu 4 titik, Aceh 1 titik, dan disampaikan juga bahwa kondisi asap di Riau masih cukup tebal. Karena itu BMKG mengimbau masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak asap terhadap kesehatan, terutama pada sistem pernafasan. Dan masyarakat juga dihimbau untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta membatasi aktivitas di luar rumah apabila kondisi asap semakin pekat, pendengar. Bahkan pemerintah Kota Pekanbaru juga sudah memperlakukan sistem PJJ untuk 2 hari, tanggal 6 hingga tanggal 7 Oktober untuk pendidikan sekolah tingkat TK dan SD, pendengar.

0: kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

dengan Kelamaan Teman ya. Lagu ini dirilis di tahun 2023. Wah, tepat sekali di bulan Oktober. Berarti udah 3 tahun yang lalu pendengar ya. Dan mungkin buat Anda yang sedang dalam siklus pertemanan gitu ya, mungkin pingin sesuatu yang lebih serius ya, udah waktunya kali ya. Baik, pendengar, untuk Anda semua, kita beralih ke informasi selanjutnya. Siapa di antara Anda yang sering mengalami masalah kulit kepala yang terasa gatal, apalagi mungkin di cuaca panas ketika keringat berlebih ya, pastinya situasi ini sangat mengganggu kenyamanan dan juga aktivitas sehari-hari, pendengar. Jadi sensasi gatal ini tidak hanya memicu keinginan untuk terus menggaruk, tapi juga dapat menurunkan rasa percaya diri serta merusak kesehatan rambut jika dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan yang tepat. Penyebab utama dari kulit kepala yang gatal bisa sangat beragam, mulai dari penumpukan sel kulit mati, kemudian juga reaksi alergi terhadap produk perawatan rambut, sampai dengan kondisi medis tertentu seperti ketombe atau juga dermatitis seborrheic ya. Jadi mengabaikan gejala awal ini justru akan memperparah iritasi dan juga membuat kulit kepala semakin rentan terhadap infeksi bakteri maupun jamur. Nah, pendengar, efektivitas penanganan kulit kepala gatal dan ketombe ini sudah banyak diteliti dalam bidang dermatologi modern untuk menemukan solusi yang paling tepat. Jadi berdasarkan sebuah studi klinis dalam Journal of Investigative Dermatology, penggunaan sampo khusus yang mengandung zat aktif anti jamur terbukti secara signifikan dapat meredakan peradangan dan juga mengurangi populasi mikroorganisme penyebab gatal di kulit kepala Anda. Jadi selain dengan menggunakan sampo yang tepat, langkah penting lainnya itu adalah dengan rutin membersihkan rambut dan juga menghindari penggunaan produk penata rambut yang mengandung bahan kimia terlalu keras ya. Kemudian juga pastikan untuk membilas sisa sampo atau conditioner dengan bersih setiap kali keramas, karena residu produk yang tertinggal seringkali menjadi pemicu utama munculnya rasa gatal di kulit kepala.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bersabarlah. Jangan pernah takut dilecehkan, dijatuhkan, atau direndahkan. Karena selembar uang 100 ribu, meski diremuk, dilipat, bahkan diinjak sekalipun, ia tak pernah kehilangan nilainya. Begitu pula dirimu. Meski kehidupan kadang keras, meski orang lain tak selalu adil, nilai dirimu tak pernah hilang. Jadikan dirimu orang yang berharga, yang layak dihormati, dan selalu pantas untuk bangkit dari keterpurukan separah apapun. Jangan biarkan siapapun membuatmu rendah, karena kamu selalu layak dihargai.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Pro 1 RRI Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya nanti jangan sampai Anda lewatkan obrolan siang dengan topik kita adalah Pancasila dalam moderasi beragama, merawat toleransi, memperkuat persatuan bangsa. Nanti Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami pendengar melalui line telepon di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 08 11 76 73 991. Dan juga nanti insya Allah yang akan menjadi narasumber pada siang hari ini adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Riau, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Koharudin ya. Jadi jangan sampai Anda lewatkan pendengar, dan juga saya informasikan untuk Anda nanti waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

my internet crush. So many sides of love, this one's

0: Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
2: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
2: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri aktif seperti Nomi Setes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan Peter. Peter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Obrolan Siang, ruang khusus untuk ngobrol seru seputar cerita sukses, perkembangan UMKM, dan pengalaman karir seseorang dalam dunia entrepreneur. Inilah Obrolan Siang, Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bersama dalam program obrolan siang dengan topik yakni Pancasila dalam moderasi beragama, merawat toleransi, memperkuat persatuan bangsa, pendengar. Jadi di tengah keberagaman suku, agama, ras dan juga hal-hal sosial dan politik juga penuh keberagaman di Indonesia, khususnya di bumi lancang kuning Riau tercinta, Pancasila hadir sebagai titik temu dan juga rumah bersama. Namun bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam praktik moderasi beragama sehari-hari, pendengar, itu yang mungkin menjadi PR bagi kita bersama, pendengar. Dan untuk membahas hal ini ya di studio Pro 1 RRI Pekanbaru pada kesempatan siang hari ini sudah hadir narasumber kita bersama saya, pendengar, yakni Bapak Kyai Haji Abdurrahman Koharudin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Riau. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bapak siang
2: hari ini? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah luar
2: sehat,
1: biasa.
2: Sehat, walafiat, insyaallah.
1: Baik, semoga Anda yang mendengarkan kami pada siang hari ini juga dalam keadaan sehat, pendengar. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami, nanti Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Mungkin untuk di awal ini Pak, kita bisa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pandangan dari FKUB Riau atau mungkin dari Bapak sendiri juga ya melihat relevansi Pancasila sebagai fondasi utama dalam mengawal moderasi beragama saat ini Pak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai bangsa Indonesia mesti bersyukur bahwa ada nilai-nilai luhur yang menjadi dasar yang mempersatukan dan memperkuat kesatuan dan persatuan kita. Kami di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau, sering mengistilahkan kita punya PBNU. PBNU ini bukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, tapi PBNU ini P-nya adalah Pancasila, kemudian B-nya Bhinneka Tunggal Ika, kemudian N-nya NKRI, U-nya UUD 45, yang sering disebut sebagai empat pilar berbangsa bernegara. Ini menjadi suatu fondasi atau pilar utama dalam merawat dan menguatkan kerukunan, tentu persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga kita negara Indonesia ini atau bangsa Indonesia yang sangat majemuk, kemajemukan dalam suku bangsa, kemajemukan dalam paham, agama dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita tetap utuh, rukun dari Sabang sampai Merauke mungkin ini. Maka Pancasila ini menjadi suatu fondasi atau warisan pendiri-pendiri bangsa ini yang bisa menguatkan, mengokohkan keragaman kita, baik sebagai bangsa dan berbangsa, kemudian keragaman kita di dalam menjalankan fungsi-fungsi kebangsaan kita dan juga dalam melaksanakan prinsip-prinsip hidup beragama di antara kita ini. Jadi Pancasila ini menjadi suatu hal yang sangat fundamental, sehingga ini perlu terus disosialisasikan kepada seluruh anak bangsa supaya dasar-dasar negara kita, khususnya yang saya katakan tadi empat pilar berbangsa atau PBNU ini, selalu kita kuatkan, selalu kita pahamkan, sehingga menjadi kultur seluruh elemen bangsa di dalam merawat dan menguatkan kerukunan dan persatuan ini. Dan kami di FKUB tentu dalam hal ini juga secara nasional ada suatu pola hidup beragama yang diarus utamakan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama sebagai leading sektornya, itu adalah moderasi beragama. Dan moderasi beragama inilah sebenarnya adalah moderasi beragama itu adalah inti daripada Pancasila itu. Nah, nilai Pancasila itu adalah moderasi beragama. Di situ ada bagaimana kita hidup berketuhanan, kemudian ada persatuan dan kesatuan, ada saling bermusyawarah satu dengan yang lainnya, dan tentunya merawat persatuan dan kesatuan negara yang kita cintai ini.
1: Oke, gitu. Tapi kalau kita mungkin sering mendengar moderasi beragama, terus berkaitan juga dengan penerapan sila seperti itu ya Bapak ya. Tapi ya, kalau kita definisikan mungkin secara lebih rinci makna dari moderasi beragama itu sendiri, dan juga mungkin prakteknya saat ini di lapangan, ya, ini seperti apa bentuk?
2: Moderasi beragama ini secara istilah moderasi dari moderat. Jadi ada sebagian yang memahami bahwa moderasi modern gitu kan ya. Bukan memoderenkan tapi memoderatkan. Kalau dalam konsep Islam itu ada namanya wasatiyah. Wasatiyah itu jalan tengah atau tengah-tengah, keseimbangan sebenarnya. Sehingga moderasi beragama ini adalah bagaimana beragama secara seimbang. Bagaimana menjalankan nilai-nilai agama dan dasar-dasar agama itu secara seimbang. Jangan bersikap berlebihan. Jangan, kalau istilah sederhananya, jangan terlalu lah. Jangan terlalu, jangan lebay dalam ini. Karena masing-masing agama itu punya nilai-nilai dasar, nilai-nilai pokok yang harus kita jalankan secara konsisten. Tapi perlu kita jaga bahwa ada antara keras dan terlalu lunak. Di antara keras ini bisa nanti terlalu ekstrim. Kalau di dalam paham itu nanti ada aliran kanan, ada lagi kalau terlalu ke kiri itu alirnya bermuar kepada aliran-aliran kiri, terlalu longgar, terlalu menyepelekan atau menyederhanakan nilai-nilai atau prinsip-prinsip beragama itu sendiri. Sehingga moderasi beragama ini mengambil jalan tengah, menjaga keseimbangan antara konsep dasar dengan prakteknya, kemudian menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat, menjaga keseimbangan antara hubungan kita pada Tuhan dan hubungan kita terhadap manusia, menjaga keseimbangan antara kita dengan alam dan lingkungan kita sekitar itu. Itu yang secara makna daripada moderasi beragama itu.
1: Oke, kalau dari FKUB Provinsi Riau sendiri ada program-program Pak yang sudah dijalani sejauh ini untuk menjaga moderasi beragama ini?
2: Ya, kita selalu kan ini konsep ini kan sebenarnya sudah menjadi kultur kita, sudah menjadi kultur bangsa kita, bahwa bangsa kita sudah terbiasa dengan gotong royong, terbiasa dengan kerjasama dan saling menghargai. Nilai-nilai moderasi itu kan toleransi, kemudian adanya kerjasama, kemudian ya yang ketiga nilai-nilai moderasi itu anti kekerasan, ya. Kemudian menghargai nilai-nilai atau local wisdom ya, nilai-nilai lokal yang menjadi bagian daripada kultur bangsa kita ini. Sehingga lalu menjaga kesetaraan. menjaga kesetaraan itulah yang nilai-nilai itu. Dan kami dari FKUB itu selalu mengadakan, baru seminggu yang lalu kami mengadakan sosialisasi moderasi agama untuk tokoh lintas agama di Kabupaten Indragiri Hilir. Dan itu kita berpindah-pindah juga dalam rangka merawat dan menguatkan kerukunan ini. Karena moderasi beragama ini menjadi modal, model ya, model yang sangat strategis sekali untuk bagaimana menjaga dan merawat toleransi, menjaga harmoni antar umat beragama, menjaga kerjasama antar umat beragama sehingga terjalin kerukunan yang betul-betul sesuai dengan harapan kita. Dan nilai-nilai kerukunan itu sendiri kan, kalau kita di Indonesia ini ada namanya trilogi kerukunan. Ada trilogi kerukunan itu, pertama rukun internal umat beragama. Bagaimana internal umat beragama ini, umpamanya umat Islam dengan segala ragam perbedaan-perbedaan yang ada paham ini, paham itu dan sebagainya. Tapi ada titik temu yang harus kita fokuskan sehingga terjadilah rukun internal umat beragama dengan mungkin paham ini, mazhab itu, supaya jangan sampai terjadi perselisihan yang tidak prinsip menjadi pemecah belah. Maka kita harus jaga, begitu juga di agama yang lain, ada internal umat beragama supaya rukun. Kemudian ada lagi rukun antar umat beragama. Kita di Indonesia setakat ini kan kita punya ada 6 agama yang diakui oleh negara. Nah, masing-masing umat beragama ini harus menjaga kerukunannya, harus menjaga toleransinya, saling menghargai perbedaan yang

0: mana informasi mudah sekali tersebar atau juga mungkin banyak apa ya mengatasnamakan agama tapi ternyata tidak sesuai atau dilakukan penyelewengan seperti itu.
1: Betul.
0: Nah, ini tantangannya saat ini sebenarnya seperti apa, Pak? Atau mungkin bagaimana caranya masyarakat bisa lebih membedakan mana yang memang ini praktik keagamaan sesungguhnya, mana yang ini hanya sebatas berkedok keagamaan seperti itu.
1: Iya, betul. Memang yang kita akui bersama bahwa tantangan suatu nilai-nilai yang menjadi luhur, nilai-nilai yang prinsip, nilai-nilai yang harus kita rawat bersama, itu yang menjadi tantangan utamanya adalah media sosial hari ini. Karena hari ini semua orang bisa mengekspresikan pendapatnya, pahamnya, dan sebagainya dengan mudah. Sehingga juga bisa mengambil paham-paham dari manapun dengan mudah hari ini. Sehingga paham-paham dari manapun, nah, bisa masuk kepada setiap orang. Dan ini yang memang menjadi kendala kita, termasuk merawat kerukunan dan hidup dalam kondisi moderat, artinya menjaga keseimbangan satu dengan lainnya. Itu juga memang menjadi tantangan berat kita hari ini. Makanya kita tidak boleh pernah lelah, tidak pernah boleh berhenti untuk terus mensosialisasikan, mencerahkan masyarakat kita ini, umat kita masing-masing, supaya tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, tahu yang mana yang hoax dan mana yang tidak, kan gitu ya. Sehingga memang arus informasi ini lebih kencang daripada kesiapan kita untuk membendungnya, memang selalu terjadi seperti itu. Maka melalui forum-forum yang ada, melalui pertemuan-pertemuan yang ada, harus selalu dilaksanakan secara masif oleh seluruh elemen, ya, seluruh komponen masyarakat, komponen bangsa ini, untuk sama-sama mengedukasi dan mencerdaskan semua elemen bangsa ini, khususnya umat beragama dengan tokoh-tokoh agamanya masing-masing. Maka kami juga di forum kerukunan umat beragama ini selalu mengadakan semacam FGD, kemudian ada sosialisasi, ada silaturahmi antar umat, ada bahkan kita laksanakan semacam baru sekitar seminggu yang lalu kita adakan ngopi kerukunan. Jadi ngopi kerukunan, jadi kita ngopi, yang ngopi itu ya memang di kedai kopi kita lakukan, lalu yang ngopi itu seluruh tokoh agama. Ada dari 6 agama itu, alhamdulillah ada. Itu dia, kita ada yang formal, ada yang tidak formal. Harus selalu kita giatkan terus itu.
0: Iya. Oke, tapi ada kolaborasi nggak, Pak, sama antara FKUB juga dengan pemerintah Provinsi Riau, yeah, ataupun juga dengan pemerintah pusat, atau juga mungkin ada dari FKUB juga menjalankan program-program dari pemerintah pusat untuk menjaga moderasi beragama ini?
1: Pasti itu, karena memang ya utamanya masalah moderasi beragama ini kan program nasional ya. Dan itu menjadi salah satu yang diarus utamakan mulai dari pemerintahan kemarin sampai pemerintah sekarang ini Pak Prabowo, juga menjadi salah satu, bahkan Kementerian Agama menjadi salah satu program unggulannya adalah mensosialisasikan pola hidup beragama yang moderat. Nah, sehingga kita berkolaborasi juga dengan pemerintah provinsi dan seluruh, dan kita adakan, sering mengadakan, kalau dalam pertemuan-pertemuan itu selalu kita libatkan, kita hadirkan tokoh-tokoh dari pemerintah provinsi, sehingga berkolaborasi. Dan khusus untuk FKUB, dukungan daripada pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, untuk bergeraknya dan berkesinambungannya program-program ini, alhamdulillah di backup dengan dukungan politik, dukungan anggaran, alhamdulillah ada dukungan dari provinsi yang tahun ini juga alhamdulillah tetap diberikan alokasi dana untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan, dialog-dialog dan sosialisasi itu, insyaallah.
0: Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi bersama kami dalam program obrolan santai siang untuk hari ini, Anda dapat bergabung ya di line telepon kami di 0761 24595 ataupun juga melalui pesan singkat.

0: dekat WhatsApp kami di 08 11 76 73 991. Namun sebelum kita lanjutkan Bapak, kita izin jeda sejenak ya, dan nanti kami akan kembali di sesi berikutnya pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Iya, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Obrolan Siang Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar Anda masih bersama kami dalam obrolan siang dengan topik Pancasila dalam moderasi beragama, merawat toleransi, memperkuat persatuan bangsa. Dan kita masih bersama dengan Bapak Kiai Haji Abdurrahman Koharudin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Riau. Ya, tadi kita sempat membahas mengenai moderasi ini dan juga bagaimana tantangannya di masyarakat saat ini yang terjadi ya Pak ya. Tapi mungkin ada cara nggak Pak? Bagaimana kita caranya buat bisa menyikapi ketika kita bertemu langsung dengan kelompok ataupun juga oknum yang mencoba memecah belah seperti itu ya. Entah itu mungkin lewat sebuah postingan atau mungkin bertatapan langsung ataupun berada di lingkungan sekitar kita. Bagaimana kita caranya buat bisa menyikapinya seperti itu agar tidak tidak terpecah belah seperti itu.
2: Iya, betul. Memang ada suatu ungkapan bahwa manusia itu cenderung memusuhi apa yang dia tidak tahu, apa yang dia tidak paham. Kemudian ada lagi suatu kaidah bahwa yang penting itu bukan apa yang disampaikan, tapi bagaimana menyampaikan. Sehingga dengan dasar itu bahwa untuk mengcounter ataupun memberikan, meluruskan barangkali paham-paham yang ada, tentu harus kita lihat apa masalahnya, substansinya, kemudian dengan siapa kita harus berhadapan, dan itu harus pas cara atau metode untuk mendatangkan mengklarifikasinya atau mengcrosschecknya, kemudian juga memberikan pencerahan. Karena kalau salah kita memberikan caranya, itu bisa malah justru kontraproduktif nantinya, jadi tidak sesuai dengan harapan kita. Maka dengan kita harus pilah-pilah dulu dengan apa dan siapa gitu, sehingga kita bisa memberikan cara yang terbaik untuk bisa memberikan mengcounter ataupun meluruskan paham-paham yang ada. Cuma yang jadi masalah hari ini kan kalau di medsos atau di dunia maya ini kan sangat luar biasa, banyak sekali itu kan yang berseliweran. Maka tentu melalui instansi terkait kita sangat harus bersinergi dan berkolaborasi untuk itu. Maksudnya di kepolisian ada cyber crime-nya, kemudian di lembaga-lembaga yang lain juga. Kami di FKW juga selalu bekerja sama dengan BIN, kemudian juga dengan Polri, begitu juga dengan di Provinsi Riau kan ada namanya FKDM. Forum Kewaspadaan di Masyarakat, itu kita bekerjasama untuk bagaimana mendeteksi sedini mungkin potensi-potensi konflik ataupun paham-paham yang tidak benar itu.
1: Oke, baik. Yeah. Baik, kita terima penelpon terlebih dahulu. Pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di 0761245595. Halo, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana ini?
3: Ibu Anti di Duri.
1: Iya, silakan Ibu Anti, apa yang ingin disampaikan atau ditanyakan?
3: Seperti apa sih toleransi kerukunan beragama? Nah, sekarang kan ini menghujat. Ada juga ya menghujat ya. Enggak bisa saling menjaga gitu kan. Terkadang kan toleransi itu lupa, ya kan? Ah, itu gimana tuh? Seperti apa kerukunan beragama? Tepatnya toleransinya lah, seperti apa beragama. Itu aja, Din.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bu Anti.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang ditanyakan bagaimana bentuk toleransi yang saat ini kita bisa lakukan mungkin dalam aktivitas sehari-hari seperti itu ya Bapak ya, di mana saat ini mau sikut-sikutan orang juga gampang terjadi ya.
2: Ya memang bertoleransi atau bersikap toleransi tidak segampang kita mengucapkannya tentunya. Karena memang Bertoleransi kan menghargai perbedaan, saling memberi ruang. Ada perbedaan, bahwa ada sisi yang berbeda antara kita. Itu yang perlu di, sehingga bisanya orang bisa bertoleransi kalau dia sebenarnya memahami apa yang berbeda. Berbedanya itu kan tentu dilihat dari sudut mana. Masing-masing dalam hidup beragama itu kan punya prinsip-prinsip dasar, tidak bisa disamakan. Bahwa kita harus meyakini bahwa perbedaan itu selalu ada. Dan gak bisa kita paksakan untuk sama dengan apa yang kita pahami, apa yang kita jalani, apa yang kita yakini. Nah sekarang kadang-kadang ada orang memaksakan apa yang dia yakini, apa yang dia percayai, orang harus seperti dia. Dia tidak mempercaya atau meyakini bahwa, menyadari bahwa orang lain juga punya keyakinan yang berbeda, punya prinsip yang beda, punya cara yang berbeda. Sehingga lalu kadang-kadang dikaitkan pula dengan hak asasi manusia. Oh, ini umpamanya dalam kehidupan masyarakat, tetangga sebelah menyetel musik keras-keras, lalu ditegur oleh tetangganya. Kata dia, ini kan hak asasi. Saya kan punya kebebasan untuk, ini kan rumah-rumah saya. Kemudian pengeras suara atau tip itu radio punya saya. Tapi dia gak sadar bahwa tetangga sebelahnya juga punya hak untuk merasakan ketenangan, kenyamanan dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang kita tidak memahami. Dan hari ini memang harus kita terus sampaikan. Makanya kita sekarang mulai menyasar untuk mensosialisasikan betapa pentingnya kerukunan dan termasuk juga moderasi beragama itu kepada lembaga-lembaga pendidikan. Kita masuk, ada istilahnya, kita buat program sekarang FKUB Gus to School, kemudian FKUB Gus to Kampus. Kami sudah beberapa kali melaksanakan itu bersama dengan instansi terkait untuk memberikan pencerahan bahwa dalam kehidupan ini, jangankan dalam kehidupan beragama, di dalam anatomi tubuh kita ini saja berbeda dari kepala sampai ke kaki kan. Begitu juga gerakan juga saling menghargai satu dengan yang lain. Kaki kanan ke depan, tangan kanan ke depan, tidak mungkin sama-sama ke depan demi kebersamaan kan, tidak bisa. Harus saling menghargai, saling memberikan ruang-ruang perbedaan itu. Dan itu yang perlu, cara yang seperti itu yang harus kita sosialisasikan terus kepada seluruh masyarakat. Dan itu harus mulai sedini mungkin kita terapkan nilai-nilai itu supaya tidak maunya sendiri, menang sendiri dan ego sendiri yang dikedepankan itu, ya.
1: Oke, tapi berarti siapa nih Pak yang punya peranan untuk menjaga moderasi beragama ini? Dari tingkatan mana sampai tingkatan mana, dan juga mungkin sekaligus sebagai closing statement ya, Bapak ya, apa himbauan kita untuk masyarakat ya untuk bisa menjaga persatuan bangsa mungkin di lingkungan masing-masing seperti itu?
2: Ada suatu ungkapan, dan mulailah sesuatu itu dari diri sendiri. Ada istilah kalau dalam Islam itu, ibda binafsik, mulai dari diri sendiri, dari keluarga sendiri, kemudian lingkungan kita sendiri. Sehingga kalau kita lakukan itu secara bersama-sama, kesadaran itu kita lakukan, maka dengan sendirinya itu akan menjadi kultur secara sosial, kultur secara berbangsa itu. Jadi nilai moderasi beragama ini harus kita tanamkan dari mulai kelompok terkecil, mulai dari diri kita, kemudian dari rumah tangga kita, kemudian dengan tetangga, lingkungan, bahkan kita, khusus masalah kerukunan, kita di Indonesia ini kan sudah ada namanya rukun tetangga, ada rukun warga, dari situ sebenarnya itu. Jadi sudah terbina dari dulu bagaimana menanamkan kerukunan itu dari kelompok terkecil gitu ya. Sehingga adanya rukun tetangga, adanya rukun warga, itu kan yang garda terdepan itu untuk menjaga kerukunan sosial masyarakat ini, termasuk juga dalam kehidupan beragama itu harus kita mulai. Dan seluruh komponen stakeholder harus secara bersama-sama berkolaborasi untuk melakukan aksi sosialisasi ini, insya Allah. supaya terbangun kultur yang menjadi masif dari seluruh bangsa kita ini.
1: Oke, berarti iya. Kalau untuk anak ya dari lingkungan keluarga, iya, pendidikan betul. Dari iya. orang tua yang
2: dari
1: harus
2: orang tuanya,
1: di
2: iya.
1: Edukasi terhadap betul, anak seperti itu betul, ya Bapak iya. ya.
2: Kita tanamkan nilai toleransi dalam rumah tangga kan, nilai-nilai kerukunan dalam rumah tangga. Kelompok terkecil lah sampai tentu dalam berbangsa dan bernegara ini. Itu.
1: Oke, baik. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu pendengar ya, kita harus mengakhiri program obrolan siang hari ini. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Kyai Haji Abdurrahman Koharudin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Riau atas waktu dan juga informasi yang sudah dibagikan ya Bapak ya. Semoga kita bisa terus menjaga kerukunan ya, bisa menyebar kebaikan dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan kita bersama untuk menjaga persatuan khususnya juga di bumi lancang kuning tercinta. Sekali ya. Terima kasih Bapak ya, dan
2: terima kasih sama-sama.
1: Pendengar, demikian obrolan siang kita hari ini. Dan untuk selanjutnya nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Rio Siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.
0: Demikian obrolan siang hari ini. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: ini loh, jadi apinya. Kalau hotspot kita ada, tapi itu kan hotspot belum tentu fire spot, belum tentu kebakaran. Yang ada tuh misalnya contoh nih cerobong asap gitu. Terus di kalau di Pelawan tuh kerinci itu di pabriknya RAPP. Kita cek itu.
1: Awal bulan depan ya, bulan ini kita harus dimasukkan lesan ini, karena lesan ini sekarang sudah ada pasukannya di setiap kecamatan dan nanti dibangunnya untuk penambahan 5 orang lagi ya, karena ya berapa ya, tapi artinya masukkan lesan ini kan sekarang digemari sama masyarakat. Kemarin kita tes ternyata sekarang sudah bagus berjalan.
2: Pokok-pokok berita utama, pendengar, kabut asap tebal yang kembali menyelimuti Kota Pekanbaru bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Provinsi Riau. Menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, siswa Sekolah Rakyat Pekanbaru sampaikan apresiasi atas kesempatan melanjutkan pendidikan. Waltarios yang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltarios yang selengkapnya edisi hari Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Mendengar kabut asap tebal yang kembali menyelimuti kota Pekanbaru bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Provinsi Riau. Selengkapnya Femia Siovani melaporkan.
1: Kabut asap tebal kembali menyelimuti kota Pekanbaru sejak dua hari terakhir yang menyebabkan kualitas udara dalam kategori tidak sehat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau M. Edi Afrizal mengatakan, kabut asap yang sekarang ini menyelimuti Pekanbaru bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berada di Provinsi Riau. Edi Afrizal menyebutkan untuk saat ini titik api atau fire spot di Riau tidak ada, yang ada hanya titik panas atau hotspot yang belum tentu terjadi kebakaran. Edi Afrizal menjelaskan saat ini seluruh personil Satuan Tugas atau Satgas Karhutla Provinsi, Kabupaten Kota dan Kecamatan sudah kembali serta standby di base camp masing-masing sambil memantau situasi serta kondisi di wilayahnya.
2: Dengan hari ini juga masih nihil. Karena kita nihil jadi apinya. Kalau hotspot kita ada, tapi itu kan hotspot belum tentu fire spot, belum tentu kebakaran. Yang ada tuh misalnya contoh nih cerobong asap gitu, terus di kalau di Pelawan tuh kerinci itu di pabriknya RAPP kita cek itu enggak ada di lokasi karena tidak ada yang dipadamkan. Jadi tim Satgas baik provinsi maupun kabupaten kota sampai ke tingkat kecamatan dan desa itu standby di base-nya masing-masing gitu. Sambil memantau situasi dan perkembangan di wilayahnya masing-masing. Kemudian meningkatkan patroli juga, pemantauan baik itu melakukan ground check terhadap hotspot yang muncul di monitoring aplikasi maupun ya mungkin ada juga yang melakukan sosialisasi lah.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Heronimon Putri, menyebutkan di tengah kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru saat ini, jangan lagi ada masyarakat yang membakar sampah karena akan menambah asap dan menjadikan kualitas udara semakin tidak sehat.
3: Dan tolong kepada warga lain, di tengah kabut asap ini, please jangan dulu bakar sampah. Sudahlah kita hirup udara yang tak sehat, ditambah pula bau asap dari sampah yang dibakar.
1: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Pekanbaru, pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar, serta menerapkan pola hidup sehat agar kondisi badan tetap terjaga. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Pendengar, menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, siswa Sekolah Rakyat Pekanbaru sampaikan apresiasi atas kesempatan melanjutkan pendidikan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Menjelang 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 3 Pekanbaru menyampaikan apresiasi atas kesempatan melanjutkan pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Salah seorang siswa, Cinta Oktriani Putri, mengaku bersyukur dapat kembali bersekolah dan melanjutkan pendidikan setelah sebelumnya sempat mengalami kemungkinan putus sekolah. Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat memberikan kesempatan bagi dirinya untuk mengejar cita-cita dan meraih prestasi.
5: Makasih ya untuk Pak Presiden Prabowo udah mau diriin Sekolah Rakyat untuk kami yang keluarga-keluarga kami yang udah bisa dibilang susah. Habis itu kami juga sempat nih hampir putus sekolah, tapi untung ada Sekolah Rakyat yang bisa buat kami sekolah lanjut, punya cita-cita, punya prestasi buat masa depan nanti.
4: Hal senada disampaikan siswa lainnya, Salsabila. Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kesempatan yang diberikan kepada anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Ia juga mengapresiasi para guru dan wali asuh yang selama ini mendampingi siswa dalam menjalani kegiatan pendidikan dan keseharian di sekolah.
6: Terima kasih untuk Presiden yang udah memberi kami kesempatan untuk sekolah. Terima kasih untuk guru-guru yang udah membimbing kami dengan sabar. Walau kadang kami agak nakal gitu. Sama wali-wali asuh. Terima kasih udah jagain kami dalam seharian. Semoga sekolah ini makin maju. Supaya anak-anak rakyat juga bisa sekolah yang putus sekolah. Bisa melanjutkan pendidikan. Sampai meraih cita-citanya. Sekolah ini sekolah terbaik lah, lebih dari swasta.
4: Para siswa menilai kesempatan belajar di sekolah rakyat memberikan pengalaman dan motivasi untuk terus mengembangkan diri. Mereka berharap program tersebut dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak anak-anak dari keluarga yang membutuhkan dapat memperoleh akses pendidikan dan kesempatan untuk meraih prestasi. Momentum menjelang 2 tahun kepemimpinan nasional tersebut menjadi kesempatan bagi para siswa untuk menyampaikan rasa syukur atas kesempatan pendidikan yang mereka terima sekaligus harapan agar sekolah rakyat semakin berkembang di masa mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kabut asap yang menyelimuti Pekanbaru mulai berdampak terhadap aktivitas dan penjualan pedagang kaki lima. Selengkapnya Evi Suryani melaporkan.
7: Kondisi kabut asap di Pekanbaru saat ini masih berada pada tingkat sangat tidak sehat hingga berbahaya. Kepala BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru mengatakan, jarak pandang di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru berada di bawah 1000 meter, sementara kadar partikel PM2,5 mencapai 298,7. Menurutnya, asap tersebut banyak berasal dari wilayah Sumatera bagian selatan yang terbawa angin dari arah tenggara dan selatan menuju Riau.
8: Jadi banyak kepada masyarakat untuk tetap waspada ya, memantau info BMKG, bisa dilihat di handphone masing-masing ya, bisa dilihat di info BMKG terkait kondisi kualitas udara. Sekarang kondisinya adalah sangat tidak sehat hingga berbahaya, tentunya menghimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar ataupun melakukan aktivitas di luar dengan menggunakan masker. Kemudian banyak minum, tentunya banyak minum karena kondisinya akan terasa kering. Dan
7: kondisi ini turut dirasakan pedagang kaki lima, salah satunya Samardan, yang mengaku penjualannya mengalami penurunan saat kabut asap. Ia mengatakan meski kondisi udara berbahaya, dirinya tetap berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Samardan juga menyebut aktivitas jualan cenderung lebih ramai saat anak sekolah masuk dan berkurang ketika sekolah libur.
9: Kalau tidak berjualan, untuk kebiayaan sehari-hari, pokoknya jualan dulu, baru apa? Ada berkurangnya. Kurangnya ada. Kadang-kadang stabil, berkurang. Nah, kalau anak-anak sekolah, kadang lumayan lah.
7: Sementara itu, BMKG memperkirakan hujan masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan, dengan hujan lebat diperkirakan terjadi pada 9 hingga 10 Oktober. BMKG menghimbau masyarakat untuk memantau informasi kualitas udara, mengurangi aktivitas di luar ruang, dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah kota Pekanbaru akan meluncurkan pasukan lestari untuk memperkuat upaya menjaga kebersihan dan keterataan lingkungan di kota Pekanbaru. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
10: Pemerintah kota Pekanbaru menargetkan peluncuran pasukan lestari pada akhir bulan ini atau awal bulan depan setelah sebelumnya dilakukan uji coba dengan respon positif dari masyarakat. Wali kota Pekanbaru Agung Nugroho menyebutkan pasukan lestari saat ini telah memiliki anggota di setiap kecamatan dan akan diperkuat dengan penambahan 5 anggota.
11: Mungkin di awal bulan depan atau di akhir bulan ini kita launching pasukan lestari, karena lestari ini sekarang sudah ada pasukannya di setiap kecamatan. Dan nanti dibahasnya untuk menambah 5 orang lagi ya, pada dia ya, ditambah. Ya, tapi artinya pasukan lestari ini kan sekarang digemari sama masyarakat. Kemarin kita tes, ternyata sekarang sudah bagus berjalan.
10: Kehadiran pasukan lestari diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, namun juga diikuti kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ida, petugas kebersihan Kota Pekanbaru, berharap program lestari dapat mendorong warga lebih aktif menjaga kebersihan, sehingga sampah tidak kembali berserakan dan lingkungan tetap bersih serta hijau.
12: Kita ikut juga membantu aparat menjaga lingkungan ini, tidak tanpa masyarakat berserakan. Harusnya kan saling menjaga, bukan kami aja yang menjaga kebersihan kan. Orang sekitar rasanya seperti itu.
10: Program lestari pastinya akan berjalan berkelanjutan dengan kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam menjaga kebersihan lingkungan Kota Pekanbaru. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Di tengah tingginya harga kebutuhan pokok di Pasar Terubuk Bengkalis, khususnya sejak dua pekan ini, Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah yang membantu memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
13: Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Bengkalis menggelar gerakan pangan murah GPM sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan dampak kenaikan harga sejumlah komoditi pangan khususnya cabai. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 5 Oktober 2026 tersebut dipusatkan di depan kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. GPM kali ini juga menjadi momentum aksi bela beli produk petani lokal dengan menghadirkan cabai merah dan cabai rawit hasil panen petani Desa Pasiran, Kecamatan Bantan. Kepala DKP Kabupaten Bengkalis Susi Hartati mengatakan, pelaksanaan GPM dilakukan di tengah meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan. Salah satu yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah cabai. Menurut Susi, kenaikan harga cabai tidak terlepas dari menurunnya pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi di antaranya Medan dan Bukit Tinggi.
14: Terbatas sekali pasokannya. Dan juga kami melibatkan yang lainnya, bahan pangan lainnya seperti minyak, beras, cabai rawit, bawang-bawangan, telur untuk mengatasi kondisi memang pangan saat ini sudah mulai merangkak.
13: Selain cabai, masyarakat juga dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok yang harganya relatif lebih rendah dibandingkan harga pasar. Komoditas yang tersedia diantaranya bawang merah Rp24.000 per kilogram, beras SPHP Rp62.000 per 5 kilogram, minyak kita Rp15.500 per liter, dan telur ayam Rp50.000 per papan. Sementara itu, Kepala Cabang Bulog Bengkalis Deli Bayu Putra mengatakan, Bulog turut mendukung pelaksanaan gerakan pangan murah GPM yang menyediakan komoditas sesuai permintaan DKP, terutama beras SPHP dan juga minyak kita. Menurut Deli, penjualan pada kegiatan GPM tersebut mendapatkan respon masyarakat yang cukup tinggi. Hingga kegiatan berlangsung, stok minyak kita yang disediakan Bulog telah habis terjual. Sementara beras SPHP hanya tersisa dalam jumlah terbatas.
15: Beras 2 ton.
16: Untuk beras jumlahnya 2 ton.
15: Bang, minyak itu 200. Yang habis minyak beras itu ada sisa sedikit. Bang. Sisa sedikit aja. Yang beras itu.
13: Ia memastikan ketersediaan beras SPHP di Kabupaten Bengkalis masih tetap aman. Saat ini stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Bengkalis mencapai sekitar 250 ton. Selain stok yang tersedia, Bulog juga telah melakukan proses pembongkaran pasokan beras sebanyak 750 ton. Dengan demikian, total stok beras Bulog Bengkalis diperkirakan mencapai sekitar 1.000 ton. Sementara itu, untuk minyak kita, Deli juga menyebutkan pasokan dilakukan secara berkala oleh pihak pabrik setiap bulan. Pola distribusi tersebut membuat ketersediaan minyak goreng dapat terus bergulir, sehingga diharapkan tidak terjadi kelangkaan di masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Tingkat kesadaran masyarakat di Kecamatan Pinggir sangat tinggi saat bulan vaksinasi rabies digelar. Warga berbondong mendatangi tempat pelaksanaan vaksin baik secara mandiri, tidak hanya pada bulan vaksinasi, tetapi juga setiap harinya. Reporter Muhammad Iqbal kembali melaporkan.
13: Kesadaran masyarakat di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis terhadap pentingnya vaksinasi rabies pada hewan peliharaan dinilai semakin meningkat. Warga bahkan secara aktif mendatangi Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan untuk memastikan hewan peliharaan mereka mendapatkan vaksinasi. Medik veteriner Puskeswan Kecamatan Pinggir, Dr. Hewan Rainol Rahman mengatakan, vaksinasi rabies di wilayah tersebut telah dilaksanakan secara rutin selama lebih dari 10 tahun. Khususnya di Desa Tintuan Antui, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi termasuk anjing dan hewan penular rabies atau HPR lainnya dinilai sudah sangat baik. Menurutnya, tingginya partisipasi masyarakat tidak terlepas dari edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh petugas kesehatan hewan. Edukasi dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya rabies, sekaligus langkah yang harus dilakukan apabila terjadi kasus gigitan anjing. Rainal mengimbau masyarakat yang memiliki hewan peliharaan, khususnya HPR, agar tidak menunggu sampai terjadi kasus gigitan untuk melakukan vaksinasi. Pemilik juga diminta memastikan hewan mendapatkan perawatan dan penanganan pelayanan yang tepat.
17: Kalau kita kan udah berjalan hampir 10 tahun, Pak. Udah biasa, apa ya, kegiatan rutin. Makanya mereka tuh kalau bulan September itu belum apa udah ditanyain sama mereka. Karena memang edukasi dari beberapa pihak masyarakat itu udah paham lah tentang rabies.
13: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di TPHP Kabupaten Bengkalis, Suhairi, melalui pejabat fungsional veteriner Dr. Hewan H.M. Mardani mengatakan, pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mendorong pelaksanaan vaksinasi rabies di berbagai wilayah.
18: Jadi menyampaikan daripada arahan Bupati Bengkalis melalui Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, sampaikan bahwa saya pertama adalah untuk kepada masyarakat yang memiliki hewan penular rabies, terutama anjing, untuk divaksinasi sesuai dengan aturannya, artinya di sini dilaksanakan dapat atau menghubungi pusat kesehatan hewan. Dan yang keduanya adalah untuk meningkatkan koordinasi sektor kesehatan dan kesehatan hewan, artinya di sini termasuk juga adanya kerjasama kolaborasi interprofesional melalui organisasi profesi seperti yang kemarin sudah dilaksanakan di Kecamatan Mando dan Pinggir, itu untuk ditingkatkan atau di situ untuk dilakukan di tahun mendatang atau kegiatan-kegiatan ke depan menjadi lebih aktif.
13: Ia menambahkan vaksinasi rabies dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan perlindungan masyarakat sekaligus mengendalikan penyebaran rabies pada hewan penular rabies. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, gelaran Bazar Buku bisa menjadi solusi dalam meningkatkan literasi masyarakat sekaligus menyediakan bacaan berkualitas dengan harga terjangkau. Selengkapnya, Fresti Angelina melaporkan.
7: Untuk menumbuhkan minat dan literasi membaca sekaligus memberikan akses terhadap buku-buku murah melalui beragam penawaran diskon, Bazar Buku selalu menjadi magnet tersendiri yang mampu menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan. Pada Bazar Buku, banyak menjual beragam buku bacaan untuk anak-anak hingga orang dewasa. Seperti yang dirasakan Imelda, anak muda yang mengaku senang setiap kali ada Bazar Buku. Menurutnya, dengan adanya Bazar Buku dapat mengikis pandangan masyarakat yang menganggap buku sebagai barang mahal. Ia berharap kegiatan seperti Bazar Buku ini terus diperbanyak guna mendongkrak tingkat literasi masyarakat Indonesia.
19: Rasanya sih lumayan senang dengan adanya Bazar Buku, jadi untuk dapat meningkatkan minat membaca untuk kalangan anak-anak. Karena kita tahu mungkin di pemikiran orang-orang di luar pikir buku itu mahal, apalagi buku itu bukan hal yang penting, bukan yang wajib seperti kayak kita makan gitu. Jadi menurut orang-orang luar mungkin tidak cukup worth it lah untuk membeli buku dibandingkan indeks ekonomi, apalagi mungkin dengan adanya Bazar Buku ini bisa membuat memunculkan lah gitu minat baca masyarakat.
7: Senada dengan Imelda, seorang ibu rumah tangga, Yani, juga merasa terbantu dengan adanya Bazar Buku. Selain bisa mendapatkan buku pelajaran sekolah dan buku cerita bergambar bilingual untuk sang anak, harga promo yang ditawarkan di dalam Bazar Buku juga dinilai sangat ramah di kantong.
19: Terutama anak saya jadi lebih senang membaca buku, terus dia juga bisa mengekspor buku-buku apa saja yang dia butuhkan.
20: Oke, nah kira-kira buku-buku seperti apa nih yang anak ibu suka?
19: Yang pasti kalau anak sekarang sukanya buku bergambar.
20: Buku bergambar ya, Bin?
19: Yang ada gambar visualnya mereka suka, jadi dengan adanya gambar mereka tanpa membaca terkadang mereka bernarasi sendiri ceritakannya. Jadi kalau saya sih nyari yang bilingual. Harapan saya semoga acara ini tetap berjalan ya setiap tahunnya, jadi kami para ibu-ibu pencinta buku dengan harga diskon bisa memenuhi kebutuhan anak dan juga kantong juga ramah kantong.
7: Melalui Bazar Buku, diharapkan kesadaran akan pentingnya membaca semakin meningkat di tengah masyarakat tanpa harus terbeban biaya yang mahal. Kontributor RRI Pekanbaru, Fresti Angelina, melaporkan.
0: Pendengar, untuk informasi terakhir dari dunia olahraga, dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anisa Rahmadi dan Khoirunisa, kembali ke Pekanbaru setelah sukses menyumbangkan dua medali perunggu bagi Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang. Khairani Januarini melaporkan.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anisa Rahmadi dan Khoirunisa, kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anisa dan Khoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, Yurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Yurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
21: Wan Anisa, Anisa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya, hari ini dapat perunggu ya. Saya berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event. Baik itu ya terutama event-event internasional lah ya, karena kita sudah event internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anisa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
22: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk lebih mempersiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anisa dan Khoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
23: Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tahun rumah habis dilibas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan kayak ya. 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah buat persiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya buat persiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kabut asap tebal yang kembali menyelimuti kota Pekanbaru bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Provinsi Riau. Menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, siswa Sekolah Rakyat Pekanbaru sampaikan apresiasi atas kesempatan melanjutkan pendidikan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya Anda akan mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional bersama dengan Pro 1 Jakarta.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq, akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya semuanya. Juga kita akan nanti buka telepon dan juga betul. WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengernya lewat streaming.
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta at RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia iya. Kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah Kenapa? Satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh.

0: Jadi kayak kelihatan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
1: Hai.
0: Hai. Ada Via Velo. Is it? Hai. Dan Bella Fauzi.
2: Hai. Hai. Ini paling rame nih.
0: Paling seru. Apa kabar semuanya?
1: Hai.
0: Baik.
1: Baik.
0: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
3: Sama-sama,
4: Kak Shopee. Thank you dong udah undang.
0: Iya. Yeah.
2: Yeah.
3: Jadi senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
0: Iya.
2: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
3: Kalian siaran nggak berdua aja?
2: Iya.
3: Senang kita datang.
0: Iya dong.
2: Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam nggak ya? Nggak boleh ya.
3: Yakin.
0: Dan makin makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
2: Iya. Jadi boleh diceritain gak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
0: Ya,
4: ya silakan.
0: Ya. Sis Bella.
4: Leadernya.
0: Ah, the leader.
3: Saya nggak leader, saya ini anak magang. Anak magang, fresh graduate.
0: Ya.
3: Ada masanya.
0: Betul. Silakan.
3: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini, aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya Sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine, gitu.
0: Okay.
3: Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama, judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, Sis Rebecca sama Kavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut, alhamdulillah dari Tanah Para Nabi single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas secara cangkupan, jadi nggak cuma Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita ambil judul
0: jadi lebih worldwide ya.
3: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuma musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
0: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kah?
3: Betul. Pengennya begitu.
4: Lintas, kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara. Mungkin kita sebutin kali ya.
0: Boleh.
4: Kalau dari single pertama Tanah Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut, ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada, kita sebut, coba
3: boleh.
4: Saya
3: udah
4: ingat ya.
3: Iya.
4: Ada
0: siapa aja tuh?
4: Katere,
0: Tere,
3: Anissa Teresia, Masya Allah.
4: Ada Lala Carmela,
3: betul.
4: Wow.
3: Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandi Kanester,
4: Kojek
3: Rap Betawi, siapa lagi sih?
4: Ada Ikang Fauzi,
0: Legend banget.
4: Ya, Endah Widya Stuti,
0: dan
4: masih banyak lagi juga.
0: Musisi-musisi.
3: Banyak banget, banyak banget.
4: Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
3: Yes. Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
4: Para Adiba.
3: Ya betul.
4: Terus Adiba ada udah siapa? Ibrahim ya?
3: Iya, Ibrahim.
4: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi Sis? Ada kita berarti.
3: Iya, betul.
4: Ada Rebecca Raymond, Eka.
3: Eka Nash. Iya, betul.
0: Berarti
3: sama
0: itu
3: ini Mas Kolil.
4: Yes.
0: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
4: 10 dan itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia
0: Indonesia. Kirim data vokal ya.
4: Betul.
0: Oh wow. Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
4: Kami bertiga rame-rame sih, ada banyak sih.
0: Kenapa ngambil profesi saya sih sebagai penyanyi lagu? Enggak, bercanda. Ya aku mau pengen banget ya.
4: Iya.
0: Boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
4: Siap, siap. Kita udah banyak ya, ada Melanie Subono, udah ikutan Sandika Nester. Alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator.
3: Rame ya.
4: Betul, alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya enggak cuman kita-kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina gitu. Dan juga humanity lah.
0: Yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WA 0811-797-27912 atau via telepon di 021-3441-499 dan 344069.
2: Kita coba angkat telepon dulu ya.
0: Yang sudah ada yang nunggu dari tadi.
2: Dari tunggu ya. Ada dari Palu.
0: Halo.
2: Farida.
0: Halo.
2: Sama
0: Bu Farida.
2: Siang Bu Farida. Halo Bu Farida. Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya. Albert, selamat siang.
0: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Albert, silakan.
0: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya? Mm-hmm.
4: Aku nggak bisa dengar.
1: Ya. Luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih, menurut saya yang itu, ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhnya, apalagi wanita Israel. Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan begitu. Ya kita adil saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama, mungkin bisa diterima begitu.
2: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert.
0: Terima kasih Bung Albert di bawah.
2: Oke, ini hanya memberi dukungan gitu ya. Buat semoga memang didamaikan gitu ya.
0: Amin.
2: Oke, okay. Yang lain juga masih ketunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
0: Yes.
2: Ya. Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya bagus gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
4: Oke. Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif dulu ya sih. Jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh tahu enggak yang kejadian tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak enggak selesai-selesai dan sepertinya emang ini tuh enggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura enggak tahu atau pura-pura enggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu profesi kita yang berbeda-beda kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah kita jangan diam aja dong gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak ini ya Kak Tere Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk, tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita-kita doang dampaknya gak akan besar. Nih makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan, sampai sekarang alhamdulillah udah makin banyak gede bentuknya, meskipun kita juga masih terus apa ya merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine.
0: Awalnya di situ ya.
4: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh habis jadi depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri kan. Sold out lagi. Itu kelas banget.
3: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
4: Keren banget.
3: Maksudnya berarti udah jelas kan stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu. Jadi memang
4: kan banyak orang mendukung.
3: Betul.
4: Artisnya.
3: Yes, artisnya semua.
2: Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
3: Yes. Oke.
4: Kalau aku sih dari awal udah pasti ya aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Katere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak Katere kita langsung ayo berangkat, kita list yang nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngelihat teman-teman musisi yang vokal yang speak up di pertama emang seringnya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satu ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga, ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan baik-baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
0: Bersuara melalui karya.
4: Jadi luar dari biasa. Sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik. Dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
3: Betul.
0: Kalau Rebecca sendiri gimana? Pertama kali
2: awal join.
3: Rebecca dia bold ya.
0: Iya.
3: Oh ya. Sebold lipstick dan warna palsunya.
0: Iya gimana?
3: Merah menyala.
5: Ya vokal di sosmed gitu kan. Ya kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu.
0: Iya.
5: Tapi ya. Bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, gila juga ya. There's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang benar. Dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita musisi. Kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
0: Manusia.
5: This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vokal di sosmed. Dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
0: Alhamdulillah. Satu suara ya.
5: Diajak untuk nyanyi, Sis Peka ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh. And it was really nice. Karyanya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
4: Alhamdulillah.
5: Sampai ke Belanda pun, sampai ke Western media juga ditayang. So ya kita senang banget sih bisa reach banyak people. Dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
4: Betul.
5: You can make graffiti or like an artwork, you know, hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan.
0: Sebenarnya gak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
4: Just need to be human aja.
5: Tapi happy banget ketemu
0: komunitas ini. Oh, that's so sweet. Sekarang baik.
5: Sama gitu loh.
0: Iya, sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
3: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
0: Itu penting sekali sih.
3: Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin.
0: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
3: Iya.
0: Alright, kita ada penelpon.
2: Kita sapa lagi. Dari Ari sama Rinda. Halo, Ari.
6: Halo.
2: Halo. Iya, Ari.
0: Ari.
2: Silakan Ri.
6: Kapan ke Samarinda?
2: Kapan ke Samarinda?
4: Ayo, terima kasih Ari. Ayo undangannya masih. Ayo, siap.
0: Siap, iya. Ada lagi
2: Mas Ri.
0: Itu aja.
2: Alright, terima kasih.
3: Ayo Mas, kalau bikin acara-acara musik kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
0: Iya dong. Ya,
3: seni gitu.
0: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya community ini kan,
3: kolaborasi
0: kan,
3: TPN movement.
0: Iya. Baik.
2: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
3: Single kedua.
2: Oke.
0: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
3: Siap.
2: Tetap di 100% Indonesia.
0: Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi masih juga masih bersama rame-rame.
1: Kita ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya, makasih.
0: Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih. Iya.
0: Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya? Manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
0: Okay.
2: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala.
1: Maha pencipta, Maha dan segala.
0: Sang Tuhan pencipta.
2: Cinta utama.
1: Betul.
2: Ya. Cinta sejati ya. Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan ke sana juga.
0: Iya,
2: gitu.
0: Betul.
1: Pada akhirnya.
0: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
3: Hai Ica.
1: Hai, Agak Kareba.
4: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
4: Dari Indonesia,
0: ekspresikan
4: karya banggakan Indonesia.
0: Oke, silakan Ica. Mau tanya apa?
4: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
0: Iya.
4: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah.
4: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi nih?
2: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi. Kak. Ada Rebecca,
2: Rebecca,
1: ada
2: Rebecca, ada
4: penyanyi itu loh, Rebecca.
2: Oh, Rebecca.
1: Ya, yang penyanyi itu.
4: Lagunya itu kan.
2: Artis juga.
4: Lagunya kan gitu ya yang. Apa sih itu ya?
2: Ayo yang mana? Ayo.
1: Ayo Ica dipertaruhkan nih gimana? Ya apa ini?
4: Maafkan aku mencintaimu.
2: Ya benar-benar.
1: Oh benar.
2: Benar.
1: Ternyata fans sejati, fans garis keras.
2: Anak musik berarti.
4: Lagu-lagu melo itu.
0: Iya. Apa pertanyaannya Ica?
4: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya. Apa Ica?
4: Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella, Bella.
2: Mbak
4: Bella.
2: Iya.
4: Kan,
2: iya,
4: jadi penyanyi nih.
2: Iya.
4: Ada enggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu?
2: Oh. Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Kita apa adanya ya, Revika. Sabar.
2: Satu lagi apa? Semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: DPC yang penting cuan.
2: Betul.
0: Gimana, Ca?
4: Aku mau nanya sama
0: satu lagi.
2: Via.
4: Siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Bukan Via Valen ya, Bu?
1: Bukan.
2: Seri ya, kalau tiap promo ke Via Valen ya?
4: Aku nggak begitu kenal.
1: Oh ya, kenal aku semua.
0: Apa nih pertanyaannya?
4: Kenal ya. Pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
2: Amin.
4: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat. Pokoknya. Namanya apa ya?
1: Ya, nanti kita
0: akan tahu ya. Oke. Okay.
1: Terima kasih Ica.
2: Makasih, Ica.
0: Terima kasih Ica.
2: Ica.
4: Apa salam-salam?
1: Oh, boleh.
0: Oh iya. Oh,
1: silakan.
4: Salam-salam buat semuanya aja deh penyiar pusatku di seluruh Indonesia ya. Tanpa terkecuali.
1: Iya.
4: Apanya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih Ica. Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumahada mang Pak Ahmad.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini selamat siang juga buat para Sri Kandi yang tiga, trio Sri Kandi di sini ya.
2: Mas Sri Kandi.
1: Para Sri Kandi.
2: Bapak usaha.
5: Sri Kandi. Trio Sri Kandi yang cantik-cantik semua.
1: Wah,
2: alhamdulillah.
5: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
1: Betul.
5: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman tidak ada kemampuhan. Kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan, cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.
0: Yeah.
5: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kepedulian sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah, saya tanyakan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
2: Yeah.
5: Nah, cara secara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa. Ya selain bernyanyi kan, jelas kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga serikan yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada klik kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu. Cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi, saya sangat mendukung sekali bagi ketiga serikat ini untuk kemudian sebagai
0: terima kasih, Pak.
5: Mungkin ada salam dulu saya buat saya.
0: Salam
5: buat Pak Leman di sini ya, yang bisa masuk ke Ibu Farida. Kalau juga salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi, di Sumedang ada Pak Rope juga di Semarang ada Pak Rosi. Terima kasih buat
0: Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Okay. Ada Pak Jaya juga, Sulawesi Selatan. Hai Pak Jaya
1: di Sulawesi Selatan. Halo.
0: Halo Pak Jaya. Iya. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
1: Ya Pak Jaya silakan pertanyaannya.
3: Terima kasih karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya Pak Jaya.
1: Iya Pak.
3: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke. Oke. Okay. Okay. Nanti kita putarin ya Pak ya.
1: Tetap stay tune lagi Pak.
3: Ketiga itu.
0: Iya. Ya.
3: Siap. Oke. Okay.
2: Thank you Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Baik, ini ada penelpon juga dari
0: WhatsApp. Kita coba angkat banyak ini. Tawanya cantik-cantik ya.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang Oma.
1: Halo.
6: Halo.
1: Halo Oma.
6: Hai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Oma siapa ini?
1: Iya, di mana?
6: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, oh dari Mbak Solo.
2: Namanya Oma.
0: Mbak Emang Oma. Iya.
2: Oh, pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
1: Oma.
6: Iya. Iya. Bisa sih.
0: Iya, gimana Mbak Oma, gimana?
6: Alhamdulillah, di sini panas Kak.
0: Iya.
1: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
2: Di Solo.
1: Oh, di Solo.
2: Alhamdulillah di sini panas.
1: Di sini juga panas sama kok.
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain enggak sama ini bintang tamu kita?
6: Iya, ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo enggak? Kesannya gimana gitu aja.
1: Oh iya, nanti ya kita jawab ya.
2: Tempat favorit kita.
1: Jadi baik.
7: Kebetulan kita bertiga pasti
6: ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya. Selamat siang.
1: Oh iya.
6: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malana di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita seneng banget sama Solo ya.
1: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh kita jawab dulu.
1: Iya.
2: Jadi kakak yang jawab.
0: Enggak. Atau waktu yang menjawab
1: Solo
0: jangan
1: tadi
0: ya.
1: Gimana?
2: Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
7: Love banget sih Solo tuh, sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
2: Iya.
7: Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta. Love banget itu.
2: Pracima juga, Pracima.
7: Oh iya,
2: Pracima. Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
1: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
7: Iya, Lokananta Blok ada.
1: Masih analog kan itu ya.
2: Iya, betul, betul.
7: Itu kayak heaven banget sih.
2: Apalagi kalau orang radio ke sana kayak nostalgic banget.
1: Iya, iya, iya.
7: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
1: Wah, ke Solo lagi.
2: Mampir lagi deh. Sampai Via ya.
1: Mbak Oma, coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
2: Via Velo.
1: Iya, Via Velo dikejar di mana tuh?
0: Oke, kita kembali ke lantapon ya.
1: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
1: Bung Benijo.
8: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
1: Iya, Bang
0: Ahmad. Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benijo.
1: Baik, silakan pertanyaannya, Bung.
8: Jadi 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
1: Iya.
8: Mereka Bella sama siapa satu ya?
2: Kavia.
8: Ini apakah ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu,
0: pop atau lagu jangkau gitu.
8: Nah, itu kan, iya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya Peduli Palestina dan giat kegiatan seni? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih Bung Benny.
0: Terima kasih Bung Benny.
1: Kita jawab.
8: Tiga orang ya.
1: Ya, Bu.
8: Ada yang penyiar di Pusat Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike dari Sama Mamua ya, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kicut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Benijo ya.
7: Biar disalamin juga.
0: Kita berarti ke Jakarta ya,
1: ada Bang Roni. Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
1: Bang Roni.
9: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
1: Apa yang mau ditanyakan?
9: Saya mau apa ya? Mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa album single ketiga, saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Love Gaza gitu, bisa nggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya, judulnya Age of Gaza gitu, bisa enggak?
1: Age of?
9: Tanyaannya itu aja sih.
1: Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap?
0: Siap.
1: Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya. Satu lagi ya, teman-teman ya.
1: Halo.
0: Halo, Bang Leman dari Lampung.
1: Bang Leman dari Lampung.
10: Jadi Pedaud dan Bung
1: Ayu siapa?
0: Iya, benar. Ya, betul. Bisa dilanjutin pertanyaan berarti.
1: Benar. Kayaknya diragukan ya.
0: Apa nih?
1: Iya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
10: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
1: Boleh, ya, silakan.
10: Idol saya ini anaknya Ikan Pauji nih.
1: Pasti semua orang itu.
10: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik.
0: Oh, dia sambil nonton.
1: Sama-sama dong.
0: Ya, disapa.
7: Ya, kayak CCTV ya?
1: Iya. Ini lucu ya, kocak ya dia. Ini
10: nanya individu nih.
7: Itu handphone apa?
0: Enggak, ini nih. Itu kamera. Kamera.
7: Udah gak kuat nih.
10: Iya. Boleh gak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
7: Siap.
0: Apa nih?
7: Nanya apa, Tuj?
10: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai yayang ataupun suami?
1: Waduh, ini. Nanti kita dijawab ya.
0: Biar
11: ya, selamat siang. Selamat siang. Selaku Persen Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yes. Silakan Tadinda.
11: Tadi Syafiq sempat teteh dengar tanya, teteh damang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Syafiq habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya?
7: Langsung roaming.
1: Ya, apa yang mau ditanyakan Tadinda?
11: Iya, tiga darah cantik.
7: Masya Allah. Makasih.
11: Karyanya juga cantik.
7: Alhamdulillah. Dipuji sis, dipuji. Cantik
11: kan? Karena Allah mau bayar.
7: Karyanya cantik katanya.
11: Terus dibalas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
7: Amin.
11: Jadi pertanyaan teteh tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
7: Sheila Majid.
1: Sheila Majid. Ya,
7: Majid. Ya.
11: Betul. Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Mahir Zain.
1: Mahir Zain.
7: Udah sempat ini ya, udah sempat Saudi. Udah sempat Saudi.
11: Ya, karena apa namanya atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Mahir. Dan Mahir juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine, Palestine ya, ada ya, Palestina ada.
7: Betul.
11: Jadi semoga ada ke arah ke sana lah.
1: Okay.
11: Ke Mahir okay, Jain.
1: Yes. Siap.
11: Siap. Oke, sukses.
1: Terima kasih Teh Dinda.
11: Terima kasih.
1: Terima kasih. Iya, terima kasih Teh Dinda.
0: Iya, terima kasih.
1: Bye.
0: Bye.
7: Ateng bawa kayu, thank you.
1: Dia dia kayak kocak ya, dia paling kocak.
0: Dia akan jawab satu per
1: satu ya. Gitu ya. Rame gitu.
7: Kalau butuh penyiar.
1: Dia cocok ya. Boleh. Boleh kali Pak Produser ya. Sekali-sekali
0: ini ngambil ya. Kerjaan saya jadinya.
7: Enggak lah, kakak-kakak lebih jago lah ya.
1: Kita jawab dulu satu persatu ya. Banyak banget ya. Yang harus dijawab.
7: Banyak ya, kayak soal ujian ya.
0: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak? Atau mungkin ada ke arah seperti apa? Pop atau gimana ke depannya?
7: Aku biarkan. Iya, betul. Menurut Kak Rebecca gimana? Our Power sih pop ya. Agak alternatif ya. Gitu, enggak terlalu religi sih menurut aku. Iya, betul.
1: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
7: Iya,
1: jadi
7: iya,
1: gak nyangkut satu keagamaan atau religi begitu.
7: Betul,
1: kan?
7: Iya, ya, betul. Ya, right. Soalnya yang kita angkat kan emang cinta akan kemanusiaan.
1: Manusiaan.
7: Iya. Ya. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Yeah. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ referensinya tuh enggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, yeah, sebenarnya moodnya ngambil dari situ. Jadi tetap ada para nabi ya. Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita bikin lebih ke pop alternatif rock sih. Lebih anthemic.
1: Iya, iya.
0: Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
1: Oh, tapi tetap bertiga.
0: Tetap bertiga gitu.
7: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja
0: mewakili.
7: Sih.
0: Oh iya.
7: Movement. Karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kagak muat. Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi.
1: Iya,
7: gitu.
1: Iya, iya,
7: betul.
1: Iya.
7: Yang ngumpulin dari Malaysia aja susah benar kan.
1: Benar.
7: Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita gak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
1: Memang harus ada movement-nya ya sesuai dengan
7: ini. Betul. Makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
0: Iya, TPN Movement. Oke. Berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Mahir Zain?
7: Mahir Zain. Itu sih ya ide bagus. Iya sih. Kita sempat approach ya, pasti sempat approach yang di single pertama. Single pertama iya tuh sudah. Kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini, aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu promotor. Aku sempat kayak cari tahu, nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Mahir Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada, kita sih
1: pengen banget.
0: Iya. Kenapa enggak gitu?
7: Benar.
1: Semoga nanti
7: mohon doanya aja.
1: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
7: Iya, Ibu tadi.
1: Iya, ya, Teh Dinda di
0: Teh Dinda dari Bogor.
7: Coba nyanyi dulu. Ibu.
0: Apa tuh?
1: Iya. Di mana kau berada?
0: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
1: Apa itu?
0: Katanya udah punya ayang belum?
1: Oh, iya. Suka
7: ini biar
0: menjawablah dikit ya. Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
7: Silakan sih, tempat dan waktu untuk
1: curhat. Waktu dan tempat dipersilakan.
7: Benar. Ya yang
1: otw. Oh, diiringin gitu ya sebagai penulisnya ya. Jadi pada suatu hari.
7: Jadi pada suatu hari.
1: Banyaklah sang pangeran datang.
7: Betul. harusnya ini teng. Maunya itu tadi ya. Ada itu ya. Berharap ini Nicola Saputra ya. Cina. Ini siapa? Apa susah sama ya sama.
1: Susah ya sama.
0: Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini.
7: Jawab.
0: Masih nungguin jawabannya.
1: Kalau mereka digantung entar ya jawabannya.
7: Jadi mau jawab gitu ya.
1: Saya jawab setelah putar
7: aja di bel. Enggak
1: apa-apa. Saya jawab setelah pesan.
7: Oh, boleh. Belo aja.
1: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu ke acara TV ya.
7: Benar. Kalau ratingnya enggak tinggi sebar sih.
1: Ya. Tunggu dulu.
0: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
7: Oh,
0: masih menunggu ini.
1: Ya, tapi terserah mau
2: enggak itu kan. Ayah OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini, masih goib gitu. Okay. Tergantung ini ya, kondisi cuaca kondisi dan kondisi lalu lintas.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi tetap lalu lintas jalur langit
1: ya.
2: Kalau misalnya lancar insyaallah cepet.
7: Mohon doanya berarti.
2: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh
7: bukan.
2: Ya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat
7: gitu. Perbanyak
2: pro-Palestine juga.
1: Betul. Minggir
2: ya. Nah, oh iya dong. Harus pro-Palestine dong.
1: Iya, jadi Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Baby Nur, kalau jodoh pasti bertemu.
12: Nah.
1: Jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Tiba-tiba langsung jodoh
2: bertamu. Bawa makanan.
12: Baik, kalau kita beneran gue lihat dulu lagu ya. Ini kali ini dari Via nih dengan Resah Tanpamu.
2: Wow, yang ini.

0: Kita masih di 100% Indonesia, mendengar tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talau, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. Seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini. Ya, dari Waikanan, Bang.
1: Ya, silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayaknya.
2: Ketamunya lagu ketamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu yeah. Dari 100% Indonesia hari ini Bang.
0: Oke, okay, lagu apa?
2: Lagunya apa aja sih Bang kira-kira?
0: Oke, okay. Minta nyanyi
1: live. Tunggu aja Bang Ramli, jangan kemana-mana.
3: Iya, emang mau sih.
0: Oke.
3: Siap.
0: Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih semua. Panjang umur.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
4: Doa yang sama.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya telepon dan juga WhatsAppnya pendengar.
1: Baik.
0: Ya, ini ada pertanyaan belum dijawab katanya protes nih.
1: Pertanyaan Ica nggak dijawab
3: banyak,
1: loh. Apa medsosnya apa tadi Ica sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Biasanya itu pertanyaan itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh iya terakhir ya.

0: Sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music, YouTube Music, gak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI underscore bellafauzi underscore. Betul. Pakai W ya, bukan U ya. Kalau U yang kumisan. Kalau yang bawa kalau U.
1: Iya.
0: Kalau kita pakai W.
1: Pakai W.
0: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
1: Iya, benar benar benar benar.
0: Fauzi pakai W keluarga.
2: Aduh, lucu banget hari ini sumpah. Aduh, lucu seru. Ya, kalau Via Via.
3: Aku Instagramnya Via pakai F ya, bukan V. Jadi FIA Fellow, FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
0: Baru rilis single nih.
2: Oh, iya. Ya, sama Kikan. Congratulations. Sama Kikan.
0: Sama Kikan
3: featuring Kikan.
2: Wow.
3: Judulnya Apa Benar Semua Ada Masanya.
1: Iya.
4: Apa benar?
1: Nanti kita puterin.
3: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
2: Itu dia. Itu di mana? Kayaknya Ica pengen banget itu tahu Ica. Itu di mana.
0: Iya, betul. Oke,
3: langsung
0: ini ya.
3: Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
0: Iya, betul. Tanah Para Nabi.
3: Nabi.
0: Iya, Tanah Para Nabi.
2: Yes. Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
0: Ada.
2: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
0: Di YouTube.
2: 30 orang atau
3: edit.
2: Pas rekaman.
3: Kalau pas yang per single pertama kita semua di satu studio.
0: Iya, dan ada rekamannya juga.
3: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
0: Iya,
3: recording session.
0: Betul.
2: Nice.
0: Recording session bilangnya.
2: Baik.
1: Oke.
5: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Iya, jadi kita ada sirine. Berarti kalau sudah diputerin sirine ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
2: Betul.
1: Ya. Tantangannya udah dibocorin belum sih?
2: Belum.
1: Belum kan?
2: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
1: Agak tantangan gitu ya.
2: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bella, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya,
1: tapi
2: jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan
1: puitisasi.
2: Supaya perjuangannya semakin dapat.
0: Ku lari ke hutan.
1: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
2: Tadi ada
1: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
2: Aduh apa ya? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
1: Ini permintaan produser ya.
2: Produser yang minta.
1: Produser yang minta ini
2: sasinya. Iya, bolehlah di intro. Intro aja.
1: Boleh.
3: Sama
2: perlu musik director enggak? Perlu music director enggak untuk ini?
3: Boleh.
2: Enggak bercanda.
3: Sekalian live performance.
2: Iya. Jadi intro.
0: Iya, menarik.
1: Oke. Okay. Siap?
2: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya,
1: Dek. Untuk nyanyi live-nya tentu ditagi lagi.
2: Hah?
1: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
2: Ini lagu apa kan bukannya lagunya ini?
1: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
3: Atau enggak? Dulu ya.
1: Bebas.
2: Iya, dibarengin aja kan.
3: Sekalian buat live. Yang puisi dulu aja ya, abis itu baru live gitu.
1: Oh gitu, boleh.
2: Terserah. Kita sih bebas banget.
0: Boleh.
2: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
3: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
0: Tapi gue bawain lagu Cinta Laura. Love is a boy. Maaf.
2: Mau minum lagi minum atau perlu minum?
0: Kan udah
2: aman.
0: Masih banyak. Ini aku lepas ini apa headphone sih, enggak apa ya?
2: Boleh.
0: Enggak fokus. Biar fokus.
1: Iya.
3: Berarti gitu ya.
0: Yang Pak ini ya pas bagian spoken word saya.
3: Awalnya.
1: Iya.
3: Oke.
0: Spoken words itu
3: spoken words.
0: Oh.
3: Oke.
0: Oke.
3: Aja terus ya.
2: Alright, oke.
3: Tantangan diterima.
2: Alright.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Okay.
0: Okay.

0: Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa ya namanya?
1: Kenapa?
0: Dapat pesan-pesannya. Ada di isi lagunya, dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya kan? Kita butuh amin. Lebih banyak orang untuk bersuara.
0: Itu dia. Yes. Itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kakak ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power.
2: Ya, our betul. Power. The people united will never be defeated.
1: Yes. Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Nanti Mas Rangga dulu.
0: Iya. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti
1: produser. Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, kalau gitu kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
3: Iya.
1: Ini single baru.
3: Baru rilis.
2: Asik.
0: Spill-spill dong dikit.
1: Oh, spill-spill.
0: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Ya. Spill-spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
0: Iya dong.
3: Harusnya dan idenya.
0: Oke. Iya, sedikit aja bocoran.
2: Enggak kosek.
0: Ya, oke, oke. Aduh, saya deg-degan ini kita nih. Kayak minggu depan enggak dipakai lagi.
2: Enggak gitu.
3: Ambil jualan ya.
1: Gimana spill dikit boleh?
0: Spill lah.
3: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Oke.
3: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
3: aneh ya, aneh ya. Sebagai songwriter aneh ya.
0: Iya, aneh. Udah cukup nanti kalau dijelasin semua.
3: Dikit lagi dong.
0: Oh iya, dijelasin semua ntar kan ke sini kan.
3: Iya. Judulnya apa benar semua ada masanya. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
3: Iya, yes.
2: Dalam kan, banget itu.
3: Kan ada dalam. Quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote itu. Jadi yaudah aku jadiin lagu, dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
0: lebih nah. Semoga bisa mampir ke sini ya.
3: Amin. Yeah. Dan kita proses rekaman tuh lumayan lama karena kan jadwal dan segala macem, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024 terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga tuh berurutan terus September 2025 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
0: Semoga
3: sudah ada di semua di SPG.
0: Yes.
1: Semoga nanti lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
0: Datang lagi.
2: Harus.
0: Oke. Okay. Baik, kita bicarain apa ini?
1: Tanah Para Nabi.

0: muter-muter.
1: Iya, di 100% Indonesia. Iya. Ternyata waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
2: Seru banget ya.
1: Seru banget, enggak berasa sekali.
2: Terima kasih loh.
3: Sama-sama.
2: I had so much fun.
3: Iya. Jangan kapok ya.
2: Iya, yeah. Semoga juga.
3: Jangan tobat ya.
2: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
3: Jangan kapok.
2: Terhibur kehadirannya.
1: Betul. Kita satu aja udah rame nih ya.
3: Tiga ini
1: makin rame. Tiga itu makin rame.
2: Dan sebelum kita berpisah mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan.
3: Ada.
2: Jangan lupa
1: ya. Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, iya.
2: Ya, ya. Ada mungkin dari start from you ada.
4: Oh, iya. Terima kasih. Thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
3: Yeah.
1: Oke.
3: Okay.
1: Okay.
3: Betul.
2: Straight to the point.
4: Yes.
1: Kavia.
3: Kavia dulu bisa.
1: Biar menutup.
4: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia. Dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
2: Free Palestine.
3: Oke,
2: Bella.
3: Okay.
1: Iya dong. Dan tempat disediakan.
2: Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
3: Jangan nyesel ya.
2: Oke. Okay, kocak loh, sumpah gue kocak loh.
3: RRI.
2: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
3: Kayak. Enggak usah. RRI. Ateng Bakayu.
2: Apa itu?
3: Thank you.
2: Thank you. Ada nunggu cuma begitu doang.
1: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Yes. Akhirnya saya Dedy Firdaus
2: dan saya Tengku Syafiq.
1: Sampai jumpa.

0: 99,1 FM Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, saya Cesarine hadir menemani Anda pada pukul 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, tadi sudah kita ikuti bersama program 100% Indonesia Berjaringan dari Pro 1 Jakarta. Pendengar, untuk selanjutnya di rangkaian Riau sore ini, mari kita simak bersama majalah udara Kentongan Nasional dengan topik Kualitas Udara Pekanbaru Memburuk, Warga Diminta Waspada.
1: Inilah siaran mitigasi bencana, majalah udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Pendengar, kualitas udara di Kota Pekanbaru kembali menjadi perhatian. Pada Selasa pagi, 6 Oktober 2026, konsentrasi partikulat halus atau PM2,5 bahkan menembus angka 298,7 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut masuk dalam kategori berbahaya. Kondisi ini tentu saja bukan sekedar angka pada alat pemantau kualitas udara, sebab udara yang buruk dapat berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki gangguan pernafasan. Lantas apa yang menyebabkan kualitas udara Pekanbaru kembali memburuk? Bagaimana kondisi cuaca dan pergerakan asap di wilayah Provinsi Riau? Kita bahas dalam majalah udara Kentongan RRI Pekanbaru kali ini terkait dengan kualitas udara Pekanbaru memburuk, warga diminta waspada. Bersama saya, Khairan Januarini. Berdasarkan pemantauan BMKG sejak tengah malam hingga pukul 6 pagi tadi, konsentrasi PM2,5 di Kota Pekanbaru berada pada rentang 217,5 hingga 298,7 mikrogram per meter kubik. Kondisi tersebut terjadi setelah sehari sebelumnya kualitas udara juga berada pada level tinggi. Pada Senin pagi, PM2,5 tercatat 88,5 mikrogram per meter kubik dan masuk kategori tidak sehat. Kondisi udara yang memburuk juga berdampak pada aktivitas pendidikan. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi siswa jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP pada 6 dan 7 Oktober 2026. Lalu bagaimana BMKG melihat kondisi cuaca dan kualitas udara Pekanbaru saat ini? Kita akan update informasinya bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru, Warjono, berikut ini.
3: Kondisi asap ya di bandara ini terutama di Bandara Sultan Syarif Kasim, jarak pandang di bawah 1000 dan kondisi dari peralatan menunjukkan di PM2,5 angka mencapai 298,7, tingkatannya adalah berbahaya, sudah berwarna hitam, dan ini terpantau dari jam 18 tadi malam, jam 18 sampai sekarang fluktuasi ya antara sangat tidak sehat hingga berbahaya. Sampai hingga pagi ini masih kondisinya masih tingkatannya adalah berbahaya. Dan ini diperkirakan masih bertahan selagi masih ada hotspot di selatan. Untuk di Rio hotspotnya 8, itu pun 4 mungkin adalah api abadi ya, atau mungkin dari cabang-cabang pabrik, cerobong-cerobong pabrik atau apa. Tapi kalau hotspotnya sendiri mungkin ada di Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, kemudian di Pelalawan sedikit dibanding di Sumatera Selatan yang mencapai 2.500. Jadi asap ini bukan dari Rio, tapi memang kedatangan tamu dari selatan. Dari selatan. Ini bisa dilihat. Hotspot itu bisa dilihat ya di gambar ini, sekarang kondisinya yang merah-merah itu di selatan. Itulah yang merah adalah tingkatannya tinggi, artinya kami mempercayai bahwa di situ adalah terjadi kebakaran hutan. Kemudian warna kuning juga sedang. Sementara di Rio sendiri hanya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya titik di Rio. Yang 3 adalah kemungkinan pabrik, yang ada di Indragiri Hulu, Pansin, dan Hilir itu juga potensinya mungkin ada asap yang memang masih ada di sana. Tapi asap ini paling banyak berasal dari yang warna merah ya, dari warna merah.
4: Berarti dia ini mulainya di jam 18 kemarin.
3: Jam 18 tadi malam ya, tadi malam. Mm-hmm. Jam 18 sampai hari ini kondisinya adalah sangat tidak sehat sampai berbahaya.
4: Mm-hmm. Itu berarti itu kan dari asap itu dari daerah tetangga nih Pak. Yeah. Berarti mereka itu lewat angin.
3: Betul, mm-hmm. Karena arah anginnya adalah dari tenggara dan mm-hmm. dari selatan menuju ke Rio, sehingga asap itu bergerak ke sana. Mungkin bisa dilihat Mbak Indah di animasi itu.
4: Kalau curah hujan untuk beberapa hari ini itu bagaimana Pak?
3: Ya, sekarang kan udah mulai masuk musim penghujan ya di utara. Wilayah Rio di bagian utara sudah masuk musim hujan dan akan bergeser ke selatan. Jadi nanti termasuk di Pekanbaru, Kampar, dan Wangsin sampai Indragiri Hilir. Itu nanti akan memasuki musim penghujan di bulan Oktober ini. Jadi ini kita sudah menuju ke musim penghujan. Karena hari ini sudah ada hujan juga, setiap hari sebenarnya sudah ada hujan. Hari ini juga ada potensi hujan di sore hari ya, hingga malam. Walaupun spot-spot nanti ada, terutama di wilayah Rokan Hulu, Rokan Hilir, itu juga ada yang potensinya lebat dan akan bergerak ke selatan. Di Pekanbaru ada potensi hujan malam hari, tapi hujan ringan aja, hanya ada potensi hujan ringan aja, dan besok juga masih ada potensi hujan ya. Yang lebatnya kemungkinan adalah nanti di tanggal 9, tanggal 10. Tanggal 10 hampir seluruh wilayah Rio akan mengalami hujan.
4: Oh, rata ya Pak?
3: Iya.
4: Untuk himbauan sendiri kepada masyarakat mengingat akan ada potensi hujan ini seperti apa Pak?
3: Tetap waspada ya. Jadi hujan ini memang musim hujan ini tidak panjang. Jadi kalau ada misalnya kita jatuh hujan satu galon itu ya dalam waktu 6 bulan, tapi ini hanya 4 bulan, tentunya ada potensi hujan yang akan ekstrim jatuh di wilayah kita, waktunya tidak lama. Ini yang perlu diwaspadai ketika ada muncul cuaca ekstrim, hujan lebat, waktunya tidak lama, tapi jumlah curah hujannya lumayan. Ini yang perlu diwaspadai. Nah ini sudah mulai masuk nanti di bulan Oktober. Puncaknya nanti di bulan Desember ya, Januari di November Desember, kemudian akan berkurang kembali nanti di bulan berikutnya, sudah mulai berkurang sampai bulan Februari lah.
4: Oke, Pak. Nah, jadi diharapkan kan dengan adanya mungkin dengan kapasitas yang rendah terus juga yang tinggi itu, apakah bisa kemudian mengurangi dari kabut asap ini?
3: Tentunya ya. Dengan adanya hujan tentunya akan berkurang. Tadi kita sempat sudah membahas ya, malam nanti ada hujan ringan, kemudian lusa juga masih ada potensi hujan ringan. Nah nanti di tanggal 10 ada potensi hujan lebat hampir seluruh wilayah Rio, sehingga setelah tanggal 10 itu nanti asap sudah mulai berkurang. Tapi akan kembali lagi ya, kalau masih ada hotspot di
4: karena beberapa kali udah hujan tapi masih
3: ada lagi kabut asap. Iya. Biar hari ini hujan, besok ada lagi karena sumbernya masih ada. Tapi akan hilang semuanya kalau di bagian sana juga sudah mulai hujan semuanya.
4: Oke. Okay. Sampai berapa hari atau gimana Pak?
3: Bisa naik turun, kondisinya bisa naik turun. Nanti malam juga ada potensi hujan akan turun ya, turun kemudian mungkin akan menuju tidak sehat dan hingga sedang. Tapi akan kembali lagi ketika di selatan itu masih ada hotspot. Dan potensinya hujan ini sampai di selatan pun nanti terjadi sekitar di atas di tanggal 10-an lah. Untuk di wilayah Rio tanggal 10 potensi hampir seluruh wilayah Rio ada hujan, sehingga akan kurang ya, nanti asap itu sudah berkurang. Jadi untuk beberapa hari ini memang potensi ini ada, dan kejadian asap turun itu di malam hari. Jadi ketika mulai matahari
4: terbenam
3: sampai nanti terbit di jam 9 baru mulai berkurang kembali. Nanti terbenam lagi, dia akan ada lagi kalau selama sumber asap itu masih ada. Hingga tanggal 10 kemungkinan baru akan berkurang. Karena ada hujan. Tiap hari ada potensi hujan, tapi tidak merata di Rio. Hanya beberapa spot-spot di wilayah, terutama di bagian utara, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai, ada hujan di sana, tapi belum sampai ke selatan. Nah, nanti hujan kalau sampai selatan, baru kita akan bersih dari asap. Tapi ya Oktober, November itu nah. Kalau di Sumatera Selatan hujannya nanti di bulan-bulan November, Oktober, November ya. Oktober akhir, November baru mulai muncul musim hujannya di sana.
4: Terkait dengan kabut asap ini Bapak, apa himbauan kepada masyarakat yang perlu diwaspadai?
3: Ya, jadi himbauannya kepada masyarakat untuk tetap waspada ya, memantau info BMKG, bisa dilihat di handphone masing-masing ya, bisa dilihat di info BMKG terkait kondisi kualitas udara. Sekarang kondisinya adalah sangat tidak sehat hingga berbahaya, tentunya menghimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar ataupun melakukan aktivitas di luar dengan menggunakan masker. Kemudian banyak minum ya, tentunya banyak minum karena kondisinya akan terasa kering dan udara juga akan sangat mengganggu.
5: Fia, Fia.
6: Ya.
5: Main torong.
6: Main apa?
5: Main kelereng.
6: Oh, ayo.
5: Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
6: Oh, oke.
5: Okay. Tapi di bawah pohon.
6: Dingin, tidak panas. Atau terang atau nampak saja.
5: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam supaya tumbuh rambutan.
6: Oke, Asia.
7: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, ketika kualitas udara memburuk, masyarakat perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya aktivitas fisik yang berat. Masyarakat juga disarankan menggunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar rumah dan terus memantau perkembangan kualitas udara melalui sumber informasi resmi. Kondisi seperti ini juga membutuhkan kesiapsiagaan dari pemerintah dan masyarakat, terutama jika memburuknya kualitas udara berkaitan dengan kabut asap. Lantas bagaimana kesiapan BPBD Provinsi Riau menghadapi kondisi tersebut dan bagaimana kondisi karhutla di Provinsi Riau saat ini? Kita simak wawancara Femi Astiofani bersama dengan Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBDPK Provinsi Riau, M. Edi Afrizal.
1: Pak Edi, sampai dengan hari ini juga masih nihil.
2: Nah, sampai hari ini kita masih nihil titik api, Pak Edi, ya?
1: Iya.
2: Nah, berarti Pak Edi, untuk kabut asapnya berat kiriman, Pak Edi?
1: Itulah. Malaysia dan Singapura juga.
2: Iya, itu
1: kan, Pak. Sebaran asapnya.
2: Oh. Berarti ini ini kiriman dari mana, Pak Edi? Sumsel atau?
1: Nah, jangan bilang sama saya lah. Nanti saya kirim itu aja lah.
2: Berarti ini
1: saya kirim peta sebaran asapnya, iya, biar data aja yang bicara, iya, itu.
2: Berarti ini, Pak Edi, berarti bukan di kita, ya, Pak Edi, ya, karena kan kita kan nihil, ya, Pak Edi, ya.
1: Karena kita nihil. Jadi apinya, kalau hotspot kita ada, tapi itu kan hotspot belum tentu fire spot.
2: Iya.
1: Belum tentu kebakaran. Yang ada tuh misalnya contoh nih, cerobong asap gitu, terus di kalau di Pelawan tuh kelinci itu di pabriknya RAPP. Nah, kita cek itu.
2: Jadi kita kalau untuk hotspot ada, tapi untuk fire spotnya nggak ada, Pak Edi, ya?
1: Nggak ada.
2: Nah,
1: kalau hotspot kan di panas dia, nah, kolam aja atau seng aja terpantau hotspot, ya.
2: Pak Edi, sampai saat ini, Pak Edi, untuk luas yang terbakar di kita sudah seberapa banyak, Pak Edi?
1: Kita 20.600 sekian gitu loh.
2: 2.600 hektar, ya, Pak Edi, ya. Itu yang terbanyak di?
1: Iya. Masih Bengkalis.
2: Ya, Pak Edi. Nah, untuk saat ini, Pak Edi, tim Satgas kita sama personel yang lain masih berada di lokasi atau gimana, Pak Edi?
1: Enggak ada di lokasi karena tidak ada yang dipadamkan. Jadi tim Satgas baik provinsi maupun kabupaten kota sampai ke tingkat kecamatan dan desa itu standby di base-nya masing-masing gitu. Sambil memantau situasi dan perkembangan di wilayahnya masing-masing, kemudian meningkatkan patroli juga, pemantauan baik itu melakukan ground check terhadap hotspot yang muncul di monitoring aplikasi maupun ya mungkin ada juga yang melakukan sosialisasi lah terkait ini.
2: Nah, untuk peralatan seperti helikopter waterbombing dan OMC gimana, Pak Edi, dan patroli?
1: OMC sudah kita stop tanggal 25 September kemarin, karena memang sudah mulai musim peralihan, ya, sudah kita stop OMC. Kemudian untuk waterbombing masih ada 4 yang standby. Kemudian untuk heli kita ada 1 heli patroli dari Kemenhub. Mudah-mudahan hari ini heli satu masuk lagi dari Jakarta.
2: Itu
1: kemudian
2: heli.
1: pesawat patroli OMC masih ada 1.
2: Itu heli yang masuk itu heli patroli, Pak Edi?
1: Iya, karena heli yang kemarin itu maintenance, ya, jadi diganti dengan heli baru.
2: Berarti untuk helikopter dan pesawat kita ada 6, ada berapa unit, Pak Edi?
1: Yang 6 heli ada 6, tambah 1 pesawat, jadi 7 lah.
2: 7. Dengan kekuatan yang ada sekarang ini, Pak Edi, kita yakin untuk karhutlah kita bisa tertangani seluruhnya, ya, Pak Edi, ya?
1: Saya nggak bisa ini, ya, tapi yang jelas kita tetap berupaya untuk menjaga jangan sampai terjadi karhutlah yang cukup besar di Riau gitu.
2: Kalau dibandingkan
1: ya, kalau memang kurang, kalau dikurang ya kita tinggal mengajukan aja ke BNPB untuk penambahan. Tapi rasanya untuk saat ini masih cukup gitu.
2: Pak Edi, kalau kita lihat Pak Edi dibandingkan tahun kemarin dengan tahun sekarang seperti apa Pak Edi perbandingannya?
1: Perbandingan dari sisi mana nih? Kalau dari sisi jumlah hotspot itu lebih ada kenaikan.
2: Kenaikan. Kalau untuk kalau untuk luas terbakar?
1: Kalau untuk luasan tahun kemarin kita itu kita sekitar 21.000. Nah, tahun ini kita tekan cuma di angka 20.000 dengan hotspot yang segitu banyak gitu.
2: Nah, kalau untuk
1: jadi kalau kita melihatnya dari sisi kemunculan titik hotspot tahun ini lebih banyak dari tahun kemarin. Tapi kalau dari sisi luasan tahun ini lebih sedikit dari tahun kemarin.
2: Berarti kita dapat menekan ya Pak Edi dengan sebanyak dengan banyaknya hotspot, tapi kita
1: dengan hotspot yang beberapa kali lipat gitu. Jadi kita dapat bisa menekan luas yang terbakar itu.
2: Pak Edi, itu sebagian besar yang
1: karena ini kan dipengaruhi oleh El Nino, super El Nino itu gitu.
2: Cuaca ya, Pak Edi. Menteri juga sering turun ke kita gitu kan. Kita melihat upaya dari pemerintah pusat ke kita seperti apa Pak Edi?
1: Ya alhamdulillah dukungan pemerintah pusat cukup baik ya sama kita, dan kita juga terbantu lah dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat maupun baik itu dari provinsi kita sendiri maupun dari kabupaten kota dan seluruh Prokopimda ya, artinya cukup kompak dalam semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Nah itu yang menjadi kunci kita gitu. Dan kita sudah melakukan mitigasi ya dari awal-awal gitu. Bukan pada saat munculnya karhutlah titik api kita baru mau mitigasi atau mau melakukan penanggulangan. Kita dari awal tahun itu dari bulan Februari kita sudah mulai. Nah makanya saya sempat diprotes juga kenapa Riau di sebagian Riau misalnya di daerah Kuansing, Kampar, Pelawan kemarin masih banjir. Provinsi Riau sudah menetapkan status karhutla. Kan di bulan Februari kemarin itu kan waktu kita menetapkan status karhutla itu sebagian kabupaten masih banjir, masih ada masih curah hujan masih tinggi. Tapi di wilayah pesisir sudah mulai muncul titik-titik hotspotnya gitu. Nah itu dalam rangka kita melakukan upaya mitigasi. Nah setelah penetapan status langsunglah Pak Gubernur selaku dan Satgas kan meminta bantuan ke pusat gitu. Makanya kita lakukan OMC itu dari awal tahun. Di bulan Maret itu kita sudah mulai melakukan OMC dalam rangka untuk upaya melakukan pembasahan di lahan gambut yang kering, kemudian mengisi kanal-kanal dan embung-embung yang kering karena situasi El Nino gitu. Nah, bayangkanlah kalau kita tidak lakukan OMC di awal tahun kemarin, baru kita lakukan OMC misalnya di bulan Juli atau Agustus, kan udah kering duluan. Berarti kan kemungkinan kebakarannya lebih cepat dan lebih mudah gitu, karena dalam kabut kita kering. Nah kemudian dalam langkah untuk melakukan pemadaman lebih sulit, karena airnya nggak ada, embungnya kosong, kanal-kanalnya kering gitu. Nah, sebenarnya mitigasinya udah kita lakukan dari awal tahun gitu.
2: Kita kan status kita ini sampai November ya Pak Edi ya?
1: 30 November ya, kita lihat kalau memang nanti El Nino-nya kemarau-nya makin panjang, ya mungkin kita perpanjang gitu ya, sampai dengan Desember ke atau Januari nanti. Tapi kalau misalnya sudah kita lihat tren nanti ke depan, berapa hari ke depan itu trennya curah hujan cukup banyak, ya kita mungkin kita akhiri di tanggal 30 November. Nah nanti kita akan masuk ke siaga bencana hidrometeorologi basah atau bencana banjir ya, banjir dan longsor. Nah kalau asap ini memang tidak ada di Riau karena tidak ada titik api yang aktif di Riau yang terjadi dan yang dipadamkan oleh tim Satgas. Ya, kita kemarin aja baru hujan kan,
2: iya,
1: bukan baru.
2: Iya, Pak Edi.
1: Baru hujan,
2: iya.
1: Tak berapa lama, berapa jam setelah itu kabur lagi asap.
2: Iya.
1: Karena ini kan asap ini, ya kita yang harus kita padamkan itu kan adalah sumber asapnya.
2: Iya.
1: Artinya apinya yang harus kita padamkan.
2: Iya.
1: Walaupun hujan di daerah daerah lain, tapi sumber apinya tidak padam, tetap asapnya tetap diekspor gitu.
2: Apalagi arah anginnya ke kita ya Pak Edi ya.
1: Ya pas arah anginnya ke kita.
3: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa Pak?
4: Industri candu Bu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, menjaga kualitas udara bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting. Jangan melakukan pembakaran lahan, jangan membuang puntung rokok sembarangan, dan segera laporkan apabila melihat adanya indikasi kebakaran. Di tengah kualitas udara yang memburuk, masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi kesehatan. Kurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak mendesak, tutup pintu dan jendela ketika kualitas udara di luar sedang buruk, gunakan masker yang sesuai ketika harus keluar rumah, dan segera mencari pertolongan medis jika mengalami sesak nafas, batuk berat, atau keluhan kesehatan lainnya. Angka PM2,5 yang mencapai 298,7 mikrogram per meter kubik menjadi pengingat bahwa kualitas udara perlu terus dipantau. Cuaca, arah angin, titik panas, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi bagian yang sangat berkaitan dalam kondisi seperti ini. Yang terpenting adalah jangan panik, tetapi tetap waspada. Ikuti informasi resmi dari BMKG, BPBD, dan pemerintah daerah. Jaga kesehatan diri dan keluarga, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Demikian majalah udara Kentongan sore ini. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama kita jaga Riau tetap aman dan sehat. Sampai jumpa.
1: Demikian majalah udara Kentongan. Sampai jumpa.

Bersabarlah. Jangan pernah takut dilecehkan, dijatuhkan, atau direndahkan. Karena selembar uang 100.000, meski diremuk, dilipat, bahkan diinjak sekalipun, ia tak pernah kehilangan nilainya. Begitu pula dirimu. Meski kehidupan kadang keras, meski orang lain tak selalu adil, nilai dirimu tak pernah hilang. Jadikan dirimu orang yang berharga, yang layak dihormati, dan selalu pantas untuk bangkit dari keterpurukan separah apapun. Jangan biarkan siapapun membuatmu rendah, karena kamu selalu layak dihargai.

Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

pendengar, sudah kita simak bersama majalah udara Kentongan dengan topik kualitas udara Pekanbaru memburuk, warga diminta waspada. Pendengar, melihat kualitas udara Pekanbaru yang memburuk saat ini, kita dianjurkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker, serta perbanyak minum air putih untuk menjaga hidrasi dan membantu membersihkan tenggorokan serta saluran pernapasan. Baik pendengar, saya Cesarine pamit undur diri. Dan untuk selanjutnya, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Bukit Tinggi. Tetap bersama kami di 99,1 FM Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
0: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
1: Gimana keluhannya, Pak?
0: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
1: Halo, Bu. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
1: Gimana, Bu, permasalahannya?
2: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
1: Halo RRI.
4: Halo RRI.
1: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
5: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
6: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
5: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya bapak lho, Gus. Enggak sekolah. Jadi bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
6: Tapi pak, kenapa kita miskin? Apa karena bapak enggak sekolah?
5: Agus. Mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, bapak dan ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
6: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu bapak dan ibu keluar dari kemiskinan.
7: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: SMP Negeri. Patut kita masuk asuransi langsung ya.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irvi Anissa dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Tentunya untuk hadir edisi hari ini di Selasa 6 Oktober 2026.

0: Dan mendengar mengawali perjumpaan kita kali ini, kami akan sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pendengar, pemerintah Kota Bukit Tinggi mulai menguji coba program angkutan gratis bagi pelajar SMP negeri. Program ini ditargetkan membantu pelajar berangkat dan juga pulang sekolah sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan juga kemacetan. Berikut laporan Monica Rahmi.
1: Pemerintah Kota Bukit Tinggi mulai menguji coba program angkutan gratis bagi pelajar SMP negeri, Senin 5 Oktober 2026. Peluncuran program dipusatkan di pedestrian Jalan Sudirman, depan SMP Negeri 1 Bukit Tinggi. Program ini menyasar 874 siswa, dengan 53 kendaraan yang dinyatakan lolos untuk mendukung pelaksanaannya. Angkutan gratis beroperasi pada hari sekolah. Untuk rute dan lokasi penjemputan, menyesuaikan dengan letak lokasi setiap SMP Negeri di Kota Bukit Tinggi. Wali Kota Bukit Tinggi, M. Ramlan Nurtias, menyebut program tersebut ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi pelajar saat pergi dan pulang sekolah, sekaligus menekan penggunaan kendaraan pribadi. Selain memperhatikan kelayakan kendaraan, pemerintah juga menetapkan aturan bagi pengemudi. Pengemudi dilarang merokok, memutar musik dengan volume berlebihan, dan mengemudi secara ugal-ugalan. Program ini akan dievaluasi selama 3 bulan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk pengembangan program ke SMP swasta. Sedangkan untuk siswa sekolah dasar, program belum diterapkan karena memerlukan pengawasan yang lebih besar.
2: Kita ke swasta lagi, masih negeri, SMP negeri. SD tidak. Kenapa SD tidak? Tidak, karena SD perlu pengawasan orang tua. Dan juga termasuk angkutan kota itu kan termasuk asuransi langsung ya. Termasuk asuransi. Jiwa seraya kan penumpang kan diasuransikan. Jadi ada keterjaminan lah. Nanti juga akan saya monitor lah di mana ditinggal, di apa, segala macam kan. Jadi kita tidak berlaku walaupun dia punya karcis, naik di luar tempat sekolah. Naik misalnya di penoraman, dia sekolah di sini, tidak boleh. Kita jaminan kita anak-anak ini, boleh kita jaga ya.
1: Pemerintah Kota Bukit Tinggi berharap pelaksanaan uji coba dapat berjalan sesuai ketentuan, dengan mengutamakan keselamatan pelajar selama menggunakan layanan angkutan gratis tersebut. Monica Rahmi melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang melalui BPBD Kesbangpol kembali membagikan masker dan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk mengantisipasi dampak penurunan kualitas udara akibat asap karhutla. Berikut laporan Nofri.
3: Kualitas udara di Kota Padang Panjang kembali mengalami penurunan akibat dampak asap kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kota Padang Panjang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik BPBD Kesbangpol membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi risiko paparan asap dan partikel udara yang dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tetap beraktivitas di luar rumah. Kepala Pelaksana BPBD Kesbangpol Mihendri kemarin menyampaikan bahwa pihaknya bersama tim langsung turun ke sejumlah titik untuk membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di luar rumah mengingat kondisi udara yang kurang baik saat ini. Selain membagikan masker, pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara masih kurang baik, dan menyarankan penggunaan masker bagi yang terpaksa beraktivitas di luar rumah. Masyarakat juga diminta untuk tetap menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air putih, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak nafas, iritasi mata, atau gangguan kesehatan lainnya.
4: Kita lakukan kolaborasi juga bersama PMI, itu sudah kita bagikan maskernya. Nah, kiranya ini dapat ditaati untuk memakai masker sementara waktu. Kalau keluar rumah memakai masker. Di kelurahan sudah kita stok 1.000 pieces di masing-masing kelurahan.
3: Mihendrik menambahkan pemerintah kota terus memantau perkembangan kualitas udara serta situasi karhutla dan berharap masyarakat tetap tenang, waspada, serta mengikuti himbauan petugas demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Nofri melaporkan.
0: Mendengar, kali ini kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Progres pengerjaan rehabilitasi gedung asrama haji Provinsi Kepulauan Riau sudah menyentuh angka 40%. Pengerjaan ini menelan anggaran 3,9 miliar rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rizvan Badrian.
5: Progres pengerjaan rehabilitasi gedung asrama haji Provinsi Kepulauan Riau sudah menyentuh angka 40%. Proyek rehabilitasi total dengan anggaran 3,9 miliar rupiah ini bersumber dari pinjaman daerah 400 miliar dari Bank BJB. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Provinsi Kepulauan Riau Said Nursadu mengatakan, pelaksanaan proyek sejauh ini berjalan sesuai target atau on track sudah mencapai 40% pengerjaan. Said menegaskan, rehabilitasi ini tanpa penambahan unit kamar.
6: Sudah 40% hari ini.
5: Menurut Said, rehabilitasi tersebut direalisasikan atas usulan dua kepala organisasi perangkat daerah atau OPD kepada Gubernur Kepri. Dua instansi pengguna tersebut yakni Dinas BKAD dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kepri.
7: Kamar penginapan untuk peserta diklat, pas kali penambahan kamar tidak ada.
5: Pekerjaan rehabilitasi gedung asrama haji Provinsi Kepri ini selama 5 bulan. Pihak Perkim optimistis seluruh pengerjaan fisik selesai tepat waktu, tepat mutu pada akhir tahun 2026. Reporter Rispan Badrian.
0: Mendengar masih bersama RRI Tanjung Pinang, pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan rancangan peraturan daerah pengelolaan sampah sebagai payung hukum untuk mengurangi sampah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Febrian Syah.
8: Pengelolaan sampah di Kabupaten Bintan didorong untuk beranjak dari pola lama angkut dan buang menuju sistem yang lebih terpadu dari hulu hingga hilir. Pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan rancangan peraturan daerah Ranperda pengelolaan sampah sebagai payung hukum untuk mengurangi dampak sampah sejak dari sumber, memperkuat pemilahan sekaligus mengolah sampah agar memiliki nilai ekonomi. Bupati Bintan Robi Kurniawan saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam rangka penyampaian Ranperda tentang pengelolaan sampah Senin siang mengungkapkan persoalan sampah di Bintan semakin kompleks. Sebagai daerah kepulauan dengan pertumbuhan penduduk, aktivitas pariwisata dan kawasan industri yang terus berkembang, kebutuhan terhadap tata kelola persampahan yang lebih kuat menjadi semakin penting. Robi menegaskan tempat pemrosesan akhir atau TPA ke depan tidak boleh menjadi tujuan seluruh sampah masyarakat. TPA hanya diarahkan untuk menampung residu yang benar-benar tidak lagi dapat dimanfaatkan maupun diolah. Ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga Ranperda tersebut segera menjadi regulasi yang kuat dan aplikatif.
9: Tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Masukan tersebut merupakan kontribusi yang sangat penting dan akan menjadi catatan
8: menurut Bupati Bintan Robi Kurniawan, pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau juga akan diperkuat melalui pengelolaan sampah dari sumbernya. Sementara penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu, TPST dan TPA wajib memperhatikan tata ruang serta persyaratan teknis dan lingkungan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar kali ini kita beralih ke RRI Pekanbaru. Kabut asap tebal yang kembali menyelimuti kota Pekanbaru bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Provinsi Riau. Femi Asti Yovani melaporkan.
10: Kabut asap tebal kembali menyelimuti kota Pekanbaru sejak dua hari terakhir yang menyebabkan kualitas udara dalam kategori tidak sehat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau M. Edi Afrizal mengatakan, kabut asap yang sekarang ini menyelimuti Pekanbaru bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berada di Provinsi Riau. Edi Afrizal menyebutkan untuk saat ini titik api atau fire spot di Riau tidak ada, yang ada hanya titik panas atau hotspot yang belum tentu terjadi kebakaran. Edi Afrizal menjelaskan saat ini seluruh personil Satuan Tugas atau Satgas Karhutla Provinsi, Kabupaten Kota dan Kecamatan sudah kembali serta standby di base camp masing-masing sambil memantau situasi serta kondisi di wilayahnya.
11: Sampai dengan hari ini juga masih nihil. Karena kita nihil jadi apinya. Kalau hotspot kita ada, tapi itu kan hotspot belum tentu fire spot, belum tentu kebakaran. Yang ada tuh misalnya contoh nih cerobong asap gitu, terus di kalau di Pelalawan tuh kerinci itu di pabriknya RAPP kita cek itu enggak ada di lokasi karena tidak ada yang dipadamkan. Jadi tim Satgas baik provinsi maupun kabupaten kota sampai ke tingkat kecamatan dan desa itu standby di base-nya masing-masing gitu. Sambil memantau memantau situasi dan perkembangan di wilayahnya masing-masing. Kemudian meningkatkan patroli juga, pemantauan baik itu melakukan ground check terhadap hotspot yang muncul di monitoring aplikasi maupun ya mungkin ada juga yang melakukan sosialisasi lah.
10: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Heronimon Putri, menyebutkan di tengah kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru saat ini, jangan lagi ada masyarakat yang membakar sampah karena akan menambah asap dan menjadikan kualitas udara semakin tidak sehat.
12: Dan tolong kepada warga lain, di tengah kabut asap ini, please jangan dulu bakar sampah. Sudahlah kita hirup udara yang tak sehat, ditambah pula bau asap dari sampah yang dibakar.
10: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Pekanbaru, pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar, serta menerapkan pola hidup sehat agar kondisi badan tetap terjaga. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anisa Rahmadi dan juga Khoirunisa, kembali ke Pekanbaru setelah sukses menyumbangkan dua medali perunggu bagi Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang. Khairani Januarini menurunkan laporannya.
13: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anisa Rahmadi dan Khoirunisa, kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anisa dan Khoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, Yurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Yurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
14: Wan Anisa, Khoirunisa, jangan berpuas diri sampai di sini ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event. Baik itu, ya terutama event-event internasional lah ya. Karena kita sudah event internasional, itu harapan kita.
13: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anisa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
15: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk lebih mempersiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
13: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anisa dan Khoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
14: Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu. Tuan rumah habis dilipas ya. Sangat luar biasa ya. Walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu. Itu luar biasa karena persiapan mereka negara-negara yang lain itu jauh gitu dibanding kita baru 2 bulan enggak ya 50 hari tapi alhamdulillah di daerah sudah buat persiapan sebelumnya ya, seperti kami seperti Kak Puan juga di daerahnya buat persiapan sebelum pelatnas inilah hasilnya ya luar biasa saya bangga.
13: Dengan tambahan dua medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Permasalahan air waduk Nongsa Tengah diselesaikan. Pemerintah pastikan migrasi ke pipa 2 agar distribusi air warga dapat berikan aliran air yang lebih baik. Berikut laporan Ahmad Rifai Kasim.
16: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendorong percepatan pengesahan rancangan undang-undang daerah kepulauan sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kebutuhan dan keunikan wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia. Menurutnya, pengesahan rancangan undang-undang tersebut sangat mendesak demi mendorong pembangunan yang merata, khususnya di wilayah perbatasan yang selama ini masih tertinggal. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan, masih banyak masyarakat di wilayah perbatasan yang belum merasakan manfaat pembangunan secara optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada karakteristik daerah kepulauan yang terpencar, memiliki aksesibilitas rendah, dan memerlukan pembangunan yang berbeda dari daerah daratan.
17: Jadi sudah saatnya wilayah-wilayah perbatasan ini menjadi perhatian khusus. Apalagi agar undang-undang provinsi kepulauan itu bisa segera terwujud, Pak. Karena sudah berkali-kali masuk prolegnas tapi nggak pernah selesai-selesai. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu percepatan pengembangan wilayah-wilayah kepulauan dan perbatasan. Karena masih ada mereka yang menjerit, Pak, kami ini merasa belum merdeka begitu. Padahal kami penjaga wilayah-wilayah perbatasan negara.
16: RUU Daerah Kepulauan dinilai penting sebagai payung hukum yang memberikan afirmasi fiskal, kemudahan akses layanan publik, hingga prioritas infrastruktur transportasi laut dan udara. Tanpa dasar hukum yang kuat, daerah seperti Kepri akan terus mengalami ketimpangan dengan wilayah daratan yang secara geografis lebih mudah dijangkau dan dikembangkan. Gubernur Kepri juga berharap para legislator di Senayan bisa segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan RUU Daerah Kepulauan sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar, terpencil, dan berbatasan langsung dengan negara lain. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Gubernur Kepulauan Riau kembali mendorong pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Kepulauan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan. Nur Mahfud menurunkan laporannya.
16: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendorong percepatan pengesahan rancangan undang-undang daerah kepulauan sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kebutuhan dan keunikan wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia. Menurutnya, pengesahan rancangan undang-undang tersebut sangat mendesak demi mendorong pembangunan yang merata, khususnya di wilayah perbatasan yang selama ini masih tertinggal. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan, masih banyak masyarakat di wilayah perbatasan yang belum merasakan manfaat pembangunan secara optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada karakteristik daerah kepulauan yang terpencar, memiliki aksesibilitas rendah, dan memerlukan pembangunan yang berbeda dari daerah daratan.
17: Jadi sudah saatnya wilayah-wilayah perbatasan ini menjadi perhatian khusus. Apalagi agar undang-undang provinsi kepulauan itu bisa segera terwujud, Pak. Karena sudah berkali-kali masuk prolegnas tapi nggak pernah selesai-selesai. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu percepatan pengembangan wilayah-wilayah kepulauan dan perbatasan. Karena masih ada mereka yang menjerit, Pak, kami ini merasa belum merdeka begitu. Padahal kami penjaga wilayah-wilayah perbatasan negara.
16: RUU Daerah Kepulauan dinilai penting sebagai payung hukum yang memberikan afirmasi fiskal, kemudahan akses layanan publik, hingga prioritas infrastruktur transportasi laut dan udara. Tanpa dasar hukum yang kuat, daerah seperti Kepri akan terus mengalami ketimpangan dengan wilayah daratan yang secara geografis lebih mudah dijangkau dan dikembangkan. Gubernur Kepri juga berharap para legislator di Senayan bisa segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan RUU Daerah Kepulauan sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar, terpencil, dan berbatasan langsung dengan negara lain. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
18: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kabar selanjutnya kali ini dari RRI Bengkalis. Pemkab Bengkalis dan juga Meranti tegaskan komitmen perkuat sinergi bersama TNI dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekda Bengkalis dan staf ahli Bupati Meranti usai mengikuti upacara HUT ke-81 TNI di Makodim 0303 Bengkalis. Selengkapnya Muhammad Fiza melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya memperkuat sinergi bersama TNI dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Saputra usai menghadiri upacara HUT ke-81 TNI di Makodim 0303 Bengkalis. Mewakili Bupati Bengkalis, Dr. Ersan mengatakan keberadaan TNI memiliki peran strategis dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
20: Mewakili Ibu Bupati, pertama-tama tentunya mengucapkan dirgahayu buat Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 tahun 2026 ini, dan semoga dengan tema yang sudah diusung yaitu TNI bersama rakyat untuk Indonesia adil, makmur, dan berdaulat tentunya bisa terwujud, dan semoga Tentara Nasional Indonesia ini tetap selalu eksis membantu mengamankan teritorial negara Republik Indonesia, khususnya untuk di Kabupaten Bengkalis yang memang lokasinya sangat strategis berbatasan dengan negara tetangga ataupun daerah terluar dari Republik Indonesia ini.
19: Senada dengan Pemkab Bengkalis, pemerintah Kabupaten Meranti juga mengucapkan selamat HUT ke-81 TNI tahun 2026 usai upacara di Makodim 0303 Bengkalis yang disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Febriadi.
21: Saya mewakili pemerintah Kabupaten Meranti mengucapkan selamat ulang tahun untuk TNI yang ke-81. Semoga semakin sukses dan melaksanakan tugas-tugas seharian dan makin sukses ke depannya.
19: Keamanan dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis dan pemerintah Kabupaten Meranti akan terus membangun kolaborasi bersama TNI, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Di tengah tingginya harga kebutuhan pokok di pasar Terubuk Bengkalis, khususnya sejak dua pekan ini, Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah yang membantu memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Muhammad Iqbal menurunkan laporannya.
22: Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Bengkalis menggelar gerakan pangan murah GPM sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan dampak kenaikan harga sejumlah komoditi pangan khususnya cabai. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 5 Oktober 2026 tersebut dipusatkan di depan kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. GPM kali ini juga menjadi momentum aksi bela beli produk petani lokal dengan menghadirkan cabai merah dan cabai rawit hasil panen petani Desa Pasiran, Kecamatan Bantan. Kepala DKP Kabupaten Bengkalis Susi Hartati mengatakan pelaksanaan GPM dilakukan di tengah meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan. Salah satu yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah cabai. Menurut Susi, kenaikan harga cabai tidak terlepas dari menurunnya pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi di antaranya Medan dan Bukit Tinggi.
23: Terbatas sekali pasokannya dan juga kami melibatkan yang lainnya, bahan pangan lainnya seperti minyak, beras, cabai rawit, bawang-bawangan, telur. Untuk mengatasi kondisi memang pangan saat ini sudah mulai merangkak.
22: Selain cabai, masyarakat juga dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok yang harganya relatif lebih rendah dibandingkan harga pasar. Komoditas yang tersedia diantaranya bawang merah Rp24.000 per kilogram, beras SPHP Rp62.000 per 5 kilogram, minyak kita Rp15.500 per liter, dan telur ayam Rp50.000 per papan. Sementara itu, Kepala Cabang Bulog Bengkalis Deli Payu Putra mengatakan, Bulog turut mendukung pelaksanaan gerakan pangan murah GPM yang menyediakan komoditas sesuai permintaan DKP, terutama beras SPHP dan juga minyak kita. Menurut Deli, penjualan pada kegiatan GPM tersebut mendapatkan respon masyarakat yang cukup tinggi. Hingga kegiatan berlangsung, stok minyak kita yang disediakan Bulog telah habis terjual. Sementara beras SPHP hanya tersisa dalam jumlah terbatas.
24: Beras 2 ton.
25: Untuk beras jumlahnya 2 ton.
24: Minyak itu 200. Yang habis minyak beras itu ada sisa sedikit. Sisa sedikit aja yang beras itu.
22: Ia memastikan ketersediaan beras SPHP di Kabupaten Bengkalis masih tetap aman. Saat ini stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Bengkalis mencapai sekitar 250 ton. Selain stok yang tersedia, Bulog juga telah melakukan proses pembongkaran pasokan beras sebanyak 750 ton. Dengan demikian, total stok beras Bulog Bengkalis diperkirakan mencapai sekitar 1.000 ton. Sementara itu untuk minyak kita, Deli juga menyebutkan pasokan dilakukan secara berkala oleh pihak pabrik setiap bulan. Pola distribusi tersebut membuat ketersediaan minyak goreng dapat terus bergulir sehingga diharapkan tidak terjadi kelangkaan di masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, kali ini kita beralih ke RRI Ranai. Puncak peringatan hari ulang tahun atau HUT TNI di wilayah perbatasan ditandai dengan pelaksanaan upacara yang digelar hari ini. Sebelumnya, rangkaian kegiatan telah dilaksanakan melalui berbagai aksi sosial bersama masyarakat sebagai wujud kepedulian TNI di wilayah perbatasan. Selengkapnya, laporan Analia Widi.
1: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di wilayah perbatasan Kabupaten Natuna ditandai dengan pelaksanaan upacara yang digelar pada Senin pagi 5 Oktober 2026. Sebelumnya, rangkaian kegiatan telah dilaksanakan melalui berbagai aksi sosial bersama masyarakat sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap warga di wilayah perbatasan. Komandan Lanut Raden Sajat Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi menyampaikan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi momentum untuk memperkuat kedekatan antara prajurit TNI dan masyarakat. Pihaknya juga mengatakan keberadaan TNI di wilayah perbatasan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata serta dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai garda terdepan NKRI.
2: Harapan kita di wilayah perbatasan adalah TNI bisa semakin dekat dengan rakyat, bisa memberikan contoh kepada masyarakat, bisa semakin dekat kepada masyarakat, dan bisa bermanfaat bagi wilayah perbatasan. Sehingga keberadaan TNI ini memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Sebagai garda terdepan NKRI, kami memang bertekad untuk melaksanakan tugas negara. Sehingga harapan kami juga untuk kedepannya seluruh TNI, Polri, dan instansi terkait bisa bersama-sama berkolaborasi untuk mendukung pemerintah daerah untuk bersama-sama memajukan Natuna.
1: Sementara itu, warga Natuna Zaki mengapresiasi berbagai kegiatan sosial yang dilaksanakan TNI sempena hari ulang tahun ke-81 pada tahun 2026 ini. Yang salah satunya adalah pelaksanaan operasi bibir sumbing yang membantu masyarakat.
3: Terima kasih, dan tentunya program ini tentunya sangat bagus sekali untuk masyarakat. Harapannya ke depan program ini tidak berhenti di sini, tapi dilaksanakan setiap tahunnya.
1: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di daerah 3TP tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan Kabupaten Natuna menjadi bagian dari upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat, sekaligus mempererat sinergi dalam mendukung berbagai kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.

0: ya, tapi kendati belum selesai, belum ada kepastian dari mana kontaminasinya.
1: Kepala Ombudsman Sumatera Barat Adel Wahidi kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, masyarakat yang mengalami kerugian diminta menunggu proses penanganan dan verifikasi yang dilakukan Pertamina. Berdasarkan data yang diterima Ombudsman Sumatera Barat, lebih dari 200 konsumen telah mendapat pergantian kerugian dari lebih 600 pengaduan yang masuk melalui Pertamina. Adel menyebutkan sebagian masyarakat juga telah menyampaikan laporan kepada Ombudsman Sumatera Barat, meskipun pengaduan awal umumnya disampaikan melalui layanan Pertamina. Menurutnya, keterbukaan informasi dibutuhkan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai keamanan penggunaan Pertalite dan tidak terus dibayangi keraguan. Adel berharap seluruh hasil pengujian dan penelusuran distribusi Pertalite disampaikan secara jelas kepada masyarakat, termasuk apabila nantinya ditemukan persoalan pada spesifikasi kendaraan yang berkaitan dengan gangguan, termasuk apabila nantinya ditemukan persoalan pada spesifikasi kendaraan yang berkaitan dengan gangguan, karena konsumen punya hak untuk mengetahui penyebab masalah yang terjadi.
0: Jadi saya melihat polanya tanggal-tanggal pembelian. Nah, kemudian yang terakhir ya tadi, kita memang harus kita tunggu hasil lab limigasnya begitu ya, dan bersama-sama mengecek distribusinya. Dan kalau memang ada spek di kendaraan, ayo kita buka saja bahwa memang ada problem di spek kendaraan, karena konsumen ini butuh tahu gitu, atau punya hak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga keraguan dalam mengkonsumsi atau konsumen dari BBM ini tidak terjadi gitu.
1: Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas Sumatera Barat Ridwan Hosen meminta Pertamina memperkuat pengawasan kualitas BBM hingga ke tingkat petugas di lapangan, dikarenakan pengawasan juga perlu mempertimbangkan kondisi kendaraan yang beredar di Indonesia yang masih banyak menggunakan kendaraan berusia 15 hingga 20 tahun.
2: Karena kan minyak ini impor, negara maju mungkin tidak ada masalah dengan kualitinya. Tapi kan kita ini di sini mobil 15 tahun pun 20 tahun pun masih dipakai. Mudah-mudahan bisa disesuaikan. Itu harapan saya.
1: Informasikan sebelumnya, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan Pertalite yang beredar di Sumatera Barat memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kepastian tersebut berdasarkan hasil pengujian sampel Pertalite oleh Laboratorium Lemigas Jakarta. Sementara hingga kini, Ombudsman Sumatera Barat masih menunggu hasil penelusuran lebih lanjut untuk memastikan penyebab gangguan yang dikeluhkan konsumen. Salidala Putri melaporkan.
3: Informasi terakhir pendengar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM kuliner di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, didorong agar memperkuat identitas merek dan strategi pemasaran digital. Hal dimaksud untuk meningkatkan daya saing serta omset penjualan. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
4: Penting sekali, karena merek itu kan branding, itu sebuah identitas usaha kita.
5: Pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang wilayah Kecamatan Padang Selatan 1, Beni Herlian kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, perkembangan teknologi membuat pelaku usaha harus menyesuaikan strategi pemasaran dengan kebiasaan masyarakat yang semakin bergantung pada perangkat digital. Dengan kondisi tersebut, pendampingan kepada pelaku UMKM diarahkan pada penguatan branding produk sekaligus pemanfaatan platform digital. Menurutnya, merek merupakan identitas yang membedakan suatu usaha dengan produk lainnya. Penguatan identitas tersebut tidak hanya dilakukan melalui logo, tetapi juga tampilan visual produk yang menarik sehingga mampu membangun kepercayaan konsumen. Beni menyebut, penguatan branding dan pemasaran digital menjadi salah satu upaya untuk mendorong UMKM naik kelas. Pelatihan dan pendampingan diberikan agar pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi secara tepat, guna sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.
4: Namanya sekarang itu kan nggak jauh dari gadget. Nah, pelaku usahanya itu kita berikanlah pendampingan secara eksklusif, di mana cara membranding merek produk melalui media sosial salah satunya, dan marketplace. Kalau secara konvensional dulu kan cuman branding secara visual, seperti membentukkan logo yang akan dicetak gitu kan. Tapi sekarang karena Bapak Wali Kota kan fokusnya sekarang kan UMKM kelas.
5: Salah satu pelaku UMKM kuliner yang mengembangkan strategi tersebut adalah Fatihah Kitchen milik Dona Safira. Usaha yang dirintis sejak 2022 itu

0: itu awalnya hanya memproduksi mie ayam, namun kini telah berkembang dengan berbagai produk kuliner.
1: Kadang adik-adik pendamping UMKM ini ikut mempromosi konsumen yang berharga, Instagram juga mie ayam, itu ada muncul ide lagi buat, nah ini salah satunya empek-empek, ada juga bolu-bolu kukus, bolu panggang, kemudian ada nasi goreng, dan ada juga tekwan, makanan khas Palembang juga kan.
0: Dona menambahkan, sebelumnya melakukan pemasaran secara mandiri dan hanya mengandalkan foto produk serta status WhatsApp. Namun, ia mulai mengikuti program inkubasi dan bimbingan teknis UMKM sekitar 1 tahun terakhir. Kini produknya juga dipasarkan melalui berbagai kanal media sosial, sehingga bisa menjangkau konsumen baru. Melati Oktawina melaporkan.
2: Mendengar berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Irvi Anissa, tentunya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi. Kami pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Masih dimanjarlaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar, kembali saya Dini Oktaryani menyapa Anda di rangkaian Rio Sore di hari Selasa 6 Oktober 2026. Tadi baru saja Anda ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Bukit Tinggi, dan selanjutnya kebersamaan kita masih akan terus berlanjut ya hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat di rangkaian musik dan informasi di Riau Sore untuk hari ini. Untuk Anda pendengar yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan, tidak bosan-bosan kami ingatkan untuk menggunakan perlindungan diri, yakni masker pendengar, karena hingga saat ini ya kabut asap masih menyelimuti kota Pekanbaru dan juga provinsi Riau lainnya pendengar.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
4: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
3: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
4: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
3: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
4: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
3: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
5: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita lanjutkan kebersamaan di rangka informasi dan musik, saya sampaikan terlebih dahulu untuk Anda pendengar bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahukan saudara Mariana Napitu yang dahulu beralamat di Dusun Pasir Putih RT RW 003-007 Desa Kelurahan Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan tentang putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 49/PDT.G/2026/PNPLW tanggal 30 September 2026 yang amarnya berbunyi menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan versi menyatakan perkawinan antara Rospendus Manik atau penggugat dengan Mariana Napitu atau tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat, menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya, menghukum tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp917.000. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Baik pendengar, untuk Anda semua, kebersamaan kita masih akan terus berlanjut ya hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, berarti kurang lebih masih ada 1 jam ke depan ya waktu Anda ya, waktu saya untuk menemani ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Pendengar, untuk yang sedang mobile ya, tetap berhati-hati, selalu utamakan keselamatan, pakai sabuk keselamatan, helm, dan juga pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Satu lagu untuk Anda semua pendengar di sore hari ini, Mantra dari Anggun.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.

0: Puin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Copot, copot, copot.
4: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, buah pisang merupakan salah satu buah tropis yang paling populer dan juga digemari oleh berbagai kalangan masyarakat di seluruh dunia. Selain memiliki rasa yang manis dan juga tekstur yang lembut, ya, buah ini sangat praktis untuk dikonsumsi langsung ataupun juga diolah menjadi berbagai menu cemilan menarik yang lezat dan menggugah selera. Di balik kesegarannya, pisang menyimpan kandungan nutrisi yang sangat padat, mulai dari vitamin C, vitamin B6, magnesium sampai dengan serat pangan yang tinggi. Berbagai kandungan zat gizi esensial ini menjadikan buah pisang sebagai pilihan cemilan sehat yang sangat baik untuk mencukupi kebutuhan nutrisi harian tubuh kita. Manfaat luar biasa dari konsumsi pisang secara rutin dalam menjaga fungsi organ vital tubuh telah banyak dibuktikan melalui berbagai penelitian kesehatan, dan berdasarkan laporan ilmiah dari National Institute of Health, kandungan kalium yang tinggi pada buah pisang terbukti sangat efektif untuk membantu menurunkan tekanan darah serta menjaga kesehatan fungsi sistem kardiovaskular secara keseluruhan. Ya, memang enak buat dijadiin cemilan, cita rasanya yang manis, ya, apalagi pendengar. Tapi ingat, jangan dikonsumsi secara berlebihan. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini, saya juga informasikan untuk Anda kembali, pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahukan saudara Lervita Angelina Panjaitan yang dahulu beralamat di Sekijang Dusun 2 RT 003 RW 004 Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan tentang putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 25 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLW tanggal 1 Oktober 2026 yang amarnya berbunyi menyatakan terduga telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek, menyatakan perkawinan antara Every Edison atau penggugat serta Lervita Angelina Panjaitan atau tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 hari kerja setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat, menghukum tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp664.500, menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Pendengar, selanjutnya kita akan kembali ke satu lagu hiburan untuk Anda di sore hari ini. Kali ini ada Seventeen dengan Laki Hebat.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari

17 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Kembali saya sampaikan, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memberitahukan Saudara Mariani Laya yang dahulu beralamat di Dusun 2 RT 003 RW 002 Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tentang putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 21 garing PDT titik G garing 2026 garing PNPLW tanggal 1 Oktober 2026 yang mana amarnya berbunyi menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek, menyatakan perkawinan antara Manase Mendrova atau penggugat dengan Mariana Laya atau tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 hari kerja setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat, menghukum tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp664.500. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, kasus penyebaran infeksi virus influenza akhir-akhir ini kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan di berbagai wilayah. Jadi dapat memicu kekhawatiran tersendiri bagi kesehatan masyarakat luas. Virus ini dikenal sangat mudah menular dari satu orang ke orang lainnya melalui percikan air liur saat bersin, batuk, atau bahkan ketika seseorang menyentuh permukaan benda yang telah terkontaminasi. Jadi untuk dapat memberikan perlindungan bagi diri Anda, ada langkah-langkah proteksi dini yang efektif dan sangat diperlukan untuk dapat membentengi seluruh anggota keluarga pendengar. Jadi berdasarkan panduan kesehatan resmi dari Centers for Disease Control and Prevention, upaya pencegahan paling utama itu adalah meliputi pemberian vaksin influenza tahunan, kemudian juga rajin mencuci tangan dengan sabun, serta menghindari kontak dekat dengan orang yang sedang menunjukkan gejala sakit. Menjaga kebersihan diri dan melakukan vaksinasi berkala, ya. Penerapan etika batuk serta penggunaan masker saat berada di ruang publik juga memegang peranan penting. Jadi upaya preventif ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi diri Anda sendiri, tetapi juga memastikan bahwa Anda tidak menjadi agen penyebar virus kepada anggota keluarga di rumah, terutama anak-anak atau lansia yang memiliki imunitas lebih rentan.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

91.1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kebersamaan kita berakhir di rangkaian Riau Sore, kembali saya informasikan bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahukan saudara Mariana Napitu yang dahulu beralamat di Dusun Pasir Putih RT 003 RW 007 Desa Kelurahan Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tentang putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 49/PDT.G/2026/PNPLW tanggal 30 September 2026 yang amarnya berbunyi menyatakan terduga telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan versek, menyatakan perkawinan antara Rospendus Manik atau penggugat dengan Mariana Napitu atau tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya, menghukum tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp917.000. Selanjutnya juga pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahukan saudara Lervita Angelina Panjaitan yang dahulu beralamat di Sekijang Dusun 2 RT 003 RW 004 Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan tentang putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 25/PDT.G/2026/PNPLW tanggal 1 Oktober 2026 yang amarnya berbunyi menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan versek, menyatakan perkawinan antara Every Edison atau penggugat dengan Lervita Angelina Panjaitan atau tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 hari kerja setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat, menghukum tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp664.500, menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Selanjutnya pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahukan saudara Mariani Laya yang dahulu beralamat di Dusun 2 RT 003 RW 002 Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tentang putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 21/PDT.G/2026/PNPLW tanggal 1 Oktober 2026 yang amarnya berbunyi menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan versek, menyatakan perkawinan antara Manase Mendrova atau penggugat dengan Mariani Laya atau tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 hari kerja setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat, menghukum tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp664.500. Demikian seluruh pemberitahuan ini disampaikan kepada penggugat ataupun juga tergugat
gugat yang namanya kami sebutkan diharapkan untuk memenuhi kewajibannya. Baik pendengar, rangkaian informasi di Rio Sore saya cukupkan dulu sampai di sini. Untuk selanjutnya saya akan menghadirkan lagu-lagu islami di ruang dengar Anda, dan juga nanti akan ada rekan saya Maizul Hardinas yang akan hadir menemani ruang dengar Anda di rangkaian Rio Sore hingga Rio Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Dini Oktariani pamit undur diri, pendengar dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 99,1% bahkan baru kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Senang sekali saya Maizul dapat hadir tentunya menemani Anda melanjutkan rangkaian Riau Sore edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Di mana sesaat lagi kita akan mendengarkan tausiah mimbar Islam dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, kemudian kumandang azan Maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru, dan yang satu dengannya insyaallah nanti akan masuk pada pukul 18:09 waktu Indonesia Barat. Mari mendengar, segera kita akan ikuti mimbar Islam dengan mendengarkan tausiah dari Ustadz Mustafa dengan judul Tiga Titipan Allah yang Paling Dekat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mendengar siaran pada kesempatan yang berbahagia ini. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi kita, kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin para pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan tema Tiga Titipan Allah yang Paling Dekat dengan Kita. Ketika kita berbicara yang namanya titipan, itu sifatnya hanya sementara. Tidak ada orang yang menitipkan sesuatu kepada kita untuk selama-lamanya. Pasti yang namanya titipan akan diambil kembali. Begitu juga kita hidup di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, Iza sama'un fatarat, wa izal kawakibun tasarat, wa izal biharu fuzzirat, wa izal kuburu bu'sirat. Apabila langit telah terbelah, bintang-bintang berjatuhan, dan lautan meluap, dan kuburan-kuburan terbongkar, maka berakhirlah kehidupan di muka bumi Allah ini. Namun siapa yang bisa menjaga titipan Allah yang paling dekat dengan kita, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Hadirin dan hadirat para pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Lalu apa sajakah titipan Allah yang paling dekat dengan kita? Yang pertama, titipan Allah yang paling dekat dengan kita adalah anfusina. Apa itu anfusina? Anfusina adalah diri kita. Bagaimana caranya menjaga diri yang Allah titipkan kepada kita? Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Apa kata Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hadirin dan hadirat para pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Dengan cara beribadah kita kepada Allah, yakninya ada ibadah makdoh dan ada ibadah ghairu makdoh. Ibadah makdoh adalah ibadah yang secara langsung berhubungan dengan Allah. Ibadah ghairu makdoh adalah ibadah yang secara tidak langsung berhubungan dengan Allah. Ketika kita sholat selalu membaca Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin para pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang kedua, titipan Allah yang paling dekat dengan kita adalah maluna. Apa itu maluna? Harta kita. Harta yang kita miliki adalah titipan Allah yang paling dekat dengan kita. Bagaimana caranya menjaga harta yang Allah titipkan kepada kita? Menurut Al-Quran dan hadis, ada 4 cara untuk menjaga harta yang Allah titipkan kepada kita. Yang pertama, bizakah, dengan mengeluarkan zakatnya. Yang kedua, dengan berinfak. Yang ketiga, dengan bersedekah. Dan yang keempat, dengan memberi hadiah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, man za'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan. Hadirin para pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang terakhir, yang ketiga, titipan Allah yang paling dekat dengan kita adalah ahluna. Apa itu ahluna? Keluarga kita. Dalam sebuah keluarga ada suami, ada istri, ada anak. Seorang suami Allah titipkan seorang istri, seorang istri Allah titipkan seorang suami, suami istri Allah titipkan seorang anak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naru. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan pada pertemuan kita yang berbahagia ini, mari kita sama-sama menjaga titipan Allah yang paling dekat dengan kita. Yang pertama, diri kita. Yang kedua adalah harta kita. Yang ketiga adalah keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini ada yang manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin, asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Alhamdulillah pendengar, tadi kita telah mendengarkan pemandangan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Bagi Anda yang menunaikan ibadah salat maghrib, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah. Nah mendengar, setelah rangkaian mimbar Islam dan juga ibadah maghrib tadi, kita masih akan bersama tentunya dalam program informasi dan musik religi dengan menghadirkan informasi seputar nilai-nilai Islam yang tentunya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dimana pada petang hari ini kami akan membahas tentang implementasi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin di era modern. Sebuah pembahasan yang tentu mengingatkan kita bahwa ajaran Islam tidak hanya berkaitan dengan ibadah saja, tetapi juga bagaimana kita menghadirkan kasih sayang, perlindungan serta manfaat dan juga kemaslahatan bagi sesama serta seluruh alam. Nah, berbicara mengenai ajaran Islam, mendengar ada satu nilai yang tentunya ini sangat penting ya untuk terus kita hadirkan dalam kehidupan, yaitu Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Di mana hal ini menjadi pembahasan dalam dialog mutiara pagi Pro 1 RRI Purwokerto pada Minggu 4 Oktober 2026 kemarin bersama Ustaz Dr. Solivio MHI dengan tema Islam rahmatan lil alamin. Jadi menurut Ustaz Solivio, istilah rahmatan lil alamin di dalam Islam ya ini mengacu pada rahmat yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini membawa ajaran Islam yang penuh rahmat. Rahmat di sini merupakan lawan dari ghadab, yaitu marah, benci atau emosi, sehingga rahmat dapat diwujudkan melalui sikap yang penuh kasih sayang, memberikan perlindungan, menghadirkan manfaat dan juga menciptakan kemaslahatan. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat, sementara para ulama sebagai pewaris nabi ini juga diharapkan menghadirkan nilai yang sama melalui sikap yang lemah lembut, mengayomi dan juga memberikan manfaat bagi umat banyak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
4: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
5: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
6: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
7: Kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Mendengar nilai rahmatan lil alamin ini tentu tidak cukup hanya dipahami sebagai istilah keagamaan, tetapi perlu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz Sofiullah menjelaskan bahwa rahmat menjadi paradigma bagi umat Islam dalam membawa kemaslahatan di muka bumi. Ketika kita memahami salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Ar-Rahman, kita diingatkan bahwa Allah memberikan rahmatnya kepada seluruh alam. Karena itu, implementasi nilai rahmat dalam kehidupan umat Islam salah satunya adalah dengan tidak memandang seseorang hanya berdasarkan golongan atau latar belakang mereka. Di tengah kehidupan modern yang penuh dengan keberagaman, umat Islam diharapkan tetap mampu untuk berbuat baik dan juga berlaku adil, termasuk kepada mereka yang memiliki keyakinan berbeda. Meneladani Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu cara untuk menghadirkan nilai rahmat tersebut. Di mana Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga memberikan teladan bagaimana memperlakukan orang lain dengan kelembutan, dengan kepedulian, dan juga keadilan. Maka ketika kita menyebut diri sebagai umat Islam, nilai-nilai dari nama-nama Allah SWT jangan berhenti sebagai simbol atau sekedar ucapan belaka, tetapi harus terlihat dalam setiap perilaku kita pendengar. Mulai dari cara berbicara kepada keluarga, memperlakukan jiran tetangga, berinteraksi dengan rekan sejawat, hingga bagaimana kita menyikapi orang yang memiliki pandangan maupun keyakinan yang berbeda dengan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi, gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
5: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
6: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Baik, terakhir mendengar Ustaz Sofiullah ini juga mengingatkan tentang pentingnya bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ini merupakan salah satu sifat utama yang harus terus diimplementasikan dalam kehidupan. Nikmat yang diberikan Allah tidak selalu berupa sesuatu yang besar. Kesehatan, kesempatan berkumpul bersama keluarga, pekerjaan, waktu, kemampuan untuk beribadah, bahkan kesempatan untuk memperbaiki diri, semuanya ini merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Karena itu, rasa syukur semestinya tidak hanya muncul ketika memperoleh sesuatu yang besar, tetapi juga atas hal-hal kecil yang seringkali kita terima setiap hari. Jadi pendengar, Islam rahmatan lil alamin bukan hanya sebagai sebuah konsep yang indah untuk dibicarakan, tetapi merupakan nilai yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan nyata. Menjadi muslim berarti berusaha menghadirkan kasih sayang, berlaku adil, memberikan perlindungan, menghadirkan manfaat, dan juga menjaga kemaslahatan. Marilah kita mulai dari lingkungan terdekat, mulai dari keluarga kita, lingkungan kerja kita, lingkungan pergaulan, hingga nanti ke masyarakat yang lebih luas. Semoga kita dapat terus belajar menjadi hamba Allah yang lebih baik dan mampu menghadirkan rahmat dalam setiap langkah kehidupan. Demikianlah mendengar informasi dan musik religi petang menuju malam hari ini edisi Selasa 6 Oktober 2026. Saya Majul pamit sejenak ke ruang dengar Anda. Setelah ini jangan kemana-mana karena tepat pukul 19 Indonesia Barat nanti kita akan segera bergabung bersama program 3 untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
4: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
5: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
4: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
6: Paket, paket.
7: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
4: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
7: Jelek banget.
4: Makanya, lihat review jujur.
7: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
4: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
8: Pada ngerasa nggak sih? Beberapa hari ini tuh, cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup. Cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja. Mungkin sayurnya kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupi lah di sini.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Kak, pertimbangan kemarin itu karena satu air, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan, orang tua juga keberatan. Yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG, namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edis Rosso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal setelah 3 hari stabil, baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari belum kreatif, jangan mengambil resiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan resiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih pada pemerintah, kepada pimpinan DPR, pada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu dalam perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dan kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for Resilient Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus powering low carbon growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin, Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategy partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action. action on sustainable growth as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Downstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
15: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy and waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Syaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Water security and resilience. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
17: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
16: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
18: First, we need to continue terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, menambah perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
16: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
18: With that, it is my
16: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
19: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom

0: aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut, Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluarga,

0: masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
1: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
3: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
3: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun yang bisa kita lihat dari sama-sama. Ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
4: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
5: Kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berujung kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya, untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
4: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.

Lanjutkan apa yang dikatakan Elkan. Sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

99.9 Satu Bro, Satu Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi pamungkas dengan kenamangan manis. Mendengar spesial untuk Anda di malam hari ini sekaligus membuka kebersamaan kita di rangkaian Riau Malam edisi Selasa 6 Oktober 2026. Selamat malam, saya ucapkan untuk Anda tentunya baru saja bergabung bersama kami di 99.1 dan terima kasih sudah stay tune ya, atau sudah mendengarkan sejak pukul 6 petang tadi pendengar. Dan di rangkaian Riau Malam kebersamaan kita tentunya akan berlanjut hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, di mana ragam sajian program menarik telah kami siapkan untuk Anda, lengkap dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani ruang dengar Anda tentunya. Dan juga kami informasikan pada Anda pendengar bahwa waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya tadi sudah masuk pada pukul 19 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Jadi selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi Anda yang menjalankannya. Dan selain ini jangan kemana-mana pendengar, karena saya masih akan berlanjut tentunya menemani Anda dalam rangkaian Riau Malam. Kita nikmati dulu satu lagu dari Merinjola featuring Rai Putra dengan Jangan.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
4: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
5: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
3: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
5: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
3: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
5: Nah, macam tuh, baru elok.
3: Maaf Ibu, permen yang tadi?
4: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Baik pendengar, kami informasi kepada Anda, selagi kita akan menuju program Mozaik Islam yang kami hadirkan tentunya setiap hari Selasa dan Jumat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari Sinigis dengan Impostor Syndrome, spesial untuk Anda.

0: our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tuh, minjam 100, Pang.
3: Minjam-minjam, nang samalam haji kami belum membayari. Nginep minjam pulang lah, banget bener dan kami lah.
2: Oh, Mak, bukannya Pang lawan kawan satu mat aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
3: Kada kaya itu, Pang, nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
2: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
3: Bah, iya am, main slot sekalinya kami lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayahku manjur masakan ikam.
2: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
3: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Patahkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
4: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Pendengar, berikutnya kita masuki Mosaik Islami edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Di mana pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengenal sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang Nabi yang dikenal sebagai teladan dalam keteguhan iman dan keberanian mempertahankan tauhidnya. Mendengar, sejak muda Nabi Ibrahim alaihissalam ini telah menolak keyakinan kaumnya yang menyembah berhala. Beliau mengajak mereka untuk berpikir bahwa benda-benda yang mereka sembah itu tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menciptakan, memberikan manfaat maupun memberikan pertolongan. Al-Quran menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam hujah atau argumentasi yang kuat untuk menghadapi kaumnya. Nah, pendengar, keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian semakin terlihat ketika beliau berhadapan dengan kaumnya yang mempertahankan berhala-berhala mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak gentar menyampaikan kebenaran meskipun harus menghadapi ancaman yang berat. Kisahnya menjadi salah satu gambaran luar biasa tentang keberanian seorang hamba ketika keyakinannya diuji. Selain keteguhan tauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga dikenal sebagai sosok yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana salah satu ujian terbesar dalam kehidupannya adalah ketika Allah memerintahkannya untuk menyembelih putranya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam sama-sama berserah diri kepada perintah Allah hingga akhirnya Allah mengganti Ismail dengan sembelihan yang besar. Peristiwa inilah yang menjadi salah satu dasar penting dalam ibadah kurban, pendengar. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita dapat mengambil pelajaran bahwa mempertahankan kebenaran ini membutuhkan keberanian, kesabaran, dan juga keyakinan yang kuat, mendengar. Ketika menghadapi tekanan, perbedaan pandangan, atau mungkin ujian kehidupan, jangan sampai kita mudah meninggalkan prinsip yang benar. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengajarkan bahwa ketaatan kepada Allah bukan hanya sekedar diucapkan saja, tetapi juga dibuktikan melalui kesediaan untuk menjalankan prinsip tahnya dengan penuh rasa keikhlasan. Semoga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga tauhid, memperkuat iman, dan berserah diri kepada Allah dalam setiap keadaan.

0: Riau Malam.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Riau Malam. Dan seperti biasa pukul 20 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan mini drama radio ke ruang dengar Anda. Di mana malam hari ini kita sama-sama akan mendengarkan mini drama dengan judul Jejak di Tengah Asap, produksi RRI Tahunan. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Aduh, berhenti dulu, Ra. Kakiku udah mau copot nih. Musim kemarau begini, jalurnya debu semua, tenggorokanku serak sekali.
3: Nih, minum dulu, Gal. Jangan dipaksa kalau nafas belum stabil. Mumpung ada tempat agak teduh nih di pos 3 ini.
4: Oke. Kita istirahat dulu ya 10 menit. Dapatkan barisan dan periksa barang-barang masing-masing. Angin di luar udah kenceng banget nih.
2: Nah, pas banget nih, udara dingin begini, enak kalau bikin kopi hangat pakai kompor portable, sekalian nyalain rokok.
3: Gal, stop. Jangan nyalain kompor sama rokok di situ.
2: Eh, kenapa, Rin? Bikin kaget aja, cuman mau mendidihkan air sebentar kok.
3: Lihat tanah tempat kamu naruh kompor itu, Gal. Itu tuh tumpukan daun dan ranting kering. Kompor portable yang ditaruh tanpa alas datar dan aman gitu, gampang keguling tahu. Kalau nyala apinya, nyambar ke serasa kering di bawahnya, selesai kita. Bukan cuma kompornya, Gal. Asap rokok dan puntung yang kamu pegang itu sama berbahayanya. Di kondisi angin kencang begini, percikan api kompor atau abu rokok yang terbawa angin bisa langsung memicu kebakaran semak.
2: Ya, kan aku jagain, Ra, Rin. Gak bakal lah aku tinggalin kompornya.
3: Ye, di gunung saat musim kemarau, kelalaian hitungan detik itu bisa fatal tahu. Kompor portable wajib dipakai di area terbuka yang bersih dari bahan mudah terbakar. Dan harus ada alasnya. Apalagi kalau dipakai sambil nyalain rokok. Ih, resiko itu 2 kali lipat.
2: Eh, kok tiba-tiba ada bau kayu terbakar ya?
3: Tiara, lihat ke arah lereng bawah. Itu asap tebal membumbung. Sial, ada kebakaran ini di bawah. Kemungkinan ada rombongan lain yang masak pakai kompor di semak-semak atau buang puntung rokok sembarangan di pos 2.
2: Ra, apinya cepat naiknya. Asapnya mulai menutup jalur. Ini kita harus gimana?
3: Oke. Tenang dan jangan panik. Pakai kain buff dan basahi dengan air sekarang. Tutup hidung dan mulut kalian. Ini airnya. Gal, kemasi tasmu. Jangan ada barang tersisa, terutama tabung gas portablemu. Amankan. Posko utama. Ini rombongan Tiara di pos 3. Ada kebakaran hutan meluas dari arah lereng bawah pos 2. Anginnya mengarah ke utara. Kami bergerak melipir ke arah jalur evakuasi barat.
5: Terima kasih informasinya, segera turun melewati ridge barat, jauhi arah angin dan tetap merunduk.
3: Ayo semuanya bergerak, ingat, jangan lari searah naiknya api, melipir menyamping ya.

0: Rimba, akhirnya kita selamat.
1: Aku benar-benar trauma. Cuman karena hal sepele kayak api kompor sama rokok, hutan seluas itu bisa habis ya.
0: Makanya Gal, peralatan outdoor kayak kompor portable itu emang sangat membantu. Tapi kalau dipakai tanpa aturan di musim kemarau, duh, fungsinya berubah jadi alat pematik bencana.
2: Selalu ingat aturan dasar pendakian pas musim kemarau. Utamakan makanan siap saji, batasi penggunaan kompor portable hanya di area aman, beralas batu atau tanah basah, dan sama sekali jangan menyalakan rokok di jalur kayak tadi.
1: Iya, aku paham sekarang. Makasih ya, kalian udah ingetin aku tadi.
0: Aman, ini pelajaran buat kita semua. Gunung ini rumah kita bersama. Jaga dengan kepedulian, bukan dengan kelalaian.

91,1 Bro 1 Bukan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama saya tentunya masih dalam rangkaian Rio Malam. Dan seperti biasa setelah pemutar midrama, kita akan bersama dalam ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan beragam cerita dan juga informasi menarik seputar komunitas yang bergerak di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, pendengar, kalau kita berbicara soal sejarah, ini seringkali yang langsung terbayang adalah peristiwa besar, tokoh penting, dan bangunan bersejarah yang masih berdiri hingga hari ini. Padahal, sejarah ini juga tersimpan dalam hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah nama sebuah kampung, mata air, pohon, atau bentang alam yang mungkin sudah digunakan masyarakat sejak turun-temurun. Nah, masalahnya ketika generasi berganti dan lingkungan mengalami perubahan, nama serta cerita di balik sebuah tempat ini bisa perlahan terlupakan. Nah, inilah yang menjadi bagian perhatian ya dari komunitas Rumah Sara di Amanuban, Nusa Tenggara Timur, di mana komunitas ini mengajak generasi muda untuk kembali mengenali kampung mereka dan menggali cerita di balik nama-nama tempat yang menjadi bagian dari sejarah masyarakat. Nah, bagaimana upaya tersebut dapat dilakukan? Kita akan bahas, atau kami akan bahas untuk Anda setelah yang satu ini tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
4: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
5: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
6: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
7: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyiin Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

Pendengar, kita lanjutkan lagi ngobrol si malam hari ini. Jadi komunitas Rumah Sara ini menyoroti pentingnya merekam sejarah lokal Amanuban melalui penamaan tempat. Sejak memindahkan basis kegiatannya ke Desa Napi pada April 2026, komunitas ini aktif meneliti asal-usul nama kampung dan juga mata air. Di mana upaya tersebut dilakukan karena sejumlah nama tempat yang menyimpan cerita dan pengetahuan lokal kini mulai terancam dilupakan oleh generasi penerusnya. Nah, dilansir dari laman rri.co.id, founder komunitas Rumah Sara, Devri Ensai, menyampaikan hal tersebut dalam dialog obrolan budaya perempat RRI Kupang pada Jumat 2 Oktober 2026. Di mana menurutnya, penelitian melalui literasi tutur menemukan bahwa sistem penamaan tempat di Amanuban memiliki hubungan erat dengan batas wilayah adat. Dan menariknya lagi, batas wilayah secara adat tidak selalu ditandai dengan tugu atau batu seperti yang mungkin kita bayangkan ya. Nah, Devri menjelaskan bahwa batas antara Desa Napi dan juga Desa Falas di sana secara pemerintah memang memiliki garis koordinat, tetapi secara adat itu tidak menggunakan penanda fisik, di mana garis tersebut justru berkaitan dengan ikatan marga yang sudah menjadi bagian dari pengetahuan masyarakat setempat. Pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tiwi, kamu tahu gak sih, adik aku kemarin kena tipu pinjol ilegal.
2: Hah?
1: Data pribadinya dicuri dan dipakai untuk pinjaman bodong.
2: Hah, seriusan? Emang sekarang banyak banget ya penipuan pinjaman online gitu, Syifa?
1: Iya, banyak. Ya makanya kita harus hati-hati banget kalau mau pakai pinjol. Pastikan juga platformnya terpercaya dan terdaftar di OJK.
2: Bener banget sih. Syifa, diem-diem aja ya. Aku itu pernah terjebak hutang karena pinjol.
1: Oh iya? Terus?
2: Bunga dan dendanya itu tinggi banget. Bikin aku gak bisa keluar dari jeratan hutan. Akhirnya aku pinjam sana sini deh. Aduh, malu banget lagi.
1: Ih, serem banget. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan pinjol. Gunakan hanya untuk kebutuhan mendesak, bukan untuk gaya hidup.
2: Setuju. Jangan lupa juga sih sebenarnya baca semua syarat dan ketentuan dengan teliti sebelum mengambil pinjaman. Jangan mudah tergoda dengan tawaran bunga rendah atau promo menarik lainnya.
1: Iya tuh, pinjol memang mudah. Tapi hati-hati, bunga tinggi, denda bikin frustasi.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Dengar penamaan tempat juga dapat memberikan gambaran ya mengenai hubungan masyarakat dengan alam. Salah satu contohnya adalah Oweua, sebuah mata air yang menjadi sumber kehidupan bersama bagi masyarakat. Nah, di balik nama tersebut dan berbagai aturan yang menyertainya, ternyata terdapat pengetahuan leluhur mengenai cara menjaga keseimbangan lingkungan. Salah satunya adalah adanya pantangan bagi anak-anak untuk datang ke sumber mata air pada waktu-waktu tertentu, seperti sekitar tengah hari atau saat waktu maghrib. Nah, jika dilihat dari sudut pandang sekarang, aturan tersebut mungkin dianggap sebagai pamali. Namun dibaliknya terdapat tujuan ekologis, yaitu memberikan kesempatan bagi sumber air dan lingkungan di sekitarnya untuk tetap terjaga. Pengetahuan inilah yang menurut komunitas perlu kembali dipahami oleh generasi muda hari ini. Namun sayangnya, sejumlah nama asli tempat juga mulai mengalami pergeseran akibat kebijakan dan juga perubahan yang terjadi pada masa lalu. Karena itu, komunitas Rumah Sara ini mendorong anak-anak muda dan juga para pelajar untuk terlibat langsung dalam penelitian sederhana mengenai kampung-kampung mereka. Mereka dapat mencatat kembali nama-nama pohon, nama-nama mata air, bentang alam, dan juga berbagai cerita yang tentunya masih tersimpan dalam ingatan masyarakat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dingin, tidak panas, atau terang mau tanam pohon saja.
2: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
3: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, siap.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
5: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Baik pendengar, terakhir salah satu cita-cita komunitas Rumah Sara adalah menanam kembali jenis-jenis pohon khas yang dahulu menjadi penanda sebuah tempat. Langkah tersebut bukan hanya berkaitan dengan penghijauan semata, tetapi juga menjadi cara untuk menghidupkan kembali hubungan antara nama tempat, lingkungan, dan juga sejarah yang melatar belakanginya. Dengan demikian, generasi berikutnya tidak hanya mengetahui sebuah nama, tetapi juga memahami alasan mengapa nama tersebut digunakan. Disinilah keterlibatan generasi muda menjadi sangat penting pendengar. Mereka ini dapat menjadi penghubung antara cerita yang masih tersimpan dalam ingatan orang-orang tua dengan pengetahuan yang dapat diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Penguasaan bahasa daerah ini juga menjadi bagian yang cukup penting karena melalui bahasa, berbagai istilah dan juga makna yang terkandung dalam nama tempat tersebut dapat dipahami dengan lebih utuh. Jadi pendengar, merawat sejarah-sejarah lokal itu tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa kita mulai dengan bertanya kepada orang tua atau mungkin tokoh masyarakat setempat tentang asal-usul nama kampung, mencari tahu cerita di balik sebuah mata air, mengenali nama pohon, atau mungkin mempelajari kembali bahasa-bahasa daerah. Ketika kita mau mencatat, meneliti, dan juga mewariskan cerita tersebut, kita sebenarnya sedang menjaga identitas dan warisan leluhur agar tidak hilang ditelan oleh perubahan zaman. Nah, demikianlah ngobras ngobrol bareng komunitas di malam hari ini mendengar seputar komunitas Rumah Sara yang ajak generasi muda rawat sejarah lokal. Dan selain ini jangan kemana-mana karena tepat pukul 21 Indonesia Barat nanti kita akan segera ikuti program Ruang Rindu hingga jam pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99.1 Bro, satu pekan baru kenal informasi dan inspirasi Roy Asli dengan Never Gonna Give You Up, spesial untuk Anda mendengar di malam hari ini. Dan kembali lagi bersama saya Maizul menemani Anda tentunya masih dalam rangkaian Riau Malam Mendengar. Dan seperti biasa ya, pukul 21 kita akan bersama dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana saya akan menemani Anda selama 2 jam ke depan tentunya dengan lagu-lagu nostalgia pilihan yang bisa Anda request ya di malam hari ini. Nah, malam hari ini spesial kami hadirkan lagu-lagu mancanegara spesial 80-an ke ruang dengar Anda pendengar. Jadi yang ingin berpartisipasi nanti boleh melalui line telepon kami di 0761245595 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811767399991. Untuk list lagu yang tersedia ada The Outfield dengan Your Love, The Smiths dengan Please Please Please Let Me Get What I Want, Bobby McFerrin dengan Don't Worry Be Happy, Freddie Mercury dengan Love Me Like There's No Tomorrow, AC/DC dengan Back in Black, Kool and the Gang dengan Celebration, Roy Orbison dengan You Got It, George Thorogood and The Destroyers dengan Bad to the Bone. Jadi silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, masih kami tunggu di 0761245595 melalui telepon ya, dan juga melalui pesan WhatsApp di 0811767399991. Halo, selamat malam, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Waalaikumsalam Mas Maizul.
0: Apa kabar Ibu Ros?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Maizul sama juga sehat ya.
0: Alhamdulillah Maizul juga sehat Bu Ros malam hari ini.
1: Iya, lagunya Mas aja yang milihin ya.
0: Oke, boleh.
1: Salamnya boleh Mas?
0: Boleh, silakan Bu Ros.
1: Salamnya buat Mama Fahmi, Bunda Isa sama Ibu Emma, juga buat Nenek Aska, Ocu Amin Ambo, Ocu Jawai, Ayu Dirumbai, Bu Yus, Mbak Hita, Bunga dan Mbak Nadi Prawang, buat Rani juga, buat Mama Kembar, Aldi Pasir, buat Adi, Pak Atong, Pak Mari, Pak BC, Pak Diman di Payakumbu, buat Anti Biduri, buat Iza juga, buat Murti di Arengsa sama Bunda Yani. Buat Mas Maizul, sehat selalu, ditunggu lagunya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros di rumah ya. Di belakang Bu Ros, penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Bunda Isal di Pasir Panarayan?
2: Alhamdulillah sehat Maizul, aman, ya, teman, tenteram, adem.
0: Alhamdulillah, mantap lah kalau begitu ya Bunda. Lagi ngapain nih Bunda, santai aja malam hari ini?
2: Ada, santai aja sampai dengar Maizul siaran.
0: Oke, mantap. Sambil menemani santai Bunda, mau request lagu apa di malam hari ini Bunda di playlist kita? Ya.
2: Yang pertama tadi apa judulnya?
0: The Smiths dengan Please Please Let Me Get What I Want.
2: Apa artinya Maizul?
0: Biarkan aku mendapatkan apa yang kuinginkan gitu. Jadi kayak tolong tolonglah gitu ha. Badian sela dena kayak gitulah istilah kalau orang Minang bilang ya.
2: Istilah kira-kira lah. Bahasa Sumatera Barat awak.
0: Iya kan barat malam hari ini Bunda.
2: Iya kan barat Sumatera Barat. Itu aja lah Maizul Bapak yang
0: cari. Oke, boleh salam-salamnya Bunda untuk malam hari.
2: Salam-salamnya untuk Mama Sekambar, Bu Ros tadi ya. Lalu Bu Ros, Bu Yus, Ocu Amin Ambo, Cu Jawa, Cu Jaini, Pak Zebani bersama Bu Edi Dumai, Adi bersama ibunya di Segunggung, siapa lagi Mukti di apa Arengka, Pak Diman di Payakumbu, Ayu di Umbai, Bunga di Perawang, Pina juga ya di Perawang, semoga selalu di sana. Oh, Pak Zeta, Sinson, Pak Mali, Firman Bu Ijah, sehat selalu ya Pak Mali, Bu Ijah, balik dari kampung dia, Maizul.
0: Iya, kemarin Bunda, benar.
2: Siapa lagi ya? Tuh Pak Atong juga, untuk Pak BT ya, semoga sehat selalu sekeluarga. Dan untuk semualah pendengar RI Pusat di mana saja berada, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuk Mezo, semoga sehat selalu Mezo.
0: Amin, terima kasih
2: selamat
0: Bunda.
2: Menjalankan tugas sampai tuntas untuk Mezo. Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan Mezo.
0: Oke Bunda.
2: Terima kasih Mezo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal ya di Pasir Pangarayan. Di belakang Bunda Isal masih kami tunggu satu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak BT di Pandau. Apa kabar?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pak BT sendiri gimana kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah. Tapi tadi pergi ke kota, jam 5 aja di kota udah gelap.
0: Ah, apa yang dicari tuh tadi?
3: Nah, ada bawa jalan-jalan aja pasukan ini.
0: Oh, jalan-jalan aja. Oke lah. Pak BT mau request lagu apa kita di malam hari ini, Pak BT?
3: Lagu dari Bee Gees ada enggak?
0: Bee Gees ya. Di 80 ya. Bee Gees harusnya sih ada ya.
3: Ada. Namanya lagunya udah lupa apa namanya. Pokok ada kasetnya disimpan kemarin.
0: Staying Alive. Tapi itu 2000. Itu tahun 70 Bee Gees. Ada dua di playlist kita. Staying Alive sama How Deep Is Your Love. Tapi mohon maaf, dua-duanya tahun 70 Pak BT.
3: Oh jadi gak masuk?
0: Gak masuk malam hari ini.
3: Dari Abah apa Abah?
0: Abah yang ready ya. Di 80. Paling Lay All Your Love On Me sama Slipping Through My Fingers.
3: Itu aja lah.
0: Lay All Your Love On Me ya, oke boleh. Salam-salamin tuh siapa?
3: Kemarin ke sebelah, sekarang ke sebelah lagi mana nih?
0: Iya kemarin kan backup doang. Membantu mau, saja.
3: Mau pakai bahasa Jawa pula nanti main-main. Saya bisa mau mengucapkan main-main dulu pula, tidak bisa ngerti kan nanti.
0: Susah pula nanti. Oke, salam-salam untuk siapa Pak BT?
3: Salam-salamnya untuk Bunda Isal, untuk Anti, Julius, Emma, Bina, Rauma, Ojo Amin, Bino. Papa Simpson udah masuk belum dia?
0: Belum.
3: Pak Simpson, Bu Ros, Windy, Isal, Mama Fahmi, Ayu, Rani, Bunga, Angga, siapa lagi? Dah semua lah, Mas Maizul, istimewa buat Mas Maizul dan rekan-rekan yang ada di Pro 1. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak BT ya di Pandau. Di belakang Pak BT kita beralih ke WhatsApp. Mendengar ada Bunga di Perawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu Mas Maizul yang pilihin katanya. Salam-salamnya buat Bunda Isal, Bu Yu, Socio Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Bu Emma, Bang Simso, Pak BT, Mama Kembar, Bu Ros, Mama Fahmi, Bang Al, Pak Tong, Pak Mali, dan juga semuanya saja. Terima kasih. Salam dari Bunga di Perawang. Oke, ditunggu lagunya. Baik mendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah mengantri di playlist malam hari ini menunggu untuk diputarkan ya. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana karena setelah ini saya masih kembali menemani Anda tentunya masih di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita kembali ke lagu dulu spesial tadi untuk Bu Ros di Rumbai ya. Bunda Isal, mohon maaf ya. The Smiths dengan Please Please Please Let Me Get What I Want.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: In reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: 74 tahun RRI.
4: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
5: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
6: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Hey, all your love on me, mendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1980 dan juga masuk dalam album Super Trooper. Lagu ini ditulis oleh Benny Anderson dan Björn Ulvaeus dengan vokal utama dari Agnetha Fältskog. Berbeda dari banyak lagu ABBA yang ceria dan juga penuh warna, lagu ini memiliki nuansa disco pop yang cenderung lebih dark dan juga emosional. Bercerita tentang rasa cinta yang begitu kuat hingga berubah menjadi kecemburuan dan juga ketakutan kehilangan. Nah, fakta menariknya mendengar, lagu ini awalnya bukan direncanakan sebagai single utama, tetapi kemudian mendapat sambutan besar dan juga menjadi salah satu lagu ABBA yang paling dikenang dan juga fenomenal. Bagian vokal latar yang terus meningkat menjelang akhir lagu ini juga menjadi salah satu ciri khas dari produksi lagu ini. Lay All Your Love On Me kemudian semakin populer melalui musikal Mamma Mia yang menggunakan banyak lagu ABBA dalam ceritanya, pendengar. Baik, kita kembali bersama di malam hari ini masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana saya masih menunggu partisipasi Anda pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung masih saya tunggu di 0761-24595 melalui telepon ya, atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang tersedia di segmen kedua ini ada Bobby McFerrin dengan Don't Worry Be Happy, Freddie Mercury dengan Love Me Like There's No Tomorrow, Kool & The Gang dengan Celebration, Roy Orbison dengan You Got It, George Thorogood and The Destroyers dengan Bad to the Bone, Michael Jackson dengan Thriller, The Clash dengan Should I Stay or Should I Go, dan juga ada Bob Marley and The Wailers dengan Could You Be Loved. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih saya tunggu di line telepon dan juga pesan WhatsApp. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mukti di Arengka.
0: Pak Mukti di Arengka. Ya. Bukannya Pak Mukti di Sia? Oh, di Sia itu Pak Muiz, mohon maaf.
1: Iya, Pak Muiz.
0: Sehat Pak Mukti?
1: Sehat, alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Mau mendengarkan lagu apa Pak di malam hari ini?
1: Yang Don't Worry Be Happy tadi dong.
0: Don't Worry Be Happy dari Bobby McFerrin ya.
1: Yeah.
0: Oke, boleh. Mas, salam-salam untuk siapa Pak Mukti?
1: Salam-salam buat Bunda Isal, Bu Rosadi, Pak Bete, Pak Mali, Bang Aldi Pasir Pengarean, Bu Yuti Tasik Labue, buat Bang Hadi di Sigunggung, Pak Diman di Payakumbu.
0: Iya. Yeah.
1: Dan buat semua warga Rebro Satu, Bunda Isal ya, siapa? Mau Pami.
0: Iya.
1: Di Lipat Kain. Dan semua warga Rebro Satu lah.
0: Oke.
1: Ya udah, makasih Mas Mayudol, ditunggu lagunya.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Pak Mukti di Arengka ya. Di belakang Pak Mukti masih saya tunggu. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
2: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat
0: lagu. Kak Iza dari Arengka juga ya. Oke, Kak Iza mau mendengarkan lagu apa malam hari ini?
2: Apa yang ada? Ada cewek nggak ada ya?
0: Cewek, aduh segmen kedua ini nggak ada.
2: Apa aja?
0: Ada Freddie Mercury, Love Me Like There's No Tomorrow, Kool & The Gang dengan Celebration, Roy Orbison dengan You Got It, George Thorogood and The Destroyer dengan Bad to the Bone, Michael Jackson dengan Thriller, The Clash dengan Should I Stay or Should I Go, Bob Marley and The Wailers dengan Could You Be Loved.
2: Yang terakhir Bob Marley.
0: Bob Marley aja ya. Could you be loved?
2: Kurang banyak nih lagunya. Tuh berapa nih?
0: Ini 80.
2: Cewek tuh enggak.
0: Nanti di segmen selanjutnya ada cewek.
2: Ah, saya udah masuk di sini, masa mau lagi. Salamnya buat semua pendengar ya, yang udah gabung. Saya enggak bisa sebut satu, nanti panjang.
0: Oke, siap.
2: Salam buat Bang Mayu dan semua penyiar kali ya.
0: Oke. Sama-sama, terima kasih kembali Kak Iza ya, di Arengka juga. Di belakang Kak Iza, halo selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bang Maizul.
0: Oh, Cu Amin, apa kabar Cu?
3: Apa kabar Bang, sehat Bang?
0: Alhamdulillah, Cu sendiri gimana kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat bugar-bugar Bang.
0: Alhamdulillah, itu dia ya. Cu, mau mendengarkan lagu apa malam hari ini?
3: Abi Indonesia Bang.
0: Mau mendengarkan lagu apa malam hari ini di playlist kita?
3: Abi Indonesia ya,
0: enggak, malam hari ini lagu mancanegara, tahun 80-an.
3: Oh, 80-an.
0: 80-an. Kalau mau di yang ya. Di playlist kita nih, kalau mau ada Freddie Mercury dengan Love Me Like There's No Tomorrow, Kool and the Gang dengan Celebration, Roy Orbison dengan You Got It, George Thorogood and the Destroyer dengan
3: Thorogood tadi lah bang.
0: Ah, George Thorogood ya. Oke, okay, boleh.
3: Ya, goyang sih lagunya.
0: Bang. Salam-salam untuk siapa Cemin?
3: Salam pertama untuk Bang Maizul ya. Yang lagi siaran mudah-mudahan sehat selalu. Untuk Bunda Surtini, salam untuk Mbak Tonga, Bang Zaibani, Kak Iyu, sama Bunda Iskal, sama Bang Al. Salam untuk siapa bang? Untuk Bang Angga di Kulim.
0: Iya.
3: Selalu ngirim saya melalui pesan-pesan.
0: Iya benar.
3: Terus untuk Bang Zaibani, lama tidak masuk kemana Bang Zaibani ini?
0: Dalam mana?
3: Untuk siapa bang? Mengapami di tempat kain ya. Dika dan selfie di kamar kiri. Terus untuk siapa tuh bang? Aduh lupa lagi. Bunda kembar.
0: Iya. Yeah.
3: Sama Kak Pina. Sama Kak Aini di Perawang ya bang ya. Salam untuk Bang Vincent, Bang Deddy. Sama Bang Rudi, Bang Arman Kempung Lili. Salam untuk siapa lagi Darmailis ya. Semoga dengarkan kita Bang Adi, Bang Rudi. Salam untuk Bang Atong ya.
0: Iya.
3: Selalu Bang Atong. Untuk semua pendengar Pro 1 loh bang.
0: Oke, Camin.
3: Tanpa terkecuali, mudah-mudahan terhibur dengan lagu yang kubingkiskan.
0: Amin.
3: Terus untuk yang di hati aja lah bang ya.
0: Oke, Camin.
3: Terima kasih Bang Maizul.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Camin ya, di Rumio. Di belakang Camin, kita beralih ke WhatsApp. Nampaknya banyak yang mengantri ya. Tapi mohon maaf ya, pendengar, kami himbau kepada Anda yang ingin telepon hanya bisa melalui telepon hybrid di 0761245955, tidak bisa melalui telepon WhatsApp ya, mohon maaf. Untuk WhatsApp khusus yang ingin pesan teks saja. Jadi ya kalau mau telepon ingat sekali lagi di 0761245955. Baik, di pesan WhatsApp malam hari ini ada Pak Gading di Siak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu Nickelback How You Remind Me, tapi mohon maaf Nickelback itu 2000-an awal Pak Gading, jadi gak bisa kita puterin ya. Mau titip salam untuk semua fans Pro 1 dan salam spesialnya buat Karirin, semoga sehat selalu, berrezeki dan sukses, amin amin amin. Terima kasih, sama-sama. Dan selanjutnya ada Mas Agung HD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Mas Agung HD di Wadiagraha 1 Jalan Sri Kandi. Mau request lagu Scorpion Still Loving You. Salam kompaknya untuk Mas Maizul dan juga semua penyiar Pro 1 di malam hari ini dan juga untuk teman-teman pendengar saja. Oke, ditunggu lagunya. Baik pendengar, kita rehat lagi ya. Kita dengarkan beberapa lagu tentu yang sudah di request. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selepas ini saya masih kembali menemani Anda, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kalau gitu kita kembali ke lagu dulu, spesial untuk Anda semua, ada AC/DC dengan Back in Black.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Bob Marley and the Wailers dengan Could You Be Love, pendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1980 dan masuk dalam album Uprising. Nah, album studio terakhir yang dirilis masa Bob Marley masih hidup. Lagu ini ditulis oleh Bob Marley dan juga memadukan reggae dengan sentuhan funk serta soul. Nah, dibalik iramanya yang santai dan juga mudah dinikmati, lagunya ini pendengar membawa pesan tentang cinta, kebebasan, keteguhan diri, dan juga keberanian untuk menghadapi tekanan dari lingkungan. Nah, waktu menariknya lagi, lagu ini direkam pada tahun 1979 ketika Bob Marley and the Wailers sedang berada dalam perjalanan menggunakan pesawat dari Brazil menuju Jamaika, di mana lagu tersebut kemudian menjadi salah satu hit internasional terbesar Bob Marley dan tetap populer hingga sekarang. Nah, Could You Be Love ini juga menarik ya, karena pesannya bisa didengar dalam dua sisi, sebagai lagu cinta sekaligus ajakan untuk tetap menjadi diri sendiri dan tidak membiarkan orang lain mengendalikan hidup kita. Dan kebersamaan kita masih tentunya akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 23, pendengar. Jadi untuk Anda yang belum sempat bergabung, masih kami tunggu di line telepon ya, di 0761-24595. Atau Anda juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Untuk di segmen kali ini yang tersedia masih ada Freddie Mercury dengan Love Me Like There's No Tomorrow, Kool & The Gang dengan Celebration, Roy Orbison dengan You Got It, Michael Jackson dengan Thriller, The Clash dengan Should I Stay or Should I Go, Pixies dengan Where Is My Mind, Peter Cetera dengan Glory of Love, dan Toto dengan Afrika. Jadi silakan bagi Anda yang bergabung, masih saya tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruwa Rindu.
1: Malam ganteng.
0: Mbak Vina.
1: Waalaikumsalam, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Iya, Mbak Vina.
1: Ini asapnya dari pagi tadi sampai
0: sama
1: sekarang.
0: Sama,
1: Mbak. Parah.
0: Memang kayaknya kita agak merata di hari ini ya. Di Pekanbaru juga ini.
1: Dari pagi tadi loh.
0: Bener, di sini juga pagi tuh setebel-tebelnya asap.
1: Libur hari ini anak-anak sekolah sama Bapak.
0: Dibilang libur tidak, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi belajar dari rumah melalui Zoom meeting.
1: Parah juga ya, Mbak Jol. Itu dari mana ya kalau tahu, Mbak Jol?
0: Tidak bisa berspekulasi sih, tapi kayaknya kalau di Riau sendiri kayaknya untuk titik api sudah sangat berkurang ya, Mbak. Jadi belum diketahui ini berasal dari mana.
1: Titiknya itu belum ada ya, maksudnya belum tahu gitu ya.
0: Apakah dari provinsi tetangga atau memang dari Riau sendiri? Cuma kalau dari Riau sendiri kayaknya agak kecil kemungkinan, karena kan berdasarkan info dari BMKG memang titik api di Riau itu bahkan sudah cenderung sedikit walaupun masih ada.
1: Karena beberapa hari ini kan hujan terus.
0: Benar.
1: Cuman kan yang belum hujan itu kan di provinsi lain.
0: Benar. Ya, kita doakan mudah-mudahan seluruh Sumatera hujan deh, biar bisa padam segera ini karhutlahnya ya. Karena percuma juga di Pekanbaru, di Riau hujan terus, tapi di provinsi lain yang masih terbakar.
1: Nah, hujan percuma kan. Ya kan masalahnya kan ya, kita mau di sini sudah selesai, di sana masih. Kalau nggak salah ya, bukannya kita menerka-nerka ya, mau itu dengar-dengar. Itu daerah Jambi loh. Itu buka lahannya lumayan besar katanya.
0: Oh iya kak, Pak.
1: Itu sih berita-beritanya. Karena di sana udah hampir 8 bulan, 7 bulan ya mungkin ya.
0: Iya.
1: Sumatera Selatan sama Jambi itu.
0: Sudah beberapa bulan lalu sih memang. Apalagi di puncak musim kemarau kemarin juga cukup parah mereka.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi di sini kan lumayan ya, musim di mana-mana kayak Medan, Aceh itu udah musim hujan loh.
0: Iya benar. Ya pokoknya kita doakan mudah-mudahan tetangga
1: tapi
0: kita.
1: Gini loh, Maizul, hari ini yang lumayan pekat banget.
0: Iya, sama. Kita juga merasa seperti itu di Pekanbaru kok, Mbak.
1: Iya deh, doain aja ya.
0: Iya, didoakan aja. Oke. Okay.
1: Minta lagu Toto.
0: Toto, Afrika ya. Okay, itu
1: salamnya
0: saja.
1: Buat semua pendengar Pro 1 aja deh. Lagunya buat kita berdua, Maizul.
0: Okay.
1: Hati-hati pulang ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina di Perawang ya. Di belakang Mbak Vina, halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Maizul.
0: Pak Atong, sudah lama tidak bersua di udara, kemana saja Pak Atong?
2: Jamnya kita beda, kalau Pak Atong kan banyak masuknya di Rio menyapa pagi.
0: Emang kenapa kalau malam istirahat Pak Atong?
2: Bukan,
0: jadi
2: kan kalau malam di RI Pro 3.
0: Oh loh, lebih sering
2: karena,
0: ke Pro 3 ya?
2: lagi apa namanya menguji kemampuan intelijensia melawan akal imitasi.
0: Oke. Tapi ya memang Maizul juga cukup sering dengerin Pro 3 tuh, pasti salah satu pendengar Pekanbaru. Kalau nggak Patong, Pak Mali yang sering masuk gitu.
2: Kalau di Pro 3 itu, kalau Pak Mali di Pro 1 tuh, kalau Pro 3 itu Pak Atong kadang-kadang ada, Pak Alvin tapi jarang juga sih. Kalau Pak Atong tuh rutin.
0: Oke deh, Pak Atong, maaf malam hari ini mau request lagu apa di playlist kita, Pak Atong?
2: Bahasa Indonesia selebrasi.
0: Selebrasi, oh Cool and the Gang ya. Cool and the Gang.
2: Iya tuh, beat lagunya
0: enak.
2: Agak
0: apa tuh?
2: Kencang ya. Enggak ada yang lagu melo ya. Kalau Patong angkatan 80-90 dulu yang suka lagu mancanya melo semua.
0: Melo semua. Kayak apa tuh Pak Atong biasanya tuh yang paling sering didengerin?
2: Tiffany, Love Is Blind, kayak apa, Dolly Parton, You Are.
0: Oh, Dolly Parton kita ada nih, tapi 9 to 5 kalau mau.
2: Pak Atong suka You Are-nya. Terus Debbie Gibson, Close In Your Eyes. Kalau ya yang cowoknya suka Eric Clapton.
0: Eric Clapton.
2: Atau Wonderful Tonight.
0: Banyak playlist Pak Atong ya di 80 ya.
2: Kalau yang itu, kalau Michael Jackson itu sukanya tetap yang melo juga. Kalau apa kayak Heal the World, tapi kalau ketika Michael Jackson itu masih kecil tuh ada lagunya tentang tikus band. Kalau Pak Atong angkatan lagu 80-an lebih gila ke manca daripada
0: makanya Pak Atong masuk nih ya, denger udah 80-an nih.
2: Iya, jadi Cool and the Gang kayak maunya Toto tadi kan, tapi udah
0: dipilih. Toto siapa sih yang gak kenal di 80-an ya Pak Atong ya, apalagi lagu Afrika ini kan cukup meledak di pada masanya.
2: Kalau Poppy apa, kalau itu Freddie Mercury itu kalau Pak Atong sukanya itu Love of My Life.
0: Love of my life, my heart. Tapi itu kalau nggak salah itu sama Queen dia. Yang ini band, kalau yang ini ke malam hari ini yang tersedia di Paris yang dia solo
2: itu,
0: kan.
2: Freddie Mercury itu meninggalnya kena HIV itu.
0: Iya, karena AIDS waktu itu ya di tahun 90-an.
2: Jadi Pak Atong kalau dengan penyanyi-penyanyinya itu
0: cukup ngikutin lah ya.
2: Karena angkatan Pak Atong angkatan Gen Z-nya tahun 80 kan, jadi mainannya ya lagu-lagu manca.
0: Iya, benar.
2: Tapi
0: benar.
2: Radio waktu itu AM semua, jadi kalau ada kilat, ada amplitudo modulasi, tahu lah kan.
0: Benar.
2: Menghilang dia.
0: Akhirnya Pak Atong malam hari ini mau salam-salam untuk siapa?
2: Buat Mbak Vina tadi ya, kalau terus buat Iza, kalau Iza tuh memang itu. Kalau Iza manja ya manja dan Iza dan manja gitu. Kalau di Harengka, jadi Mbak Vina juga, kalau Mbak Vina itu angkatannya sebaya Patong.
0: Iya.
2: Sebenarnya rebutan lagu tadi, jangan Toto gitu kan. Kira-kira Toto yang diambil.
0: Memang rebutan kalau di 80 ini kalau Toto ya. Sekali keluar Toto, waduh.
2: Iya, buat Bunda Isal tadi ya, terima kasih. Salamnya Bunda Isal. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Adi di Sigunggung, buat Ocu Amin Ambo. Itu Ocu keren. Kalau Patong sekarang diposisikan sama Ucu Amin tuh untuk yang terakhir, pasti salam ya yang terakhir tuh. Semoga sehat juga Ucu.
0: Amin.
2: Spesial buat Muhammad Maizul Hardinas ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Keren kali.
0: Iya, amin, terima kasih Pak.
2: Itu saja ya. Maizul.
0: Oke Pak Atong, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atong ya di Marpoyan. Di belakang Pak Atong kita beralih ke pesan WhatsApp mendengar, ada Bang Angga di Kulim. Assalamualaikum Maizul, waalaikumsalam. Mau salam-salam untuk Maizul, Harun, Dito, Suci, Fardi, Pranoto, Andri dan juga Darmawan. Untuk lagu malam hari ini ikutan aja. Katanya Maizul juga dapat salam dari Pak RT. Pak RT mana nih? Pak RT di Pekanbaru banyak ya, tapi terima kasih, salam balik untuk Pak RT-nya ya. Baik, kita akan rehat lagi sejenak pendengar, karena kita akan dengarkan dulu beberapa lagu yang tentunya masih banyak ini mengantri menunggu untuk diputarkan di malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih kembali menemani Anda masih di Ruang Rindu. Kita kembali ke lagu dulu spesial untuk Anda semua, George Thorogood and the Destroyer dengan Bad to the Bone.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
2: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Afrika by Toto, pendengar. Jadi Afrika ini adalah salah satu lagu paling terkenal dari Toto. Dirilis pada tahun 1982 sebagai bagian dari album Toto 4. Nah, lagu ini ditulis oleh David Page and Jeff Porcaro dengan vokal utama Page and Joseph William. Perpaduan pop rock, keyboard, perkusi as Afrika serta paduan suara membuat lagu ini memiliki karakter yang sangat kuat dan juga mudah dikenali. Nah, fakta menariknya, pendengar, David Page ini terinspirasi menulis lagu ini setelah melihat berbagai tayangan tentang Afrika dan juga misi kemanusiaan yang ada di benua tersebut. Meskipun ia sendiri ternyata belum pernah mengunjungi Afrika ketika lagu itu dibuat. Nah, Afrika kemudian menjadi hit besar, mencapai peringkat pertama Billboard Hot 100 Amerika Serikat pada tahun 1983. Nah, lagu ini kemudian juga mengalami kebangkitan popularitasnya puluhan tahun kemudian dan menjadi salah satu lagu era 80-an yang sangat dikenal oleh generasi muda pendengar. She's coming in 12:30 flight. Kita masih bersama tentunya masih di Ruang Rindu, Rumah Bagi Rindu Memori lewat lagu, di mana malam hari ini kami masih hadirkan lagu-lagu mancanegara spesial 80-an yang bisa Anda pilih dan juga request ya. Di playlist kita masih tersedia Roy Orbison dengan You Got It, Michael Jackson dengan Thriller, The Clash dengan Should I Stay or Should I Go, Pixies dengan Where Is My Mind, Peter Cetera dengan Glory of Love, Whitney Houston dengan Greatest Love of All, Dolly Parton dengan 9 to 5, dan Phil Collins dengan Another Day in Paradise. Jadi silakan bagi yang ingin bergabung, masih saya tunggu di line telepon kami 0761-24595. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Mbak Fia, Viola.
0: Oh, Mbak Fia yang di WhatsApp ya. Tadi ya. Mbak Fia di?
1: Sorry ya, Fia mikirnya.
0: Iya, nggak apa-apa Mbak Fia. Mbak Fia di mana, by the way?
1: Di Makassar, Bang.
0: Di mana?
1: Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Oh, dari Makassar, jauh-jauh ke Pekanbaru.
1: Dengar melalui RRI Digital.
0: Okay, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan RRI Pekanbaru. Makassar, yang poin saya ingat, Makassar tuh apa, Kariba nggak sih? Benar?
1: Ya benar.
0: Benar.
1: Baju-baju.
0: Sudah makan Ji, sudah makan mie, nah gitu ya. Benar nggak sih?
1: Di sini tapi.
0: Oke deh Mbak Fia, malam hari ini mau request lagu apa, by the way, di playlist kita?
1: Adakah di playlistnya, Bang? Maaf.
0: Ada Roy Orbison dengan You Got It, Michael Jackson dengan Thriller, The Clash dengan Should I Stay or Should I Go, Pixies dengan Where Is My Mind, Peter Cetera dengan Glory of Love, Whitney Houston dengan Greatest Love of All.
1: Whitney Houston aja.
0: Whitney Houston saja. Oke, boleh. Salam-salamnya untuk siapa, Mbak Vio?
1: Sehingga buat semuanya aja yang lagi monitor ya, tanpa terkecuali. Selamat dengerin semua, Abang bercuap-cuap.
0: Okay, terima kasih Mbak Vio.
1: Abang yang tugas, terima kasih banyak ya, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vio ya di Makassar. Ditunggu lagunya. Di belakang Mbak Vio masih saya tunggu untuk Anda yang ingin bergabung mendengar. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Mbak Rani,
0: Mbak Rani di Sukajadi. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Mbak Rani,
2: Maizul gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Maizul juga sehat malam hari ini, tidak kekurangan satu apapun. Nah, Mbak Rani, mau mendengarkan lagu apa di playlist kita?
2: Michael Jackson
0: saja.
2: Udah lama gak denger.
0: Oke, boleh. Mas, salam-salam untuk siapa di malam ini?
2: Tadi yang barusan turun dari Palu.
0: Dari mana? Makassar. Makassar. Ya?
2: Mbak siapa? Mbak Vio.
0: Mbak Vio, benar.
2: Salam kenal ya Mbak Vio. Kalau di Pro 4 ada dari Palu, Bu Farida.
0: Benar.
2: Terus buat Nia Bunga, Mbak Fina, Mbak Anti di Duri, Mama Bu Emma, tuh Bunda Isa, Bu Ros, buatnya Bu Surtini, Bu Minar, Bu Ius. Buat semua-semuanya aja lah Mas Maizu. Mudah-mudahan sehat selalu, murah rezeki.
0: Amin.
2: Mas Maizu hati-hati ya pulangnya.
0: Mudah-mudahan
2: sampai tujuan dengan selamat.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak Mas Maizu.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rani di Sukajadi ya. Di belakang Mbak Rani masih tunggu satu menafas selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Maizu.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Anti sendiri gimana kabarnya malam hari ini, sehat?
3: Luar biasa, sehat banget.
0: Mantap kalau begitu. Mbak Anti, iya. Mau request lagu apa kita di malam hari ini?
3: Playlistnya apa? Gak tahu sih
0: lagunya. Ada malam hari ini khusus manca 80-an ya. Ada Roy Orbison dengan You Got It, The Glass dengan Should I Stay or Should I Go, Pixies dengan Where Is My Mind, Peter Cetera dengan Glory of Love.
3: Itu aja lah yang tadi, yang dia peringkat ketiga tadi.
0: Oh, Pixies Glory of Love ya. Oke, boleh.
3: Oke, salamnya ya.
0: Iya, silakan.
3: Buat yang udah gabung banyak ya?
0: Sudah banyak tadi. Yang sebelum Mbak Anti ada Mbak Rani sama Mbak Vio dari Makassar tadi.
3: Dari Makassar?
0: Iya benar.
3: Siapa tuh?
0: Mbak Vio tadi namanya.
3: Vio? Ya salam kenal ya. Jauh ya. Ini ya jalur WhatsApp.
0: Enggak, gabung lain telepon tadi. Dengerinnya via RR Digital.
3: Oh gitu. Oke. Buat Bunda Isa lama Al ya. Al udah gabung di pasir.
0: Belum gabung.
3: Sehat selalu ya Al.
0: Oke.
3: Enggak, malam semalam dia apa sih curhatnya?
0: Enggak tahu, soalnya saya enggak siaran di sini kemarin.
3: Enggak, yang ada Mbak Anti nanya sekampung kita Mezul gitu.
0: Oh iya.
3: Enggak, ingat enggak, kan gabung dia.
0: Oh iya, benar.
3: Dia trauma, trauma apa?
0: Oh itu, nggak tahu.
3: Posting nikahan.
0: Mungkin trauma ditinggalin sama kekasihnya, mungkin ya.
3: Lagi sayang-sayangnya ditinggalin.
0: Iya, bisa jadi. Soalnya kan kalau laki-laki kan agak sulit ya untuk mengekspresikan rasa sedihnya. Jadi akhirnya mendem, akhirnya jujur jadi trauma.
3: Jangan berlarut-larut lah.
0: Ya kita doakan aja.
3: Pendewasaan ini, kehidupan, ya. Hidup.
0: Ya mudah-mudahan kita doakan aja, semoga.
3: Iya, kalau kayak gitu tuh Mbak Anti terbawa baper juga sih.
0: Oke nih Mbak Anti, berhubung karena durasi juga.
3: Melalui itu juga gitu.
0: Iya, kita semua mungkin hampir banyak banyak dari kita juga mengalami hal itu ya.
3: Iya, tapi kalau buat Mbak Anti ya udahlah ya.
0: Iya, benar.
3: Memang kayak gitu prosesnya. Ya udah, yang tergabung tadi. Buat Papi BT di Pandau. Apa Simpson, Bang Deddy Labersa. Buat Bu Emma, Bu Ros, Ayu, Dini, Bunga, Mbak Pina, buat Pak Gadeng, Bang Zeta, buat ini Bang siapa Mas Agung Ade, buat siapa nih Unielka, Mak Diman, Mas Teo yang di Magelang ya, buat ini Pak Irwan, Ahmad Irwan yang di Bandung Barat. Buat siapa lagi ya? Bu Yus, Mama Kembar, Bunda Yani, Mama Fahmi. Ya segitu aja lah yang tergabung, yang udah gabung.
0: Oh
3: ya, buat Iza Mamukti, Pak Atong di Arengka ya. Ya udahlah, salam sehat semuanya lah ya. Sehat lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anti Diduri. Baik, karena tiga penelpon yang sudah bergabung di segmen kali ini mendengar, maka dari itu kita akan rehat. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di-request tentunya. Dan tuh juga jangan kemana-mana, karena selepas ini saya masih kembali menemani Anda masih di Ruang Rindu. Kita kembali ke lagu dulu, spesial untuk Anda semua. Satu lagu dari Cool and the Gang dengan Celebration.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, papa berangkat dulu ya, Ma.
4: Iya, Pa. Hati-hati ya, Pa.
3: Adek, papa berangkat dulu ya, Nak.
5: Hati-hati ya, Papa.
3: Iya, sayang. Dadah, Adek.
5: Dadah, Pa.
3: Dadah. Ya, ya Pak, baik Pak. Nanti segera saya kirim berkasnya melalui email, paling lambat jam 9 pagi ini insya Allah. Ya Pak. Baik Pak, ya Pak.
5: Hati-hati ya Bapak.
2: Pulanglah dengan selamat, karena keluarga Anda menunggu Anda di rumah. Berhati-hatilah dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

0: telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

Whitney Houston, Greatest Love of All. Pendengar, ini merupakan salah satu lagu paling terkenal dari Whitney. Dan dirilis pada tahun 1985 sebagai bagian dari soundtrack film The Greatest dan juga kemudian dimasukkan ke album debutnya Whitney Houston di tahun yang sama. Lagu ini ditulis oleh Michael Messer dan juga Linda Creed. Pesannya ini sangat kuat ya, tentang mencintai dan juga menghargai diri sendiri, kemudian membangun kepercayaan diri serta menemukan kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Nah, fakta menarik dari lagu ini, sebenarnya pendengar ya, lagu ini bukan pertama kali direkam oleh Whitney Houston. Sebelumnya, George Benson telah merekamnya pada tahun 1977 untuk soundtrack film The Greatest. Namun, versi Whitney yang dirilis sebagai single ya pada tahun 1986, ini justru menjadi jauh lebih sukses dan mencapai nomor 1 Billboard Hot 100. Dimana lagu ini kemudian menjadi salah satu signature song Whitney dan sering dianggap sebagai salah satu lagu motivasi paling kuat dalam repertoar musik pop kala itu. Baik pendengar, kita kembali bersama masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk selanjutnya saya akan beralih ke pesan WhatsApp ya. Ada Ayu di Pekanbaru. Tadi Ayu ingin request lagu Don't Worry Be Happy dari Bobby McFerrin. Sudah kita putar ya, salamnya untuk semuanya saja. Oke. Dan selanjutnya ada Bu Yus ya, yang malam hari ini tidak dapat bergabung lewat telepon sepertinya. Halo Maizul, halo kembali Bu Yus, mau request lagunya Ikutan Aja dari Bu Yus. Salam-salamnya untuk semua pendengar saja di malam hari ini. Oke, ditunggu Bu Yus ya. Baik pendengar, kita akan break lagi, kita dengarkan beberapa lagu yang tentunya sudah mengantri malam hari ini di playlist kita. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selepas ini saya masih kembali tentunya masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
4: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
6: Stop.

0: Big Sis, where is my mind, maksudnya pendengar ya. Dan tidak terasa kebersamaan kita sudah harus berakhir di sini, di Ruang Rindu, rumor bagi rindu memori lewat lagu edisi Selasa 6 Oktober 2026. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk, mic melalui telepon atau melalui pesan WhatsApp pendengar. Dan mohon maaf apabila ada mungkin lagu yang belum sempat terputar, requestan yang belum sempat terbaca, atau telepon yang belum sempat terangkam. Tapi tenang, besok masih ada Ruang Rindu di jam yang sama kami hadirkan kalau dengar Anda dari jam 9 malam sampai jelang pukul 11 malam tentunya. Dan selain ini juga jangan kemana-mana mendengar, karena kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut nanti di segmen Riau malam ini. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian Ruang Rindu hari ini.

99,1 Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kembali lagi bersama saya Maizul, masih menemani Anda tentunya di malam hari ini dalam rangkaian Rio Malam. Selepas Ruang Rindu, kini kita beralih ke segmen Rio Malam ini, di mana kini malam sudah semakin larut ya pendengar. Dan mungkin ada di antara Anda yang mungkin sedang menikmati waktu santai setelah seharian menjalani berbagai aktivitas, atau mungkin sudah bersiap-siap untuk beristirahat. Apapun kegiatan di malam hari ini mendengar, saya ingin membagikan sesuatu yang mungkin ini pernah Anda rasakan tetapi tidak mudah untuk diceritakan, yaitu rasa bersalah terhadap orang tua. Nah, pernahkah kita berada pada situasi ketika harus mengambil keputusan untuk diri sendiri, tetapi di saat yang sama ini muncul pikiran, kalau saya memilih ini, apakah saya anak yang tidak berbakti? Nah, perasaan-perasaan seperti ini bisa cukup berat ternyata pendengar. Apalagi ketika pilihan hidup kita ternyata tidak selalu sama dengan harapan orang tua. Nah, itu yang dinamakan emotional guilt pendengar. Nah, setelah ini kami akan berbagi pada Anda mengenai cara mengatasi emotional guilt akibat merasa kurang berbakti pada orang tua. Tentunya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi.

Terkadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nakhoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nakhoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nakhoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nakhoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nakhoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nakhoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama yang

Pendengar, dilansir dari laman rri.co.id, salah satu hal yang dapat membantu untuk menghadapi kondisi seperti ini adalah memahami batas tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Menghormati, menyayangi, dan membantu orang tua sesuai dengan kemampuan tentu merupakan hal yang penting. Tetapi memastikan orang tua selalu bahagia, selalu menyetujui setiap keputusan kita, atau mungkin mengorbankan seluruh kehidupan hanya untuk memenuhi harapan mereka, ini merupakan hal yang berbeda, pendengar. Disinilah kita perlu memahami apa yang disebut sebagai pemisah tanggung jawab kebahagiaan. Kita bertanggung jawab atas sikap, pilihan, dan cara kita untuk memperlakukan orang tua. Tetapi kita tidak mungkin untuk mengendalikan seluruh perasaan atau keputusan orang lain, termasuk perasaan orang tua terhadap pilihan hidup kita, pendengar.

Kadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Surat dariku untukmu yang melupakan keluargamu. Sobat, memilih antara mengutamakan pekerjaan atau mengutamakan keluarga memang menjadi sebuah pilihan yang sulit. Di satu sisi, kita membutuhkan uang dari pekerjaan yang kita lakukan untuk kebutuhan keluarga. Tapi di sisi lain, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga tak selalu tersedia karena waktu terkuras untuk urusan pekerjaan. Tapi salahkah bila memberikan porsi yang lebih pada urusan pekerjaan daripada keluarga? Apa benar uang yang kita dapat dari pekerjaan ini mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita? Cintai hidup Anda. Betapa kehidupan itu sebenarnya sangatlah harmonis. Keseimbangan antara karir dan uang atau cinta dengan keluarga membutuhkan proporsi yang sama. Ingatlah, bekerja siang dan malam bisa saja membuat Anda mengumpulkan uang dan materi dengan cepat. Namun Anda banyak melewatkan proses-proses lainnya dalam keluarga Anda. Lihatlah pria mungil di hadapanmu yang membutuhkanmu saat ia ingin bertanya bagaimana cara menjawab PR sekolahnya. Atau lihat pula gadis kecilmu yang mulai beranjak dewasa dan baru saja mendapatkan datang bulan pertamanya. Atau bahkan lihatlah pasanganmu yang senantiasa ingin dirimu ada saat ia bersedih dan ingin menumpahkan beban perasaannya. Waktu bergerak dengan cepat, sobat. Secepat Anda mampu meraih segala yang Anda inginkan. Namun ingat, ianya tak akan pernah kembali. Untuk menaruh Anda kembali di masa di mana mereka kehilangan Anda waktu itu. Bekerjalah secukupnya. Karena uang tak bisa menggantikan waktumu yang hilang dari keluarga tercintamu. Dariku, sobatmu yang dulu

Pendengar, membangun batasan yang sehat dengan orang tua ini bukan berarti menjauh atau tidak peduli. Batasan ini justru bisa menjadi cara agar hubungan tetap berjalan dengan lebih sehat. Misalnya, ketika orang tua memiliki harapan tertentu mengenai pekerjaan, mengenai pasangan, tempat tinggal, atau mungkin keputusan hidup lainnya, kita bisa mendengarkan dan menghargai pendapat mereka tanpa harus selalu menjadikannya sebagai keputusan akhir. Kita bisa mengatakan dengan baik, saya memahami keinginan ayah dan ibu, dan saya menghargai kekhawatiran itu. Tetapi saya juga perlu untuk mempertimbangkan apa yang sesuai dengan kehidupan saya. Tentu tidak semua percakapan akan berjalan dengan mulus ya. Ada kalanya orang tua akan kecewa, ada kalanya kita juga merasa tidak enak hati. Tetapi rasa tidak nyaman sesaat tersebut itu tidak selalu berarti kita sedang melakukan sesuatu yang salah. Yang penting, keputusan tersebut pendengar dibuat dengan pertimbangan yang matang dan tetap disampaikan dengan rasa hormat.

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah. Bersyukur, bukan mengeluh. Dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

sepasang kaki dan sepasang sandal jepit. Sepasang kaki dan sepasang sandal jepit mulai melangkah. Satu demi satu langkah ditapakkan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Iramanya begitu indah dan terasa sangat selaras. Melangkah dengan irama langkah yang indah dan serasi, tak saling mendahului dan tak saling meninggalkan. Padahal, keduanya tak memiliki kemiripan. Padahal, keduanya jelas berbeda. Persamaannya adalah, mereka berada pada satu tubuh yang sama. Tapi dari perbedaan itu, ternyata ada keselarasan, keserasian, dan kebersamaan untuk melangkah pada satu tujuan yang sama. Begitu pulalah Indonesia. Begitu banyak perbedaan, dan sesungguhnya berada pada tubuh yang sama, yakni Indonesia. Alangkah indahnya jika perbedaan itu bisa menciptakan keserasian, keselarasan, dan kebersamaan dalam balutan persatuan dan kesatuan dalam langkah menuju tujuan yang sama. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan adalah dinamika kehidupan yang justru memperkaya jalinan kasih Nusantara. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan justru merupakan anugerah yang Tuhan berikan agar kita semakin kuat dalam persatuan dan kesatuan. Salam Merah Putih.

Terakhir pendengar, jadi kalau malam ini ada yang sedang merasa bersalah karena memiliki pilihan hidup yang berbeda dari harapan orang tua, mungkin kita bisa berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah saya benar-benar melakukan sesuatu yang salah atau saya hanya sedang merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi semua ekspektasi dan juga harapan orang lain. Berbakti kepada orang tua tentu tetap penting, tetapi berbakti tidak harus berarti kehilangan diri sendiri. Kita bisa menyayangi orang tua, menghormati mereka, membantu ketika mampu, sekaligus tetap menjalani kehidupan dengan pilihan dan juga tanggung jawab kita sendiri, pendengar. Baiklah, tidak terasa mendengar waktu semakin mendekati pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya saya sudah harus pamit dalam rangkaian Rio Malam edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Terima kasih sudah menemani saya hingga larut malam ini mendengar. Semoga informasi tadi bisa menjadi teman refleksi bagi Anda yang mungkin sedang berada dalam situasi serupa. Saya Maizul, mewakili kerabat kerja bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hidup adalah perjalanan untuk belajar tanpa akhir. Kadang kita tak sengaja melukai. Kadang pula kita yang terluka. Semua orang pernah salah langkah, keliru dalam mengambil keputusan, atau gagal memahami sudut pandang orang lain. Tapi hidup bukan tentang sempurna, tapi melainkan tentang belajar. Tak semua marah harus dilampiaskan. Tak semua sedih harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya. Kunci cuma keikhlasan. Karena hidup hanya ada suatu cerita. Dari mana kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau mencari apa, dan pulang mau membawa apa.

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti Rabu 7 Oktober 2026. Pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Dini Oktariani bisa dapat kembali menyapa Anda, menemani Anda mengawali aktivitas di pagi hari ini di rangkaian Rio Pagi, tepatnya di hari Rabu 7 Oktober 2026. Semoga Anda semua terkabar sehat pendengar ya, dan selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda setiap harinya. Baik pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita pada hari ini ya, mari sama-sama kita simak dan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan terjemahannya, surah Asy-Syura ayat 69 sampai 73 bersama dengan Rizky Alwi dan Harun Al-Rashid. Dan juga pendengar, nanti akan kami hadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda untuk kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, ini dia pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan terjemahannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakanmu?" Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1, Pro 4, RRI Pekanbaru dan juga SP Bengkalis. Apa kabar Anda pada pagi hari ini pendengar? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga diberikan kesehatan, ketenangan dan juga dimudahkan dalam setiap urusan. Pendengar, pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua orang yang saling mencintai, namun di dalamnya juga terdapat tanggung jawab, hak dan kewajiban. Ada harta, keluarga, anak, ya, juga berbagai kemungkinan yang tentu perlu dipersiapkan dengan matang. Karena itu sebelum mengucap ijab kabul, ya, sebagian pasangan memilih membuat perjanjian pranikah. Namun sebenarnya apa yang dimaksud dengan perjanjian pranikah? Apakah dalam perspektif Islam perjanjian seperti ini diperbolehkan? Apakah justru menunjukkan kurangnya kepercayaan antara calon suami dan istri, dan juga bagaimana hukum ketika isi perjanjian tersebut berkaitan dengan harta, tanggung jawab, maupun kehidupan berumah tangga. Pada kesempatan pagi hari ini, pendengar di program Mutiara Pagi, kita akan membahasnya dengan topik dinamika perjanjian pranikah, esensi, dan hukum. Bersama dengan narasumber kita, yakni Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA, pakar hukum keluarga Islam dan juga guru besar Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, yang mana saat ini beliau sudah tersambung bersama kita melalui line telepon. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Apa kabar Ustadz pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik, insyaallah.
1: Alhamdulillah baik. Baik, pendengar, untuk Anda juga nanti yang ingin bergabung ya dalam perbincangan kita pada pagi hari ini, berpartisipasi, Anda dapat menyampaikan pertanyaan Anda melalui line telepon di 07 6124595, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 08 11 76 73 991. Saya Dini akan menemani Anda pendengar dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari Rabu 7 Oktober 2026, nanti hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik Ustadz, mungkin untuk pertama kita bisa menyampaikan materi terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, yakni judul dinamika perjanjian pranikah, esensi dan hukum. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI yang kami cintai, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi ini mendapat ridho dan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik bahasan kita secara umum membahas tentang fikih munakahat, fikih keluarga Islam. Pada pagi ini kita mengambil fokus pembahasan tentang dinamika perjanjian pranikah, esensi dan hukum. Para pendengar yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang perjanjian pranikah, sebenarnya kita lagi berbicara rancangan apa yang akan dibuat setelah menikah. Ketika rancangan tersebut dirancang atau program dirancang sebelum pernikahan, tentu keinginan dari dua orang yang menikah adalah keinginan membentuk sebuah rumah tangga yang abadi dan harmonis. Tapi memang ada satu sisi, rancangan tersebut ada yang bersifat tertulis dan ada yang sifat tidak tertulis. mayoritas adalah setiap orang yang mau nikah, dia punya sudah program-program nanti dalam suatu pernikahan. Mayoritas tidak tertulis, tapi berada dalam pikiran dan perasaan dan dialog antara orang yang mau menikah itu sendiri. Tapi ada satu sisi, ada orang berpikir bahwa program mereka itu memang ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ketika mereka mewujudkan yang tertulis, mereka ingin sesuatu yang berkaitan dengan hal berkaitan dengan suatu pernikahan. Karena bisa saja berkaitan dengan perlindungan hak, perlindungan kewajiban, bagaimana hak suami, hak istri. Tentu perlindungan ini akan berkaitan dengan diri mereka dan diri yang berkaitan dengan dua orang yang menikah ini. Yang kedua, bisa saja berkaitan dengan mitigasi risiko perceraian. Jadi mereka sudah berpikir bagaimana nanti kalau terjadi suatu perceraian dalam rumah tangga ini, maka sudah ada mitigasi risikonya. Maka mitigasi risiko itu dikaitkan dengan perjanjian pernikahan, bisa saja nanti hak asuh anak, kemudian pembagian harta, gono-gini, itu sudah dibicarakan. Yang ketiga, bisa saja berhadapan dengan transparansi finansial antara suami istri. Ketika suami bekerja, istri bekerja, dan masing-masing mereka mempunyai penghasilan, dan penghasilan mereka itu apakah disatukan atau dipisahkan, penghasilan itu apakah milik istri, adalah milik istri, bukan milik suami, tapi milik suami adalah milik istri. Di situ kedudukan yang transparansi ini mereka dudukkan. Nah, di sinilah para pendengar yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dinamika daripada perjanjian pernikah. Tapi ketika kita bawa esensi secara hukum di dalam Islam, tentu harus kita lihat. Pertama itu adalah ketika Rasulullah mengatakan al-muslimuna ala surutihim. Al-muslimuna ala surutihim. Fa'in lam yahillul haram wala yahrumul halal. Rasulullah SAW bersabda, orang Islam itu sesuai dengan syarat yang mereka sepakati. Fa'in lam yahillul haram, selama tidak menghalalkan haram, wala yahrumul halal, dan tidak mengharamkan yang halal. Dari hadis ini dapat menjadi sebuah kaidah, dan itu dipakai dalam fikih dan usul fikih. Kaidahnya dengan konstruksi bahwa orang Islam itu sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan mereka ini diikat dengan dua kalimat sesudahnya, tidak menghalalkan haram dan tidak mengharamkan halal. Tentu para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ikatan ini ketika dibawa kepada perjanjian pernikahan, secara esensi perjanjian pernikahan tidak boleh menghalalkan yang haram dan tidak boleh mengharamkan yang halal. Artinya ketika sebelum nikah, sang istri hanya mengatakan kepada suaminya, bebaskan saya tidak pakai hijab. Berarti itu menghalalkan yang haram. Itu tidak boleh dalam suatu perjanjian pernikahan. Atau sang istri meminta ke suaminya, kamu tidak perlu sholat. Saya hanya izinkan kamu harus sholat jemaat saya. Oh, sholat itu tidak. Itu ya tidak boleh menghalalkan yang haram. Atau sebaliknya, yang haram dihalalkannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Sang suami bilang, saya akan nikah kepada kamu, tapi izinkan saya melakukan perzinaan. Gitu. Itu juga tidak dibolehkan. Jadi konstruksi yang kita lihat di dalam hukum Islam, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, bahwa perjanjian pernikahan itu secara umum hukumnya mubah. Tapi kalau mubah ini, dia terikat. Apakah dia mubah dengan ketiadaan hukum dan berjalan begitu saja, atau mubah naik kepada posisi ke atasnya menjadi sunat atau menjadi wajib, atau mubah turun kepada posisi bawahnya makruh atau haram. Itu berkaitan dengan urgensi dari suatu perjanjian pernikahan. Tapi ketika perjanjian pernikahan itu tidak berkaitan dengan suatu menghalalkan haram, mengharamkan halal, tentu dia kondisinya bisa saja dalam posisi seorang seseorang itu dengan pasangannya. Karena begini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjanjian pernikahan sering dikaitkan dengan jati diri seseorang sebelum menikah. Jati diri tersebut terikat dengan identitas. Nah, identitas ini juga berkaitan dengan yang disebut dengan istilah kafaah, kesetaraan. Kenapa konstruksi kesetaraan ini diwujudkan? Karena dia bisa saja posisi yang sering terjadi adalah ketika seorang tersebut, seorang selebriti, seorang terkenal, mempunyai harta, punya kekayaan, atau mempunyai prinsip hidupnya. Karena bisa saja seorang istri ingin suaminya hanya satu saja selama dia hidup. Dan tidak boleh suami ini beristri lagi kepada lain. Jadi dia buat perjanjian, saya akan menikah dengan kamu asalkan kamu tidak melakukan poligami. Maka ketika kamu melakukan poligami, maka kita akan terjadi perceraian. Nah, ini tentu para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ini bisa saja kesetaraan yang wujud di mana mungkin seorang perempuan itu punya posisi dan laki-laki juga punya posisi. Tapi posisi itu dia jaga hal demikian itu. Yang kedua, bisa kesetaraan itu berkaitan dengan penghasilan, pendapatan. Jadi ketika sang suami bekerja, istri bekerja, dan mereka mempunyai penghasilan yang boleh kata mungkin setara penghasilan, atau mungkin istri lebih besar daripada suami, atau suami lebih besar daripada istri. Tapi ingin dalam finansial ini ada transparansi, atau diatur persoalan hutang mereka. Jadi hutang sebelum menikah, atau hutang diwujudkan mereka dari wujud diri mereka sendiri. Dan kedua, bisa saja berkaitan dengan pembagian harta yang mereka dapatkan. Pembagian harta yang dari sebelum mereka menikah. Ini para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, tentu mempunyai suatu esensi yang mendalam di dalam rumah tangga. Kenapa? Ketika seorang istri sebelum menikah, dia punya harta, punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Ini harta bawaan. Seorang suami bisa saja sebelum menikah dia sudah punya harta, punya tanah, punya rumah, punya mobil. Ini harta bawaan. Ketika mereka nikah, bagaimana bawaan-bawaan mereka? Apakah diinkludkan dalam suatu pernikahan atau dipisahkan? Yang mereka inkludkan hanya Allah. Apa yang mereka dapat selama pernikahan, dan selama pernikahan itulah yang milik bersama, sedangkan yang sebelumnya adalah itu milik masing-masing. Diwujudkan dalam sebuah perjanjian pernikahan, tentu akan mempunyai progres terhadap diri mereka dan terhadap diri orang sekitar mereka atau keluarga mereka. Karena bisa saja para pendengar yang dimuliakan Allah, seorang perempuan

0: mertuanya. Mereka kita buat punya rumah, mereka hidup. Sedangkan dia seorang anak semata wayang, tentu dia akan berpikir dia sebagai anak yang harus mengasuh bapa ibunya, dia harus mengayuh ibunya. Mungkin orang tuanya mungkin sudah tua dan tidak bisa bekerja lagi. Tentu mereka bertumpu kepada anaknya walaupun perempuan. Maka sebelum menikah tentu wujud dari suatu perjanjian punya esensi sangat tinggi sekali. Sehingga apa? Jangan sampai nanti setelah mereka terjadi percekcokan karena orang tuanya. Nah, ini hal inilah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam mengatakan bahwa pernikahan itu adalah sebuah musyarakah, kebersamaan, kesatuan, musyarakatul abdan. Jadi dua badan yang bersatu, tapi musyarakatul badan abdan terikat dengan musyarakatul amwal, persatuan harta. Dari amwal sampai kepada musyarakatul nufus, ruh, musyarakatul ruh, nufus, dan kesatuan jiwa dan ruh. Ruh ini tentu terikat dengan keluarga. Jadi ketika kita wujudkan di sini, maka kembalilah dalam kalimat perjanjian pernikahan antara lain. Selama kamu ridho dengan suatu kemerdekaan dan tidak menghalalkan haram dan tidak menghalalkan halal, maka perjanjian pernikahan itu boleh, tapi tidak bisa dijadikan sebagai kambing hitam untuk perceraian, tapi dia hanya untuk antisipasi, mitigasi saja, dan terima hak dan kewajiban. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk materinya pada pagi hari ini, dan kita akan membuka kesempatan untuk pendengar yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi dalam program Mutiara Pagi hari ini dengan judul Dinamika Perjanjian Pranikah, Esensi dan Hukum di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811763991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dini.
1: Iya, silakan Ucu.
2: Dengan Ucu ya, apa tema kita mau dengar Radio Lampu Mas ini, Kak Dini?
1: Oh.
2: Masih sebentar, saya sedang dengar. Apa temanya kita?
1: Iya, mengenai dinamika perjanjian pranikah, Cu.
2: Dinamika perjanjian?
1: Pranikah.
2: Pranikah ya? Iya, saya mau tanya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gini Ustaz, ada dua orang pria yang saling berteman. Yang satu pria ini punya pilihan hati. Katakanlah kata orang sekarang, konon namanya pacaran, sudah punya pacar mah konon katanya. Yang satu belum. Tapi pacar lelaki yang satu ini jatuh cinta sama kawannya yang tidak punya pacar ini. Sedangkan mereka sudah berjanji akan melanjutkan hubungan ke gerbang perkawinan. Nah, yang laki-laki ini tahu yang cewek itu menyayangi dia. Sedangkan dia juga yang laki-laki itu tahu yang calon cewek ini kawan dia. Apakah nanti akan seandainya ini terjadi, kalau diberitahu kepada kawannya, tentu kawannya marah. Entah sama si cewek itu, entah sama si lelaki itu, mereka saling tidak lagi, saling ini. Saling, ya katakanlah, saling berhubungan baik lagi. Apa yang harus dilakukan oleh yang laki-laki yang tadi, yang disayangi oleh pacar si laki-laki yang lain tadi itu? Apakah menghindar? Apakah berterus terang? Apakah memang melanjutkan? Karena memang belum ada ikatan, cuma pacaran doang. Itu aja Ustaz. Mungkin agak keluar dari tema, tapi mohon maaf karena ini yang ingin saya tanyakan. Karena ini sering berlaku, Ustaz. Fenomena. Ya. Ya, jadi mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih, mohon maaf. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ucu Amin yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, pendengar masih akan kami terima di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Kita terima satu penelpon kembali, Ustaz, sebelum dijawab pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Kak Dini.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?

0: Dengan Pak Muiz di Siak.
1: Iya, Pak Muiz. Silakan Pak Muiz.
0: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, ini yang saya tanyakan Pak Ustaz. Di soal pernikahan tadi, kalau sudah terucap nikah, pernikahan sudah perjanjian, itu maka jatuhlah tanggung jawab kita kepada istri sampai ke anak-anak kita, ya Pak Ustaz?
2: Ya.
0: Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, ada nih saudara kita, dia tidak memberi tanggung jawabnya sepenuhnya. Kalau dapat uang, dikasihnya separuh saja sama istrinya. Jadi untuk mencukupi kebutuhan hari-hari, terpaksalah istri itu untuk mencari tambahan untuk mencukupinya, Pak. Itulah pertanyaan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Muiz ya, mungkin ini lebih kepada bagaimana ketentuan ataupun juga besaran pemberian nafkah suami kepada istri, seperti itu ya Ustaz ya?
2: Ya.
1: Iya, baik. Mungkin dua pertanyaan dulu Ustaz, bisa dijawab silakan.
2: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah, pertama dari Cu Amin, ini berkaitan dengan ini barangkali realitas di mana mungkin ada dua orang laki-laki bersahabat baik dan satu punya pacar satu tidak, tapi pacar yang ini juga menyayangi kawan sang laki-laki. Ini kan kalau istilah sekarang ini ibaratnya apa, tanaman makan pagar. Jadi tanaman makan pagar, jadi itu sudah tidak boleh. Apalagi jeruk makan jeruk, itu tidak boleh juga itu. Jadi kalau kita bawa dalam seperti itu, maka seorang laki-laki yang merasa disayangi oleh calon, kalau saya katakan calon istri dari kawan sahabatnya, maka dia harus keluar dari hal demikian itu. Maka dia pertama itu nasihati itu calon istri kawan agar dia konsisten komitmen dengan kawannya itu, karena apa, itulah persahabatan yang sejati, kita diuji. Maka ketika dia mengatakan kamu harus konsisten di kawan saya, kalau kamu tidak mau kamu harus putuskan dan tidak akan bergabung juga dengan saya. Tapi kalau dia suruh putus bersama dia, ini kan disebut jeruk makan jeruk, itu tidak dibolehkan. Yang kedua, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, kita harus mempunyai bahwa ketika seseorang itu punya dua hati, padahal dia di depannya ada satu hati yang harus diikat, tentu di sini ada gangguan setan yang ingin merusak persahabatan dari dua orang yang bersahabat. Maka setan itu mengganggu agar persahabatan tidak langgeng dan tidak menjadi suatu kebaikan. Nah, tentu kita orang yang memahami ini itu harus keluar dari kehidupan tersebut. Artinya keluar itu menjaga jarak dengan calon kawannya, sehingga jaga jarak itulah yang sebenarnya wujud dari untuk kebaikan bersama. Nah, di samping para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, bermohonlah kepada Allah SWT, berikhtiar, berdoa agar pasangan kawan ini komitmen dengan kawannya dan sahabatnya, dan sahabat ini komitmen dengan pasangannya, dan permohonan itu jadi hal yang terbaik kita kepada Allah SWT, dan ikatan Allah lebih baik daripada ikatan yang lain. Itu barangkali pada Ocho Amin. Yang kedua dari Pak Muiz di Siak, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ini yang akan menjadi dinamika ketika sang suami bekerja kemudian mendapatkan ya uang dari kerjanya. Apakah sang suami memberikan semuanya kepada istrinya atau sebagian? Ada yang mengatakan serahkan kepada istri semua, nanti suami minta kepada istri. Ya, ini tentu bertolak belakang dengan bagaimana hak sang suami terhadap yang dimiliki. Maka pengaturan keuangan pada hakikatnya diserahkan kepada sang suami, dan suami harus memahami kebutuhan dari keluarga tersebut. Artinya ketika dia mendapatkan satu bulan 3 juta, kemudian dia beri pada istri hanya 1 juta, 2 juta untuk diri. Ini kan tidak logis. Tapi ketika dia mengatakan dari 3 juta, diserahkannya 2 juta kepada sang istri, kemudian 1 juta untuk dirinya, mungkin dari keperluan dirinya dan sebagainya. Tentu ini akan jadi hal yang harus disesuaikan dengan kondisi. Maka konteks ini, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, tanggung jawab bersama. Tapi ketika sang istri mendapatkan apa diberikan suami tidak cukup, kemudian dia bekerja mencari nafkah yang lain. Tentu ini bagian yang, kalau saya katakan, bagian yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah kecakapan istri mencari rezeki adalah bagian untuk menolong dari ekonomi keluarga. Jadi ada ketahanan keluarga yang diwujudkan dari istri yang bekerja. Tapi istri yang bekerja ini adalah untuk menata, menguatkan ketahanan keluarga dalam finansial. Kemudian dalam finansial tersebut bisa terpenuhi dan sang suami tidak boleh angkat tanggung jawab. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Tapi istri yang bekerja, sang suami harus lebih bekerja lagi. Jadi artinya istri itu hanya penopang saja untuk penguatan. Bukan dikatakan tulang punggung. Jadi kalau tulang punggung suami adalah orang yang duduk begitu saja, itu suatu kesalahan para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Maka harus kembali kepada bahwa tanggung jawab itu sendiri suami, karena suami adalah bisa disebut dengan istilah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. Maka tanggung jawab ini diikhtiarkan. Ketika ikhtiar itu sudah dilakukan dengan sekuat tenaga tapi masih kurang, sang istri ikut menyokong, maka itu sebenarnya kondisi yang dibolehkan. Tapi kalau sang istri ini tidak mendapatkan sesuatu dari suami dan terpaksa melakukannya, tentu di sini sang suami berdosa karena dia menyia-nyiakan tanggung jawab diberikan Allah kepadanya. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin karena keterbatasan waktu kita, Ustadz bisa sedikit singkat saja pesan untuk para calon pengantin mungkin ya, agar mereka tidak hanya mempersiapkan pesta pernikahan, tetapi juga mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan Islam. Silakan Ustadz, singkat saja.
2: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Maka istilah perjanjian pranikah itu identik dengan sebelum pernikahan. Tapi sebenarnya ada perjanjian boleh dilangsungkan selama ketika sudah pernikahan. Jadi artinya apa? Di dalam undang-undang kita tahun 72 nomor 29 74 tahun nomor pasal 729 itu sebenarnya perjanjian itu tidak berkaitan tidak khusus pada pranikah saja. Tapi pasca nikah pun boleh. Kenapa para pendengar yang dimuliakan Allah SWT? Karena dinamikanya untuk mewujudkan keharmonisan daripada rumah tangga. Maka dalam prinsip yang selalu kita dengar itu, sakinah, mawaddah, warahmah. Maka tiga ini kalau dibutuhkan perjanjian, maka dibolehkan selama tidak menghalalkan yang haram atau mahram. Tapi kalau dia memahami prinsip agama, bertanggung jawab, kemudian mempunyai sifat orang yang memahami bahwa pernikahan itu sebuah ibadah yang terpanjang, maka memutuskan tidak adanya perjanjian pernikahan itu lebih baik. Kenapa? Karena dinamika hidup itu adalah bisa naik turun. Ketika di atas bukit, di bawah bukit, atas bukit itu akan kita jalani selama pernikahan. Maka dikatakan hari itu 7. Berarti kalau hari 7 berarti ada 7 peristiwa yang harus kita jalani setiap hari minimal. Kemudian ketika katakan bulan itu 30 sampai 29, 33 satu hari. Berarti sekian bulan itu kita akan mengalami bisa di atas dan bawah. Begitu juga sebaliknya. Satu tahun 350 hari. Tentu selama 350 hari dalam kehidupan kita, ada di atas, ada di bawah, ada menanjak, ada menurun, ada berjalan, ada lagi. Nah, ini perjalanan ini, kalau dijalani dengan hanya mencari ridho Allah, mencari suatu ibadah, tentu tatanan yang kita cari adalah tanggung jawab, kemudian ibadah, dan sama-sama surga. Nah, tentu itu perjanjian paling ketat perlu. Tapi ketika berkaitan dengan mitigasi, risiko, perceraian, transparansi finansial, sampai kepada perlindungan hak kewajiban disebabkan oleh posisi jati diri, maka silakan selama tidak kalau mengharapkan hal-hal demikian.
1: Baik, terima kasih untuk Ustadz Ridwan Hasbi atas materinya. Semoga pembahasan ini memberikan pemahaman bahwa setiap kesepakatan dalam pernikahan hendaknya dibangun dengan kejujuran, keadilan, dan juga saling menghormati. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian program Mutiara Pagi hari ini.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Pendengar, untuk selanjutnya segera akan Anda ikuti Warta Riau Pagi.

0: Insya Allah ini segera akan diresmikan. Dan ada dua sekolah rakyat lagi akan dibangun di Riau, dan di Kota Pekanbaru dan Rohil.
1: Ya. Yang
0: di Kuansing. Insya Allah waktu dekat lah. Ya udah selesai.
2: Kami dari Dinas Dukcapil hari ini melakukan kegiatan aktivasi identitas kependudukan digital terhadap perangkat desa, kemudian petugas posyandu RT RW yang ada di lingkup Desa Mawas. Adapun IKD ini program dari Dirjen Dukcapil Kemendak.
3: Pokok-pokok berita utama, pendengar, pemerintah Provinsi Riau terus menggesa pembangunan sekolah rakyat dalam rangka memberikan pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kabut asap kembali menyelimuti Pekanbaru. Kondisi ini membuat kualitas udara menurun dan aktivitas belajar di sekolah turut terdampak. Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Mendengar pemerintah Provinsi Riau terus menggesa pembangunan sekolah rakyat dalam rangka memberikan pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
1: Sekolah rakyat merupakan salah satu program yang dibuat pemerintah dengan tujuan memberikan pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan untuk di Provinsi Riau, pelaksanaan pembangunan sekolah rakyat terus digesa seperti yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hilir. PLT Gubernur menyebutkan ada satu sekolah rakyat yang akan diresmikan dalam waktu dekat, yakni sekolah yang berada di Kabupaten Kuantan, Sengingi.
2: Insya Allah ini segera akan diresmikan. Dan ada dua sekolah rakyat lagi akan dibangun di Riau dan di Kota Pekanbaru dan Rohil.
3: Ya.
2: Yang di Kuansing. Insya Allah waktu dekat lah. Ya sudah selesai.
1: Sedangkan PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Tengku Arifin menuturkan pihaknya memberikan dukungan penuh kepada pelaksanaan pembangunan sekolah rakyat dan rencananya dalam waktu dekat akan dilakukan lelang untuk pembangunan sekolah rakyat di Pasir Putih.
4: Namun tentu perlu pengenalan ataupun edukasi lebih masif terhadap masyarakat karena masyarakat masih banyak yang tak mengerti tentang desil 1 dan desil 2. Pada prinsipnya Dinas Sosial akan terus mendukung program pemerintah ini yang sangat baik, sangat membantu sekali masyarakat yang membutuhkan sekolah yang luar biasa ini.
1: PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Tengku Arifin menambahkan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan desil bagi warga yang berhak menerima bantuan dan dapat diterima masuk ke sekolah rakyat sebab masih banyak yang belum paham mengenai hal tersebut. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Kabut asap kembali menyelimuti Pekanbaru. Kondisi ini membuat kualitas udara menurun dan aktivitas belajar di sekolah turut terdampak. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
5: Kondisi asap terjadi sejak sekitar pukul 6 sore hingga pagi hari dengan kualitas udara berubah dari sangat tidak sehat hingga berbahaya. Warjono, Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, menyampaikan kualitas udara di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru sempat masuk kategori berbahaya dengan kadar partikel PM2,5 mencapai 298,7. Asap yang menyelimuti Pekanbaru berasal dari kiriman wilayah selatan Sumatera. Di wilayah tersebut terdeteksi sekitar 2.500 titik panas, sementara di Riau terdeteksi 8 titik panas.
6: Kondisi asapnya di bandara ini tertolak, terutama di Bandara Sultan Syarif Kasim, jarak pandang di bawah 1000 dan kondisi dari peralatan menunjukkan di PM2,5 angka mencapai 298,7, tingkatannya adalah berbahaya, sudah berwarna partikulat karbut lah. Jadi yang warna merah, nah ini sumbernya bergerak ke Rio, sehingga di sini sekarang kondisinya sangat pekat hingga tingkatannya berbahaya ya ini karena pergerakan angin menuju ke wilayah Rio.
5: Kondisi udara yang tidak sehat juga membuat sejumlah sekolah menyesuaikan kegiatan belajar, salah satunya SD Negeri 21 Pekanbaru. Sekolah menerapkan pembelajaran secara daring, namun prosesnya memiliki kendala karena tidak semua orang tua terbiasa dengan sistem pembelajaran digital.
7: Kami tidak bisa Zoom, tidak bisa Zoom. Karena murid kami ini tidak semuanya bisa menerima seperti itu, berbeda dengan swasta. Kemudian murid mereka itu tidak seperti murid kami di SD ini, kan ramai satu kelas itu. Tidak maksimal kalau Zoom-nya seperti itu. Jadi kami memberikan gurunya menerangkan materi, memvideokan materi, kemudian dikirim ke orang tua wali murid, kan? Kemudian diberilah materi itu pembelajarannya, kemudian diberi soal-soal.
5: Pembelajaran daring menjadi langkah sekolah untuk tetap menjalankan kegiatan belajar di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Pekanbaru. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitrahayu melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kepulauan Meranti maksimalkan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Masyarakat dihimbau segera melakukan aktivasi IKD guna mempermudah layanan kependudukan di Sdukcapil Meranti. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
3: Program aktivasi identitas kependudukan digital atau DKD di Kepulauan Meranti terus digesah. Program pemerintah melalui Dijen Disdukcapil Kemendagri itu kini terus disosialisasikan ke masyarakat untuk mempermudah warga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Disdukcapil Kepulauan Meranti turun langsung melakukan aktivasi hingga ke desa-desa. Kepala Disdukcapil Kepulauan Meranti Agustia Widodo bersama sejumlah petugas Selasa pagi melakukan aktivasi IKD di Desa Banglas. Saat ini proses aktivasi IKD oleh petugas di Disdukcapil bisa dilakukan lewat smartphone sehingga bisa dilakukan di mana saja. Untuk itu ia menghimbau warga untuk segera melakukan aktivasi IKD agar identitas warga bisa terdata secara digital.
8: Kami dari Dinas Dukcapil hari ini melakukan kegiatan aktivasi identitas kependudukan digital terhadap perangkat desa, kemudian petugas posyandu RT RW yang ada di lingkup Desa Banglas. Adapun IKD ini program dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. Ini adalah sistem yang dibuat dibentuk oleh Dirjen Dukcapil kepada masyarakat yang awalnya saat ini menggunakan dokumen kependudukan berbentuk fisik. Ke depan IKD dokumen kependudukan berbentuk digital.
3: Kehadiran di Dukcapil Kepulauan Meranti itu disambut baik pemerintah Desa Banglas. Karumum Desa Banglas Andi Gunawan menyebut ada sekitar 9 RT yang hadir melakukan aktivasi Selasa pagi dari total 16 RT dan 8 RW yang ada di desa tersebut. Yang menargetkan Kamis mendatang seluruh perangkat desa sudah bisa melakukan aktivasi IKD. Tidak hanya itu, ke depan ia menargetkan masyarakat Desa Banglas yang berjumlah sekitar 2.000-an KK bisa ikut melakukan aktivasi IKD agar nantinya bisa terdata ke layanan perlindungan sosial atau Perlinsos, program Kementerian Sosial RI.
9: Hari ini kita terkhusus menjadwalkan kepada RT RW dan di Banglas ini ada 16 RT dan 8 RW. Jadi alhamdulillah sebagian sudah bisa aktivasi. Jadi hari ini sekitar ada 8 atau 9 RT yang hadir dari sebelumnya yang sudah melakukan pendownloadan aplikasi IKD. Jadi harapan kami semoga hari ini pembuatan IKD-nya itu selesai dengan tepat waktu. Kemudian jadi harapan kami Kamis itu sudah bisa terrealisasi.
3: Guna memaksimalkan aktivasi IKD, pihak desa tidak hanya melibatkan peran serta RT dan RW, namun juga sejumlah tokoh masyarakat sebagai agen Perlinsos hingga mampu memaksimalkan capaian program pemerintah tersebut. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, mie menjadi salah satu makanan yang paling difavoritkan masyarakat Indonesia, termasuk di kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari bertahannya usaha mie tradisional Musbar yang telah berproduksi selama lebih dari 6 dekade. Selengkapnya, Fresti Angelina melaporkan.
10: Eksistensi usaha kuliner tradisional menjadi bukti ketahanan bisnis keluarga yang mampu bertahan melintasi berbagai generasi. Salah satunya adalah usaha pembuatan mie kuning bernama Mie Musbar yang telah berdiri sejak tahun 1962 dan kini dikelola generasi penerus. Rizky, yang merupakan cucu dari pemilik usaha Mie Musbar, mengungkapkan dalam sehari penjualan bisa 100 hingga 200 kg mie homemade tanpa pewarna buatan. Produksi Mie Musbar ini berpusat di Jalan Raja Wali, sedangkan penjualan berpusat di Jalan Ahmad Yani dan dikelola langsung oleh anggota keluarga.
11: Saat ini berhasilnya dari penjualan kakek, itu
12: fokus untuk menjual aja. Untuk produksi dalam setiap harinya itu bisa memakan berapa kilo tuh, Pak?
11: Kalau untuk yang cabang sendiri ada 100 kiloan.
12: Oh, 100 kiloan?
11: Bisa ya, kalau kita.
12: Boleh dijelaskan bang, apa-apa aja nih komposisi dari mie-nya tersebut?
11: Kalau yang setiap terbaru ya, kayak tepung terigu, nggak ada pakai pewarna itu.
10: Mie juga dijadikan sebagai menu favorit harian rata-rata masyarakat. Roy, warga Pekanbaru, mengaku mie adalah menu favoritnya. Ia mengonsumsi mie hampir setiap pagi sebagai sarapan karena proses penyajiannya yang cepat dan praktis.
13: Mie favorit mie goreng.
12: Oh, kenapa nih suka mie goreng seperti itu, Pak?
13: Dari segi rasanya enak gitu. Mm-hmm. Buatnya pun lebih cepat gitu kan. Mm-hmm. Instan lah.
12: Mm. Kalau dalam rentang waktu tertentu bisa berapa kali mengonsumsi mie, Bang?
13: Konsumsinya bisa dibilang tiap pagi, tiap hari lah.
12: Tiap pagi, itu sebagai sarapan berarti ya, Bang?
13: Sarapan.
10: Kehadiran produsen mie legendaris serta tingginya konsumsi harian masyarakat membuktikan bahwa olahan mie menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan harian masyarakat. Kontributor RRI Pekanbaru, Fresti Angelina, melaporkan.
0: Pendengar Pekanbaru dinilai menjadi salah satu titik strategis dalam pengembangan kendaraan listrik Jelly karena memiliki akses yang terhubung ke berbagai wilayah di Sumatera. Selengkapnya Evi Suryani melaporkan.
10: Kehadiran Geli Multi Auto Pekanbaru menjadi bagian dari upaya Geli memperluas akses konsumen terhadap produk dan layanan sekaligus memperkenalkan kendaraan listrik di Pekanbaru. Sales and Channel Development Director Geli Auto Indonesia, Mr. Kontanius Herlijos mengatakan, Pekanbaru merupakan daerah yang cukup strategis di Sumatera karena akses dari Pekanbaru ke hampir seluruh wilayah di Sumatera dapat dilalui kendaraan. Kondisi tersebut menurutnya menjadikan Pekanbaru sebagai titik strategis untuk memperkenalkan kendaraan listrik. Geli Multi Auto Pekanbaru merupakan jaringan Geli ke-51 di Indonesia dengan konsep 3S, yaitu penjualan, test drive, dan layanan purna jual dalam satu lokasi.
14: Kenapa dipilih Pekanbaru? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Pekanbaru ini adalah daerah di Sumatera yang cukup strategis, di mana akses dari Pekanbaru ke hampir semua wilayah di Sumatera sudah dapat dilalui oleh kendaraan. Sehingga titik untuk memperkenalkan kendaraan listrik di Pekanbaru menjadi strategis. Karena
10: kehadiran Geli di Pekanbaru juga menarik perhatian masyarakat, salah satunya Dona, yang mengaku ingin mengenal lebih jauh produk mobil listrik Geli. Dona menyebut dirinya masih perlu memahami produk secara lebih mendalam sebelum memutuskan untuk membelinya.
15: Sekarang kan dalam masyarakat Pekanbaru, saya lihat sudah banyak masuk mobil listrik. Saya ingin mengenal lebih jauh seperti apa sih mobil Geli ini. Biasa kan ada mobil listrik yang lain, tapi saya pengen coba lihat produk-produk dari mobil listrik yang merek Geli.
16: Apalagi warnanya juga.
10: Sementara itu, Geli menargetkan 80 dealer dapat beroperasi di seluruh Indonesia tahun ini agar produk dan layanan Geli semakin mudah dijangkau konsumen. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
0: Mendengar berbagai cara dilakukan Kapolres Kepulauan Meranti dalam menunjukkan kepedulian terhadap warganya. Salah satunya kepedulian terhadap anak-anak istimewa di SLB Negeri Selat Panjang Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Isneni, RRI Pekanbaru.
3: Kapolres Kepulauan Meranti KBP Gede Prasetya Adhisa Smita dan istri selalu punya cara tersendiri dalam menunjukkan kepedulian terhadap warganya. Kali ini anak-anak istimewa di sekolah luar biasa SLB Negeri Selat Panjang yang mendapatkan perhatian. Tidak hanya berkunjung dan menyalurkan bantuan alat dengar serta kursi roda. Kapolres juga memboyong siswa SLB tersebut ke Pekanbaru untuk sekedar refreshing sambil menonton film istimewa langsung di bioskop. Menurut Kapolres, kegiatan tersebut sengaja dilakukan untuk memberikan pesan bahwa semua anak berhak mendapatkan kesempatan dan kebahagiaan yang sama seperti halnya anak-anak di SLB Negeri Selat Panjang.
17: Kami sudah berkunjung ke sekolah SLB tersebut. Kami juga sudah melakukan sosialisasi, kemudian dialogis untuk kegiatan dialogis bersama mereka, dibantu pendamping dan para guru untuk bisa bersentuhan langsung dengan mereka untuk memberikan semangat dan motivasi. Dan kebetulan itu disambut baik dengan Bapak Kapolda, kemudian diimplementasikan kembali dengan petunjuk beliau atau perintah langsung dari beliau untuk melaksanakan nonton bareng, bahwa ada satu film yang bertemakan tentang anak-anak dengan berkebutuhan khusus, tapi mendapatkan kasih sayang luar biasa, sehingga mereka masih bisa merasakan kasih sayang dengan manusia seutuhnya, sehingga itu bisa memberikan motivasi tersendiri bagi mereka, dan juga merupakan bentuk sentuhan dan tali asih kami, Polres Kepulauan Meranti tentunya, untuk bisa bersama-sama nonton bareng, kemudian kita bisa jalan bareng, makan bareng, sedikit tidaknya itu memberikan penghargaan dan juga motivasi bahwasanya mereka dengan kita itu adalah sama, tidak ada perbedaan.
3: Kepedulian Kapolres Kepulauan Meranti itu sangat diapresiasi pihak sekolah. Kepala SLB Negeri Selat Panjang Yusuf Mirza menyebut sejauh ini jarang ada pejabat yang melakukan hal tersebut. Ia mengaku apa yang dilakukan Kapolres Kepulauan Meranti dan Ibu Bayangkari sangat berdampak terhadap meningkatnya semangat belajar peserta didiknya.
16: Kami terima kasih mengucapkan kepada Pak Kapolres atas perhatiannya terhadap sekolah luar biasa yang panjang. Dan kami sangat berterima kasih, Pak. Kerana jarang pejabat seperti ini, kan. Dan alhamdulillah, dengan ada yang kunjung Bapak ini, kemarin Bapak membantu Kusuroda dengan kena mengajak anak kami menonton filem Kepulauan Baru. Dan alhamdulillah, anak-anak kami senang, Pak.
3: Isun Mirza menambahkan saat ini di sekolah tersebut ada sekitar 94 orang anak berkebutuhan khusus yang menempuh pendidikan baik tingkat SDLB, SMPLB, dan SMALB. Dari jumlah tersebut, peserta didik berkebutuhan autis merupakan yang terbanyak dengan total 40 anak. Sisanya merupakan tuna grahita, tuna rungu wicara, dan tuna daksa. Kontributor Muhammad Chenaini, RRI Pekanbaru.

0: Berdasarkan informasi terakhir dari olahraga, atlet sepak takraw Riau Wan Anisa Rahmadi dan Koirunisa membidik prestasi lebih tinggi setelah berhasil meraih medali perunggu di Asian Games 2026 Jepang. Khairani Januarini melaporkan.
1: Setelah sukses meraih medali perunggu bersama Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang, atlet sepak takraw Riau Wan Anisa Rahmadi bersama Khairunisa kembali mempersiapkan diri menghadapi sejumlah agenda internasional. Keduanya menargetkan hasil lebih baik pada kejuaraan berikutnya, termasuk juga tampil di partai final. Wan Anisa mengatakan agenda terdekat yang menjadi fokus persiapan adalah kejuaraan sepak takraw U19 tingkat ASEAN yang dijadwalkan berlangsung di Manila, Filipina, pada 18 hingga 24 November 2026. Persiapan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga performa setelah tampil di Asian Games 2026. Ia menyebut pada 2027 mendatang, fokus berikutnya adalah persiapan menghadapi SEA Games di Malaysia. Wan Anisa berharap dirinya kembali mendapat kesempatan memperkuat timnas Indonesia dan semakin banyak atlet Riau yang mampu menembus skuad nasional.
2: Ada Asian U19 nanti di Filipina. Ke depan kita ada persiapan SEA Games Malaysia.
3: Kalau Wan Anisa juga untuk
2: U19. Ya, insya Allah bisa ikut seleksi dan terpilih lagi dan banyak lagi yang dari Riau.
3: Targetnya?
2: Final.
1: Sementara itu, pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai kemampuan atlet Riau yang memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 sudah mampu bersaing dengan negara-negara lain. Namun menurutnya masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu dibenahi. Syafruddin mengatakan salah satu evaluasi utama berada pada aspek teknis, terutama kemampuan bertahan ketika menerima bola pertama. Selain itu, kemampuan melakukan servis dari area belakang juga masih perlu ditingkatkan.
4: Kelemahannya dari segi bertahan, dan juga servis-servis dari belakang masih kurang juga. Yang paling pertama saya dengar bertahan, ya Pak Wanda. Ya, bertahan bola pertama itu perlu kita nanti benahi lagi. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan ya. Dua perunggu, tuan rumah habis dilipasnya. Sangat luar biasa ya.
1: Ia berharap evaluasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui latihan yang lebih terarah. Dengan begitu, Wan Anisa dan Khairunisa dapat meningkatkan kemampuan sekaligus menjaga peluang untuk kembali memperkuat timnas Indonesia pada berbagai ajang internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus menggesa pembangunan sekolah rakyat dalam rangka memberikan pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kabut asap kembali menyelimuti kota Pekanbaru. Kondisi ini membuat kualitas udara menurun dan aktivitas belajar di sekolah turut terdampak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

Kan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda semua pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya lihat dari studio Pro 1 RRI Pekanbaru, kabut asap masih menyelimuti kota Pekanbaru. Jadi untuk Anda yang akan beraktivitas di luar rumah ya, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk selalu memberikan perlindungan bagi diri Anda ya. Gunakan masker dan pastikan untuk selalu cukup mengkonsumsi air putih, pendengar. Di rangka informasi dan musik pada pagi hari ini hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kabut asap yang masih menyelimuti kota Pekanbaru ya, mulai dari kemarin 6 Oktober 2026 sore, dan kondisi tersebut membuat jarak pandang atau visibility di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru berada di angka 1.500 meter. Meski jarak pandang menurun, namun kondisi tersebut belum mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Bahkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat kemarin, seluruh operasional penerbangan masih berjalan dengan normal. General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Ahmad melalui Branch Communication and CSR Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Meta Harahap mengatakan bahwa aktivitas penerbangan tetap berlangsung lancar, aman, dan normal. Dan ia juga menjelaskan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat kemarin, tercatat sebanyak 21 penerbangan berangkat dari Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, sementara jumlah penerbangan yang tiba juga mencapai 21 penerbangan. Dengan kondisi tersebut ya, sejauh ini tidak ada pembatalan penerbangan akibat penurunan jarak panjang. Dan juga pihak dari Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan cuaca secara berkala bersama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
2: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat dan saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau dan saat ini saya sudah tersambung bersama dengan Brigadir Anissa Widya. Silakan.
2: Selamat pagi rekan Dini dari Studio RRI Pekanbaru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga kota Pekanbaru tercinta, salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Brigadir Anissa Widya melaporkan situasi Kamsul Kitar Lantas di kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas dan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan, serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC, hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini secara umum cerah berkabut dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Pasar Pagi Arengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light. Terlihat banyak kendaraan roda 2, becak, dan juga kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kami himbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagi Arengka yang akan langsung berbelok kiri ke Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati serta antisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus lalin dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju ke Jalan Seberantas cukup padat yang didominasi kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti syarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Seberantas. Waspada kendaraan dari lajur sebelah kiri atau dari arah selatan juga dari lajur sebelah kanan Anda yang turun dari flyover menuju Jalan Seberantas. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda karena sepanjang Jalan Seberantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Kita pantau arus lalu lintas di simpang flyover SKA Living World atau Soekarno-Hatta Tambusai. Volume kendaraan terlihat mulai meningkat dari empat arah. Dari selatan ke utara, di sebelah kiri flyover, antrian di lajur kanan dan tengah mendominasi kendaraan roda 4, sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah jalan Tambusai terlihat lancar. Dan sebaliknya, dari selatan ke utara, tepat di depan Mall SKA, terpantau antrian kendaraan cukup ramai, baik di lajur kanan yang akan berbelok ke kanan ke jalan Tambusai ataupun di lajur tengah yang akan lurus ke arah simpang jalan Durian, namun di lajur kiri yang akan ke arah barat ke Tugu Songke cukup lancar. Masih di simpang SKA dari timur ke barat atau jalan Tambusai ke Tugu Songket, antrian kendaraan cukup padat, demikian juga dari arah sebaliknya. Kendaraan roda 4 dan roda 2 terlihat ramai baik yang datang dari arah Tugu Songket masuk ke jalan Tambusai ataupun yang akan berbelok kanan ke arah selatan. Namun masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri sehingga tidak terjadi penyumbatan. Kami ingatkan bahwa di sekitar simpang flyover SKA Living World terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Untuk itu pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya di pusat kota terpantau dari layar monitor RTMC, situasi arus lalu lintas di sekitar Bundaran Tugu Zapin dari arah Jalan Gajah Mada, lajur tengah dan lajur kanan cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan antrian. Namun kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka masih berjalan kondusif. Dan dari arah depan traffic light kantor gubernur terlihat volume antrian kendaraan juga meningkat. Dominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Tugas kami dari Ditlantas

0: Polda Riau dan dari Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Pastikan Anda itu tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Lanjut kita beralih ke sekitar bandara, tepatnya di Simpang 3 Bandara, dari arah Jalan Kaharudin Nasution menuju Jalan Jenderal Sudirman, terlihat antrean kendaraan traffic light cukup padat, yang didominasi kendaraan roda 2 di bagian depan mengarah ke pusat kota Pekanbaru atau selatan ke utara. Demikian juga terlihat cukup ramai pagi ini antrean kendaraan yang ada di sebelah kanan traffic light Tugu Payung, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang akan mengarah ke bandara. Sementara dari arah pintu gerbang keluar bandara menuju Jalan Sudirman, antrean traffic light terlihat lengang. Waspadai kendaraan yang datang dari arah lajur sebelah kiri, baik dari arah Bandara Lama ataupun dari Jalan Arifin Ahmad yang akan masuk ke Jalan Sudirman. Kami menghimbau agar para pengendara tetap waspada dan berhati-hati, karena di sekitar Jalan Sudirman terdapat alat pengukur kecepatan kendaraan di dalam kota. Untuk itu, pastikan Anda mematuhi batas kecepatan kendaraan Anda di dalam kota. Perhatikan juga lajur yang Anda lalui, di sepanjang Jalan Sudirman terdapat U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain yang Anda akan berputar dan masuk lajur Anda, terutama di sekitar U-turn depan Konsulat Malaysia dan U-turn Purna MTQ ataupun di Dobra Sola. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Tipser Lantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTM Sidit Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya Brigadir Anissa Widya. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam polisi-polisi bersama masyarakat. Di lantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke rekan Dini di studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Brigadir Anissa Widya untuk laporan pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini, pendengar, Rabu 7 Oktober 2026.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.
3: RRI Pro 1. Bless to your magic. Semoga rumah selalu kekal dalam hidupmu. Tidak diretas oleh

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi dan juga selamat beraktivitas untuk Anda semua di kesempatan hari ini, pendengar, di hari ke-7 di bulan Oktober 2026. Semoga segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan sebelumnya. Baik pendengar, untuk selanjutnya nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Berita langsung dari Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Yeah.

0: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat luar jaringan. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat luar jaringan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
5: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.